0: dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
1: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC, dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
2: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NO, dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
1: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
4: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
5: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
4: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
5: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
6: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti cat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa buat color crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
5: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
8: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
9: Tentunya nilai-nilai selama kemarin. Sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu. Hal yang penting bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan, tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik, setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
10: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci didominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya Sarah Melina. Sarah.
11: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
12: Di 5 itu ada wafat 1, tapi kita dengarkan ini insya Allah khususlah khatimah, karena wafatnya di Masjid Nabawi yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah khususlah khatimah, di 5 dari Kampar.
11: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
3: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
2: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
3: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
2: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
3: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
4: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
3: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
5: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
6: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Di Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Ilhamsyah.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Timkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk!
10: Sudah dilakukan, lambangkan lambangnya, sah!
11: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
12: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
11: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
12: "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut."
11: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamsa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, edisi Rabu 24 Juni 2026. Hadir untuk Anda di Lintas Bima Pagi, menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami kutip dan kami lansir dari laman bercerita informasi, laman kebanggaan kami www.rri.co.id. Hadir pula untuk Anda acara andalan kami di pagi hari ini dalam Lintas Bima Pagi, ada Halo Bima dan Kahba Angi sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Telah dibuka lintas Bima pagi hari ini pendengar, tentunya di Halo Bima dengan Ari Lasso featuring Once, tadi ada Rahasia Perempuan, kemudian juga ada Citra Scholastica dengan Pasti Bisa. Ya, kita semua pasti bisa pendengar, apapun yang sedang dihadapi sekarang, percaya dan yakin saja pada diri sendiri dan tentunya tidak lupa untuk terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, BTW ya, by the way, apa kabar ada di pagi hari ini pendengar? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan. Kemudian juga bisa menjalani hari Rabu ini, edisi 24 Juni 2026, tentunya dengan semangat yang terus membara dan positif ya. Kami hadirkan untuk Anda informasi pagi hari ini dari www.rri.co.id. Kita mulai dari pemerintah Kabupaten Bima terlebih dahulu. Untuk memastikan seluruh program pembangunan daerah disusun berdasarkan dokumen perencanaan yang jelas dan terarah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, pemerintah menetapkan berbagai prioritas pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini ada Hariman pendengar selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA mengatakan bahwa dokumen tersebut menjadi acuan di dalam menyusun seluruh program pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan ekonomi daerah, di mana menurutnya pemerintah ini ingin memastikan setiap program yang dijalankan ini pendengar benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Bima saat ini. Salah satu fokus utama pembangunan ini adalah pembangunan Kecamatan Woha sebagai pusat pemerintahan sekaligus kawasan bisnis dan ekonomi baru. Untuk mendukung kawasan tersebut, pendengar, pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti peningkatan kualitas jalan, kemudian pembangunan jembatan hingga pemenuhan rumah layak huni yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga memperkuat kawasan ekonomi berbasis potensi lokal, di mana sektor peternakan, kemudian garam, perikanan, dan rumput laut menjadi komoditas unggulan yang terus dikembangkan karena memiliki peluang besar meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah juga memberikan berbagai dukungan kepada pelaku usaha termasuk akses pembiayaan, bantuan bibit ternak, obat-obatan, serta berbagai bentuk insentif untuk meningkatkan produktivitas. Hariman ini menegaskan pendengar bahwa pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi ini harus berjalan beriringan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dengan strategi tersebut, jadi pemerintah Kabupaten Bima ini optimis pendengar ya untuk mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, memperluas kesempatan kerja, juga meningkatkan investasi serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bima. Kalau tadi dari Kabupaten Bima, pendengar, kini kita beranjak ke Kabupaten Dompu. Hilangnya lebih dari 2 ton beras milik Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat ini terjadi sekitar 2 pekan lalu dan hingga saat ini masih dalam tahap penyelidikan internal. Pihak Basnas belum melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum karena masih mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Dan Amir Hamzah selaku wakil ketua 4 Basnas Dompu yang bertanggung jawab atas gudang penyimpanan ini mengatakan bahwa pengurus saat ini tengah fokus menelusuri berbagai informasi awal terkait dugaan pencurian tersebut. Menurut Amir, pihaknya mendapat informasi adanya rekaman CCTV yang diduga merekam aktivitas mencurigakan di sekitar gudang pada malam hari. Namun, rekaman itu masih dipegang oleh pengurus dan belum diperiksa secara menyeluruh.
Ia menjelaskan dugaan kehilangan pertama kali diketahui saat pengurus hendak menyalurkan beras ke salah satu pondok pesantren dan saat itu mereka mendapati salah satu tumpukan beras di gudang ini sudah hilang, pendengar. Dan kecurigaan mereka semakin kuat setelah ditemukan ventilasi gudang dalam kondisi rusak dan diduga telah dijebol. Selain itu, gembok gudang juga sempat diketahui bisa dibuka oleh pihak yang tidak diketahui identitasnya sampai sekarang, ya. Dan meski begitu, pendengar, Basnas masih berhati-hati menyimpulkan jumlah pasti beras yang hilang sebab setelah dilakukan penimbangan ulang sempat tidak ditemukan selisih, namun setelah penyaluran berjalan susunan beras di gudang kembali berubah dan menimbulkan kecurigaan yang baru. Dan Amir juga menegaskan pihaknya akan segera melaporkan kasus ini setelah seluruh bukti awal termasuk rekaman CCTV dan keterangan saksi itu telah berhasil dihimpun. Dan sementara itu, mendengar, terkait pemberitaan sebelumnya mengenai kantor atau kondisi kantor Basnas yang disebut kosong, Amir menjelaskan saat itu seluruh pengurus dan pegawai sedang menggelar rapat internal di salah satu ruangan kantor karena rapat berlangsung tertutup, pintu-pintu ruangan dalam kondisi tertutup pula. Pendengar, dua informasi ini hadir untuk Anda di Halo Bima dalam Lintas Bima Pagi, masih terus mengudara untuk Anda sampai ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: juga ada aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone Anda mendengar, dan bisa juga Anda dengarkan selama 24 jam nonstop ya siaran RRI di seluruh Nusantara dari mulai program 1 sampai dengan program 4. Untuk itu pendengar, Lintas Bima Pagi masih melanjutkan acara selanjutnya di Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: 91,4 MHz program Satu Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, ada yang sudah senang pagi ini dengan Poco-Poco. Ini tadi sudah dibuka dengan Jeff Lo dengan dance Poco-Poco Best Dance of Our Life ya. Ini dirilis tahun 2019, kemudian dilanjutkan oleh dengan The Soundwave, Inikah Cinta. Nah, pendengar, di pagi hari ini Kak Bangi kembali hadir untuk Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda, dan ada informasi cuaca juga sebelum kita masuk ke informasi lainnya. Dan jalur GSM sudah kami buka peringat di 0822-3494-5100 untuk Anda bisa terhubung dan bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan pendengar, di informasi cuaca pagi hari ini, yang bertugas atau forecaster on duty ada rekan Tri, dan sudah terhubung bersama kami melalui jalur GSM. Jadi kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Tri di seberang sana.
1: Halo, selamat pagi rekan Naya.
0: Apa kabar pagi hari ini rekan?
1: Alhamdulillah, kabar baik rekan.
0: Alhamdulillah, sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar kita pagi hari ini. Karena dilihat-lihat atau dirasa-rasa cuaca pagi hari ini dingin sekali nih rekan Tri. Apa siang nanti akan mulai hujan atau gimana, kita bisa pantau cuacanya ya?
1: Baik rekan.
0: Baik, pendengar, rekan Tri sudah siap?
1: Sudah rekan.
0: Pendengar, karena rekan Tri sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda di pagi hari ini, mari kita jelang informasi cuaca dari forecaster on duty BMKG Bima edisi Rabu di 24 Juni 2026 oleh rekan Tri.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu. Berlaku mulai tanggal 24 Juni 2026, pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah. Lalu pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan kembali berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam, dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Kemudian, pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 17.56 waktu Indonesia bagian tengah. Dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6.19 waktu Indonesia bagian tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu informasi perkiraan tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan di Pelabuhan Sape, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Maka dari itu, bagi Anda yang berprofesi sebagai nelayan maupun pengguna transportasi laut, kami imbau agar dapat berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar wilayah perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Para pendengar RRI yang kami hormati, perlu Anda ketahui juga bahwa saat ini wilayah Nusa Tenggara Barat, termasuk wilayah Bima dan Dompu, telah berada dalam periode musim kemarau. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di dalam periode musim kemarau. Masyarakat juga kami imbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam periode musim kemarau, masih terdapat potensi terjadi hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan. Sehingga masyarakat, kami imbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar Anda selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu. Dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @BMKG_Bima. Atau Anda juga dapat mendownload aplikasi info BMKG di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada rekan Naya di studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Tri dan selamat kembali bertugas.
1: Sama-sama rekan, sampai jumpa.
0: Sampai juga, sampai jumpa kembali rekan. Dan berdengar itu dia informasi cuaca untuk Anda dari Forecaster on Net BMKG Bima, rekan Tri, dan tadi juga sudah di perdengarkan bahwa untuk Anda yang banyak beraktivitas di luar rumah, jika ingin selalu memantau informasi cuaca, bisa download aplikasinya di info BMKG ataupun mengikuti laman media sosialnya dan mengikuti saluran WhatsApp-nya. Begitupun untuk Anda pendengar setia Kahaba Angi, bisa selalu mendengarkan siaran cuaca setiap pukul 9 waktu Indonesia Tengah selama di Kahaba Angi sampai pukul 10. Dan informasi-informasi lainnya masih kami hadirkan untuk Anda pendengar, namun kita selingi dengan beberapa lagu terlebih dahulu dari Naura featuring Devano dengan Harmoni untuk Anda.

0: situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas.
0: Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
0: Payam tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

kenang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Mendekat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah Lintas Bima Pagi menemani Anda di Kahaba Angi dan Halo Bima. Selanjutnya Bima Siang menemani kita di rangkaian musik dan informasi sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Nurul Inayah masih terus mengudara untuk Indonesia.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu,

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

edukasi dan inspirasi. Satu.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponsel
1: mengalihkan. You know what? It's going to be a good day today.

0: manis banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya.

0: Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: banjir ya, Pus. Kasian, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasian si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama.
2: "Wah, kok belum tidur?"
1: sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
3: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
3: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
3: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
3: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
3: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
4: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
3: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
4: "Iya, iya, tapi buat apa?"
3: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
2: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
1: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
1: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
2: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
1: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
2: bagaimana rasanya?
1: Segar, kata sang pemuda.
2: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
1: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
2: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: Ini asli musik yang paling saya suka. Mantap. Ini enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirim.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan? Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan. Tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalo ngaro tengah bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan ini.
3: Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvanoreva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Serin Rotlive dan juga Nicole Belichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua, di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: ini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
1: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua.

0: tampil baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan coach.

0: It is what it is. We try to prohibit it.
1: Kami coba menembus pertahanan di sana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria da Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Dari arena sepak bola tanah air, Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi itu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau mungkin kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand ya kita.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realis.

0: Prabowo Subianto siang ini menghadiri Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
1: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
3: Benar? Berapa juta nelayan? Betul.
2: Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah, untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, arah pembangunan ekonomi kita, menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras, apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar.
4: Pro 1 RRI Mataram.
5: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami cukupkan untuk mengikuti siaran berita dari RRI Pro 3 Jakarta untuk siang ini. Karena saat ini sudah pukul 12:21 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة هادي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selamat mendirikan ibadah salat zuhur di siang hari ini. Selamat mendirikan ibadah salat zuhur, semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, kembali kami mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak siaran dari RRI Pro 3 Jakarta.
2: Pro 1 RRI Mataram.
3: Tanam kedelai. Hanya di Indonesia Angkatan Udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara kalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit, ada, kita sudah tahu mereka-mereka itu, ya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras, betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem, kalian nggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian.

dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba di delete. Hey friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ini ngomong-ngomong sopan-sopan gitu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi gak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada. Saya gak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa, apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka nggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita, ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, nggak ada irigasi jadi, nggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar. Saking pinternya dia tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam, tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG ini. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira, saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat. Sebagai produsen pangan, saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Port Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB siang ini. Dan tadi di Dinamika Olahraga kita sudah menyimak ya pidato Bapak Presiden dalam rangka kunjungan kenegaraan menghadiri Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan yang ke-17 yang diselenggarakan di Kabupaten Gorontalo. Dan seperti biasa nanti di pukul 13 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan rangkaian informasi dalam Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nasional PON ke-22 tahun 2028. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Penyidik Polres Lombok Timur memeriksa Kepala Regional Badan Gizi Nasional Wilayah NTB Eko Prasetyo terkait dugaan jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Lombok Timur. Eko diperiksa sebagai saksi dan memberikan penjelasan terkait mekanisme resmi pendaftaran mitra SPPG. Kepala Regional BGN NTB Eko Prasetyo membenarkan dirinya telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polres Lombok Timur. Eko mengatakan dalam pemeriksaan tersebut dirinya dimintai keterangan mengenai alur pendaftaran mitra SPPG melalui sistem resmi yang telah ditetapkan pemerintah.
1: Yang waktu itu ya, itu kan sebagai kita menjelaskan mekanismenya aja, pendaftaran di portal dan sebagainya. Ngambil keterangan aja. Ya itu tadi yang saya sampaikan, proses pendaftaran di portal aja.
2: Memang seperti apa sih pendaftaran di portal itu?
1: Intinya semua dari siapapun yang mau menjadi mitra ya. Ini karena portalnya sudah ditutup ya. Ini kita ngomong yang sebelumnya, sebelumnya. Ini kalau misalnya Bapak Ibu mau menjadi mitra yayasan harus mendaftarkan yayasan di sana dengan melampirkan beberapa persyaratan.
0: Eko menjelaskan calon mitra SPPG wajib mendaftarkan yayasan dengan melengkapi sejumlah dokumen seperti NIP, NPWP, dan akta notaris. Selain itu, pengajuan lokasi SPPG juga harus disertai informasi pendukung, mulai dari akses jalan, rancangan bangunan, hingga status lahan. Ia menegaskan seluruh proses dilakukan melalui sistem daring dan tidak dipungut biaya. Eko memastikan BGN NTB tetap kooperatif dan siap memberikan informasi tambahan apabila dibutuhkan penyidik dalam pendalaman kasus dengan jual beli titik SPPG tersebut. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mencatat masih ada 7 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang belum beroperasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Asisten 2 Setda Lombok Tengah, Lalu Rinjani mengatakan, dari 7 SPPG tersebut, 4 diantaranya telah mendapat surat untuk kembali beroperasi. Namun hingga kini, proses pengaktifannya masih berlangsung karena sejumlah kendala belum sepenuhnya terselesaikan. Mulai dari sengketa lahan, persoalan internal pengelola hingga adanya masukan dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program di lapangan. Meski demikian, Satgas Program Makan Bergizi Gratis terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Pengawasan dilakukan bersama berbagai pihak, termasuk camat di masing-masing wilayah.
3: 7 ini, yang 4 itu sudah disurati untuk segera dioperasikan lagi. Nah, sudah clear masalahnya, yang 3 belum. Pokoknya dia permasalahan ada terkait dengan lahan, sengketa, ada terkait sama demo masyarakat terkait dengan menu, sama yang lain-lain. Tapi intinya 4 sudah, 3 yang belum.
0: Lalu Rinjani menjelaskan apabila persoalan dapat diselesaikan di tingkat kecamatan, maka penanganannya dilakukan oleh pemerintah setempat. Namun jika masalah yang dihadapi cukup kompleks, Satgas Kabupaten akan turun langsung melakukan pendampingan. Ia mencatatkan salah satu temuan Satgas terjadi di wilayah Batu Kliang Utara. Saat melakukan evaluasi, ditemukan sebagian tenaga kerja pencuci ompreng berasal dari luar desa sehingga menimbulkan keberatan dari masyarakat sekitar. Satgas kemudian meminta pengelola untuk lebih mengutamakan warga setempat, khususnya masyarakat miskin ekstrim yang menjadi sasaran pemberdayaan program. Bupati Kabupaten Lombok Timur Haji Hairul Warisin meminta masyarakat penerima bantuan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM agar memanfaatkan bantuan yang telah diberikan sebagai modal produktif. Untuk itu, ia mendorong para penerima bantuan segera mengembangkan usahanya sehingga bantuan yang diberikan benar-benar memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Keterlibatan pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah, baik Care Free Day, Care Free Night maupun event lain menurutnya, menjadi salah satu sarana efektif untuk mempromosikan produk sekaligus memperluas jaringan pemasaran.
4: Bantuan yang sudah kita berikan, ya, itulah yang saya katakan tadi itu, supaya semua kecamatan melaksanakan yang namanya Kapri Day, Kapri Night, ya.

0: dari ruas yang ada di situ, kemudian hadirkan semua UMKM-nya. Supaya kelihatan bantuan yang kemarin dia operasikan orang-orang yang sudah menerima bantuan ya. Dan itu sudah kita buktikan kemarin di Premier Bayar. Justru yang sudah apa yang menjadi yang hadir, yang kami hadir di situ, yang sudah dapat bantuan semua.
1: Bupati Lombok Timur juga menegaskan persoalan transfer ganda bantuan yang sempat terjadi melalui Bank Rakyat Indonesia menuai banyak polemik telah diselesaikan dan tidak menjadi kendala dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap bantuan UMKM yang telah disalurkan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat serta mendorong terciptanya usaha-usaha yang lebih mandiri dan berkelanjutan di daerah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait usulan 500 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat, Agusman, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi dari Kementerian PAN-RB maupun Badan Kepegawaian Negara yang menjadi dasar pelaksanaan seleksi CPNS. Menurut Agusman, dokumen resmi tersebut sangat penting karena akan menjadi landasan hukum dalam penyusunan jadwal, mekanisme seleksi, serta penetapan kebutuhan formasi. Ia juga menyebut rincian jabatan yang telah diusulkan masih berpotensi mengalami perubahan sebelum ditetapkan pemerintah pusat. Dalam usulannya, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengajukan 500 formasi yang terdiri atas 244 tenaga teknis, 192 tenaga kesehatan, dan 64 tenaga guru. Penambahan aparatur sipil negara dinilai diperlukan untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong akibat banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun terakhir. BKPSDM mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya terkait penerimaan CPNS dan menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Saudara, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal resmi menerima surat keputusan penetapan NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Penyerahan SK dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dalam rapat koordinasi di Jakarta Selasa 23 Juni 2026. NTB akan menjadi tuan rumah bersama Nusa Tenggara Timur dengan dukungan Provinsi DKI Jakarta untuk sejumlah cabang olahraga tertentu. Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Khalik mengatakan, penetapan tersebut menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah. Ia menyebut NTB akan segera mempercepat persiapan, mulai dari pembenahan venue, penguatan koordinasi hingga penyiapan sumber daya manusia. Menurut Ahsanul, penyelenggaraan PON 2028 akan mengutamakan pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia agar lebih efisien. Pemerintah Provinsi NTB juga akan melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan pelaku UMKM untuk mendukung kesuksesan ajang olahraga nasional tersebut. Selain menjadi ajang kompetisi, PON 2028 diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi melalui sektor pariwisata, investasi, dan industri kreatif. Pemprov NTB optimistis pengalaman daerah menggelar berbagai event nasional dan internasional menjadi modal penting dalam menyukseskan PON ke-22. Dengan diterimanya SK Tuan Rumah, NTB kini resmi memasuki tahap persiapan menuju penyelenggaraan PON 2028. Lebih dari 2 ton beras milik Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kabupaten Dompu, dilaporkan raib dari gudang penyimpanan. Hilangnya beras bantuan tersebut baru diketahui sekitar 2 pekan lalu. Wakil Ketua 4 Basnas Dompu yang bertanggung jawab atas gudang penyimpanan, Amir Hamzah, mengatakan pengurus saat ini tengah fokus menelusuri berbagai informasi awal terkait dugaan pencurian tersebut. Menurut Amir, pihaknya mendapat informasi adanya rekaman CCTV yang diduga merekam aktivitas mencurigakan di sekitar gudang pada malam hari. Dijelaskan, dugaan kehilangan pertama kali diketahui saat pengurus hendak menyalurkan beras ke salah satu pondok pesantren.
2: Kenapa kita bilang ada kehilangan beras? Karena pada saat kita mau mengantarkan beras ke pondok, loh, beras yang satu tumpukan itu hilang. Akhirnya saya datang memanggil pengurus untuk lihat, sama-sama lihat. Ternyata di jebolnya di ventilasi itu ya di sebelah sana. Karena memang ada sebelum jauh hari sebelum itu memang sudah ada informasi bahwa ada orang yang datang ambil beras.
1: Hilangnya lebih dari 2 ton beras milik Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu yang terjadi sekitar 2 pekan lalu hingga kini masih dalam tahap penyidikan internal. Kondisi itu memunculkan dugaan bahwa pelaku tidak masuk melalui pintu utama. Besar kemungkinan pencurian dilakukan melalui celah-celah atap gudang yang kondisinya saat ini dinilai sangat memprihatinkan. Kabupaten Bima memiliki objek wisata yang melimpah ruah, baik itu wisata alam bahari, laut pantai maupun wisata alam pegunungan. Keindahan wisatanya pun tak kalah dengan Bali, Lombok hingga Labuan Bajo. Salah satunya adalah Pantai Wani.
3: Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat memiliki objek wisata yang melimpah ruah, baik itu wisata alam bahari, laut, pantai maupun wisata alam pegunungan. Keindahan wisatanya pun tak kalah dengan Bali, Lombok hingga Labuan Bajo. Salah satunya adalah Pantai Wani. Objek yang satu ini terletak di Desa Tolouwi, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Destinasi yang satu ini merupakan idaman bagi masyarakat Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Sumbawa hingga warga dari luar Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni Nusa Tenggara Timur NTT. Keindahan alam, ombak besar serta memiliki panjang pesisir pantai yang sangat luas dan beberapa tebing yang membentuk seperti gladiator menjadikan Wane merupakan pilihan masyarakat untuk menikmati akhir pekan. Dampak positif yang terus berkembang ternyata memberikan pengaruh perkembangan perekonomian bagi masyarakat. Masyarakat setempat memanfaatkan momen ini untuk membuka usaha kecil-kecilan. Misalnya menjual makanan, minuman dingin, kopi, serta aneka ragam lainnya. Seperti yang dilakukan oleh Irma Daniati, dia membuka usaha makanan dan minuman di sekitar Pantai Wane tersebut. Irma Daniati mengaku melakoni usaha setelah Pantai Wane semakin terkenal. Kata dia, hasilnya pun cukup memuaskan untuk menambah pemasukan kebutuhan sehari-hari serta membeli bahan-bahan penjualan. Irma menyebut bahwa Pantai Wane biasanya ramai di akhir pekan atau momen libur panjang.
4: Belum nyampe setahun sih. Kita di sini jual ikan bakar, seafood, sama ayam bakar itu. Kalau untuk omset sih kita masih rahasia ya, tapi kita kalau pengunjungnya itu banyak berarti omsetnya itu banyak. Kalau pengunjungnya sedikit berarti sedikit juga pendapatan kita. Ada juga. Biasanya ramenya tuh di hari libur kan, di hari Minggu, di hari Senin, misalnya di hari Senin ini tanggal merah, pokoknya di hari libur. Kalau untuk sekarang sih alhamdulillah banget banyak yang menanggapinya dengan baik karena udah beda jauh Wane yang dulu sama yang sekarang. Untuk sekarang Wane itu udah sangat aman, nyaman untuk dikunjungi, beda dengan yang dulu. Nah, harapannya ke depan sih semoga semakin lancar, Wane juga semakin aman, nyaman untuk dikunjungi dan makin luas untuk dikenal sama semua orang.
3: Pantai yang satu ini sejatinya tak kalah indah dengan objek wisata yang ada di Bali, Lombok, Labuan Bajo dan lain sebagainya.
1: SMA N2 Mataram menegaskan komitmennya untuk melaksanakan sistem penerimaan murid baru SPMB secara transparan, akuntabel, dan bebas dari pungutan liar. Komitmen tersebut terus dijaga hingga seluruh tahapan penerimaan peserta didik baru selesai dilaksanakan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA N2 Mataram, Lalu Iskandar, mengatakan seluruh proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah. Yang menjelaskan sekolah berupaya memberikan pelayanan yang terbuka kepada masyarakat, mulai dari penyampaian informasi pendaftaran hingga proses verifikasi dokumen calon peserta didik.
5: Kalau di SMA 2 Mataram, kita masih taat terhadap juknis yang berlaku. Kita komitmen, termasuk di baliho besar kami kan juga sudah tertulis di sana bebas pungutan gitu kan, sehingga tidak ada memang pungutan apapun ketika masyarakat mendaftar SPMB di SMA 2 Mataram.
1: Menurutnya tingginya minat masyarakat untuk mendaftar di SMA N2 Mataram harus diimbangi dengan pelayanan yang profesional sehingga seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama sesuai aturan yang berlaku. Komitmen tersebut juga diperkuat dengan berbagai upaya pelayanan yang dilakukan selama masa pendaftaran. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Penyidik Polres Lombok Timur memeriksa Kepala Regional Badan Gizi Nasional Wilayah NTB Eko Prasetyo terkait dugaan jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Lombok Timur. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal resmi menerima surat keputusan penetapan NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Saya Andi Suwandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro Satu Radio Mataram di NTB siang ini masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus ya menemani ruang dengar Anda di NTB siang ini ya. Dan tadi di pukul 13 waktu Indonesia Tengah kami sudah menemani Anda dengan rangkaian informasi warta berita NTB siang. Dan saatnya kami temani Anda di Maksi, makan siang bersama teman sejati. Nah, di siang hari ini saya akan mencoba nih menghubungi teman saya yang dulu dia salah satu pekerja migran Indonesia di tanah Arab, dan kegiatannya waktu itu katanya dia bekerja di sebuah restoran hampir 8 tahun lebih. Nah, dia juga pernah menilai beberapa makanan Arab yang ada di sini yang lagi booming ya, seperti kebab, kemudian nasi biryani, ini masih ada rasa kurangnya katanya. Nah, seperti apa nanti ya obrolan kita dalam Maksi makan siang bersama teman sejati untuk mengulik nih, mengupas tentang makanan-makanan Arab yang lagi booming di kalangan anak muda. Tetaplah bersama kami.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Sukmi menemani Anda di program Pro Dangdut. Goyang kakak, udah goyang belum? Atau masih ya manggut-manggut aja kakak Sukmi ya. Siang-siang kita dangdutan you. Anda bisa berpartisipasi di 0822 3494 5100. Untuk kita yang ingin requestan lagu dangdut di siang hari ini sambil beberes mungkin atau pekerjaan kayaknya udah mau selesai nih. Semangat terus untuk kalian semuanya. List by listnya sudah tercentang dengan rapi, dikerjakan dengan rapi. Semoga semuanya lancar ya untuk kegiatan hari ini. Baik, untuk program Pro Dangdut hadir setiap hari dan akan terus berlanjut hingga pukul 16 sore setiap harinya ya. Dan tadi sudah kita dengarkan dua lagu dangdut dari Gerry Mahesa featuring dengan Tasha dengan judul lagu Dinding Kaca, dan ada koles lagu dari miliknya Nasar dengan judul lagunya Gejolak Asmara. Oke, kalau udah ada rasa tuh bergejolak ya, entahlah itu apa rasanya ya. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, selamat siang kembali untuk Anda semuanya yang terus mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasinya Anda bisa unduh di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Kita ke sajian lagu berikutnya pendengar, ada dari miliknya Irwan. Agak sedikit melo ya, judulnya sih Cintai. Oke. Judulnya sih Berakhir. Haruskah Berakhir? Ih, ini lagu bagus banget ya. Kan ada tuh waktu kita kalau kayak ke nikahan orang kan itu dinyanyiin banget tuh, apalagi pakai rasa nyanyinya ya. Yuk kita dengerin lagunya Irwan dengan judul lagu Haruskah Berakhir.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Pro Dangdut, goyang kakak. Bersama Kakak Sukmi di kesempatan siang hari ini di program Pro Dangdut, teman-teman aktivitas siang Anda yang lagi menikmati santap siang dan waktu Anda beristirahat siang. Lagu dari miliknya Happy Asmara, katanya ikan dalam kolam ya. Kalau kamu di mana? Di hatiku, asik. Kita lanjut yuk dengan lagu-lagu berikutnya dari Mansur S dengan judul lagu Kisah Masa Lalu.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: adik, sini mainan itu. Itu mainan abang.
1: Bagaimana kalau?
0: Adik, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
4: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
3: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
4: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
3: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
4: Wah. Ma, Ulan ma.

Selamat siang untuk Anda semuanya. Masih di program Peradangdut Goyang Kakak Musin Alatas dengan judul lagu Kasih Kedua Ibu. Aduh, ibu apa? Ibu kandung sama ibu tiri katanya. Aduh, ada dua ibu deh. Ya, baik, untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini, kami masih mengundang partisipasi para pendengar untuk rekusan lagu dangdut di program Peradangdut di line telepon kami 082-3494-5100. Bisa juga kirim WA Anda. Baik, kita lanjutkan lagu-lagu dangdut berikutnya yang akan menemani aktivitas siang Anda. Neneng Anjarwati katanya sih, sengsara aku sengsara. Asik, yuk kita dengerin.

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Om Blacklek!
6: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
5: Agak cepat, Pak.
6: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang.

0: hati.
1: Jangan merokok kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Eh, enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning Dhuwur. Ning Dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Saudara peringat di mana pun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini, kita sudah dengarkan beberapa sajian lagu dangdut di program Pro Dangdut. Dan pendengar, karena waktu sudah sore, jam 15.29 menit, saatnya kami akan kumandangkan suara azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan untuk kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selawat menjalankan ibadah salat asar.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Mulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal, satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana, dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 1.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
2: Tadi upacara di depan gerbang.
0: Dasar.
1: Eh, fotoin dong.
0: Buat apa?
1: Buat upload di IG.
3: Wow.
1: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Eh, like dong status aku biar viral.
2: Wih, statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow.
1: Eh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
4: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasimu.

Saudara pria dimanapun Anda berada, waktu sudah menunjukkan pukul 15.56 menit, 4 menit lagi, tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini di program Radio Dangdut, Goyang Kakak. Dan kita akan jumpa setiap harinya, esok hari dan seterusnya, lagu-lagu dangdut masih kami hadirkan di jam yang sama, jam 14 siang hingga pukul 16 sore. Dan Sukmi bertugas, pamit undur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kesalahan konsentrasi hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi masih di Pro 1 RRI Mataram. Dan saat ini kita pendengar ada di program Suara Nusantara ya. Pendengar, ingin saya bagikan satu informasi perihal MBG. Wow. Program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat dihentikan selama libur sekolah. Kebijakan ini pendengar membuat pemerintah menghemat anggaran hingga 87,2 miliar selama 18 hari penghentian distribusi. Kepala Regional Badan Gizi Nasional NTB Eko Prasetyo mengatakan penghentian penyaluran MBG berlaku mulai 22 Juni hingga nanti di 13 Juli 2026. Kebijakan itu mengacu pada Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi selama libur sekolah. Penghentian ini pendengar juga mengubah skema insentif bagi SPPG. Jika sebelumnya SPPG tetap menerima insentif 6 juta per hari meski tidak melakukan distribusi, kini pembayaran menggunakan skema No Service, No Pay.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Oke, pendengar, penghematan anggaran berasal dari penghentian insentif 6 juta per hari untuk 808 SPPG yang telah beroperasi di NTB selama 18 hari. Secara nasional, pendengar, penghentian sementara MBG disebut menghemat anggaran lebih dari 3 triliun rupiah. Wow. Meski distribusi berhenti, aktivitas pengawasan tetap berjalan. Sebanyak 914 orang yang terdiri dari kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan tetap masuk kerja untuk mengevaluasi tata kelola program. Dan Eko memastikan penghentian sementara MBG tidak menimbulkan gejolak di tingkat SPPG. Ia menyebut aksi yang dilakukan sejumlah relawan dan pengelola SPPG merupakan bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program MBG.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya menjaga kerukunan umat beragama melalui penguatan komunikasi dan dialog dengan berbagai kelompok keagamaan. Dalam pertemuan, Pemprov NTB memastikan pemerintah hadir untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun golongan. Kerukunan dan toleransi dinilai menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas daerah. Sementara itu, pendengar, Pastor Martinus mengapresiasi keterbukaan Pemprov NTB dalam membangun hubungan baik dengan umat Katolik. Beliau juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait penguatan keberagaman dan persaudaraan lintas agama. Pemprov NTB sendiri memastikan aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait. Pemerintah juga terus mendorong sinergi dengan tokoh agama dan masyarakat untuk menjaga NTB tetap aman, damai, dan toleran.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia. Rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi, itu dia tadi informasi yang saya bagikan dan saya lansir dari website kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar juga masih bisa mengakses berita atau informasi terbaru lainnya ya, bisa di website kami di rri.co.id maupun lewat aplikasi digital kami di RRI Digital yang bisa Anda download lewat Play Store smartphone Anda. Dan pendengar, kami informasikan di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Warta Berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, nanti yang akan disampaikan oleh RRI Mataram. Selamat mengikuti.

0: Kita semua mendambakan suasana yang aman dan damai. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun, jangan biarkan perbedaan membuat kita terpecah. Mari, kita hadapi setiap situasi dengan kepala dingin, hati yang jernih, dan sikap yang saling menghargai.
1: Ketentraman bukan hanya milik pribadi, tapi milik kita bersama. Jagalah lingkungan kita tetap kondusif, jauhi provokasi, dan mari bersama membangun persatuan.
2: Damai itu indah. Mari kita jaga ketenangan untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Sehingga semuanya kita dorong untuk bisa hidup di sini. Oh, iya kan lalu dia menyampaikan konsepnya, kan belum tentu, masih lama lah.
3: Pertumbuhan Bali di triwulan 1 2022 ini menunjukkan angka 5,58% secara tahun.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai menyiapkan langkah besar untuk menghidupkan kembali kawasan wisata Senggigi. Penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah terus dioptimalkan sebagai strategi menjaga ketahanan ekonomi Bali di tengah ketidakpastian global. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai menyiapkan langkah besar untuk menghidupkan kembali kawasan wisata Senggigi. Salah satu gagasan yang kini mengemuka adalah pengembangan lahan ex-hotel Santosa menjadi pusat perbelanjaan modern yang terintegrasi dengan pelabuhan Senggigi. Reporter Rian Mukdar melaporkan.
4: Pemerintah Lombok Barat mulai membuka peluang besar bagi kebangkitan kawasan wisata Senggigi melalui rencana pengembangan lahan ex-hotel Santosa menjadi pusat perbelanjaan modern yang terintegrasi dengan pelabuhan Senggigi. Gagasan tersebut diproyeksikan menjadi magnet baru bagi wisatawan sekaligus menghidupkan kembali salah satu aset strategis yang selama ini terbengkalai. Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menegaskan, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap gagasan tersebut selama mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kebangkitan kawasan wisata Senggigi. Ia menjelaskan paparan mengenai rencana pembangunan tersebut baru saja disampaikan oleh pihak investor kepada pemerintah daerah, sehingga seluruh proses masih berada pada tahap awal dan

0: berbagai bentuk investasi yang mampu menghidupkan kembali kawasan Senggigi, baik berupa pusat perbelanjaan maupun bentuk usaha lainnya, selama sesuai dengan hasil kajian dan ketentuan yang berlaku.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menilai keberadaan ruang terbuka hijau atau RTH di kawasan pasar perlu dioptimalkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Selain menciptakan lingkungan pasar yang lebih nyaman dan tertata, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi para pedagang. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Kita berharap semua fasilitas yang disediakan pemerintah itu bisa berfungsi.
3: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap ruang terbuka hijau RTH yang telah dibangun di sejumlah kawasan pasar tradisional dapat kembali diaktifkan dan dibenahi agar berfungsi sesuai peruntukannya. Keberadaan fasilitas publik tersebut dinilai tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengunjung, tetapi juga mampu memberikan efek berganda atau multiplier efek terhadap aktivitas ekonomi di pasar. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Lombok Tengah Lalu Setiawan. Yang mengatakan pasar modern maupun pasar tradisional saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual-beli, tetapi juga perlu didukung fasilitas yang membuat masyarakat merasa nyaman dan beraktivitas lebih lama. Menurutnya pun ruang terbuka hijau yang tersedia di kawasan pasar dapat menjadi area istirahat sekaligus ruang interaksi bagi masyarakat yang datang bersama keluarga.
2: Ketika ada bapak-bapak bonceng istrinya, anaknya ke pasar, istrinya belanja, bapaknya temenin dia duduk di ruang terbuka hijau, nunggu istrinya gitu kan. Kita berharap semua fasilitas yang disediakan pemerintah itu bisa berfungsi.
3: Lebih lanjut dijelaskan, semakin nyaman suasana pasar, maka semakin besar pula peluang masyarakat untuk datang dan beraktivitas di dalamnya. Kondisi tersebut pun pada akhirnya akan berdampak positif terhadap perputaran ekonomi dan pendapatan para pedagang. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan fasilitas penunjang seperti RTH juga menjadi bagian penting dalam mendukung ekosistem pasar yang sehat dan berkembang. Di satu sisi, ungkapnya, pihaknya juga telah mengalokasikan anggaran untuk membangun berbagai fasilitas publik, termasuk ruang terbuka hijau. Karena itu, seluruh fasilitas yang telah tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal agar tidak terbengkalai.
1: Pemerintah daerah terus berupaya untuk menyediakan fasilitas umum yang dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Beberapa masyarakat juga merasa ada beberapa hal yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah. Berikut tanggapan mereka.
4: Oh iya, nama saya Halid Prawira Negara. Saya saat ini berdomisili di Perumahan Gria Pesona Alam ini. Iya, jadi fasilitas publik yang pertama itu terkait dengan transportasi umum ya. Saya melihat kalau di Kota Mataram ini sudah mulai macet jalan-jalan ini kan, apalagi di jalan seperti Jalan Sriwijaya, Jalan Erlangga dan sebagainya. Nah, saat ini itu transportasi umum seperti bis kota, angkot dan sebagainya itu tidak menjangkau jalur ke sana ya. Jadi saya rasa si pemerintah Kota Mataram ya kurang memaksimalkan untuk hal tersebut. Yang kedua itu terkait dengan ini ya, fasilitas umum untuk di taman kota dan sebagainya itu. Perawatannya itu sudah sangat bagus sih kalau di Mataram ini ya.
5: Nama saya Lana Sakti dari lingkungan Pemamoran, Monjok, Selaparang. Saya rasa sudah cukup baik ya, khususnya di pemerintah Kota Mataram, penataan kota, transportasi, dan ruang-ruang terbuka hijau sudah cukup baik ditata, ditertibkan, dan dikelola pengawasannya. Ya, semoga lebih bisa ditingkatkan lagi lah oleh pemerintah kita, untuk terutama menghindari macet kita ya, khususnya daerah Lembige, terus di Majapahit.
6: Perkenalkan, nama saya Lalu Ahmad Zainul Haq, saya dari Darmada. Menurut saya buat fasilitasnya lumayan bagus sih, dari segi transportasi, dari segi pasar, dan dari segi banyak dah yang lain.
1: Setiap kota di Indonesia memiliki peluang yang sama untuk menjadi kota yang humanis, tidak terkecuali Kota Mataram dengan segala potensi yang dimiliki saat ini. Seperti apa kota humanis yang dimaksud atau fasilitas publik yang dimiliki? Terangkum dalam wawancara singkat Agus Santosa bersama tokoh masyarakat Kota Mataram, Lalu Abdul Hadi Faisal.
7: Bicara soal Kota Mataram, yang paling pertama terbesit di pikiran siapapun itu adalah ibu kota dan pusat perniagaan serta wilayah administrasi. Akan tetapi sebagai kota yang menjadi

0: di kota besar ke depannya, diharapkan menjadi kota yang humanis.
1: Saya merasa optimis karena PAN punya kemampuan lebih untuk melakukan penataan-penataan di kota Mataram yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang berikutnya adalah perlu ada revitalisasi, perlu ada penataan kembali di kawasan Udayana. Karena kalau saya lihat, banyak sekali pengunjung yang kepingin sekali datang menikmati juga atmosfer Udayana di hari Minggu dan hari Sabtu misalnya. Bagaimana melakukan koordinasi antara Kota Mataram dengan pemerintah provinsi dalam rangka mengoptimalkan kubur waton sebagai salah satu destinasi halal di Kota Mataram.
0: Tadi dari sisi bagaimana penataan kota menuju kota yang humanis itu dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang bersifat kemanusiaan, artinya ada wisata di situ, ada antisipasi kemacetan, kemudian ada juga bagaimana menciptakan ruang terbuka hijau. Pak Hadi, menjaga optimisme tersebut, apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat oleh pemerintah sebagai regulator dari semua aspek pembangunan?
1: Itu juga harus perlu dipertahankan karena Mataram sudah melekat sebagai ibu kota Nusa Tenggara Barat dan berada di titik inti daripada Lombok. Saya kira itu yang menjadikan Mataram lebih gampang dikenal dan gampang dikunjungi oleh pengunjung, baik itu wisatawan, pengunjung kedinasan maupun pengunjung kekeluargaan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar dan kebijakan-kebijakan dasar serta political will yang merupakan ciri khas dari Pak Mohan yang memang bagus sudah diterapkan di Mataram, Kota Mataram ini, saya kira harus terus dipertahankan bahkan kalau bisa ditingkatkan. Karena bagaimanapun setiap orang yang mau datang ke Lombok pasti dia akan datang ke Mataram. Dan satu hal lagi, bagaimana kita meningkatkan kota ini sebagai kota yang humanis, bahwa memang hubungan antar etnis, antar umat beragama itu harus tetap dipertahankan, tetap diakrabkan. Kemudian yang untuk lebih menyamankan orang datang ke Mataram juga harus ditata kembali, dibina kembali pusat-pusat maupun kuliner-kuliner yang punya potensi besar yang membuat magnet orang untuk datang ke Mataram.
0: Pak Hadi, ini yang menarik sekali dan kita akan menjadikan penutup dari wawancara ini. Bagaimana kemudian memaksimalkan kehadiran dari Taman Lawang Balo pertama, kemudian Islamic Center, ada juga Taman Mayure, kemudian banyak lagi aspek-aspek lain yang menunjukkan keragamannya. Bagaimana Pak Hadi ke depan, apa yang bisa diperbuat untuk wisata-wisata yang bernuansa religi tersebut?
1: Yang pertama memang seperti saya katakan tadi, perlu ada penataan kembali lokasi-lokasi yang mencerminkan keberagaman kita. Ya, saya kira di Kota Mataram itu pasti kita akan menemukan satu destinasi. Kemudian tadi yang saya katakan, wisata halal itu pastilah jadi global waton. Kemudian selain Mayure, ada kerajinan, terutama mutiara. Dan sentra kerajinan cukli itu yang harus terus diadakan pembinaan. Khusus untuk dua destinasi saya katakan tadi, halal tourism, halal destination yang kayak model di Hubur Watan itu, kemudian Mayure, perlu ada juga penataan di mana, terutama dari segi kebersihan.
0: Terima kasih Pak Hadi.
1: Baik, terima kasih.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Host RRI Mataram.
3: Penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah terus dioptimalkan sebagai strategi menjaga ketahanan ekonomi di Bali di tengah ketidakpastian global. Menurut Forum Bali Fiscal Insight, para pemangku kepentingan menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal berbasis data guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Bali.
4: Penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu strategi utama dalam menjaga ketahanan ekonomi Bali di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kanwil DJP Bali, Darmawan menyampaikan pentingnya harmonisasi guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
5: Pertumbuhan Bali di triwulan 1 2022 ini menunjukkan angka 5,58% secara tahunan. Angka inflasi Bali juga tadi Kami diskusi panjang dengan Bapak Ibu semua ya, sebagai termasuk dari provinsi, dari Bank Indonesia semua, tentang inflasi yang di Bali ini masih terjaga di rentang target 2,5 ± 1% ya, atau di 2,99%.
4: Darmawan menambahkan, Bali menunjukkan kinerja yang relatif solid. Selain itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Bali, Supendi, menyebut sektor perdagangan mencatat persentase menyumbang tinggi.
6: Yang paling menyumbang adalah di sektor usaha perdagangan, mencapai 17% lebih kontribusinya, sehingga mengumpulkan 1.244 miliar. Kemudian diikutin yang kedua adalah penyediaan akomodasi makan minuman yang mencapai 1.148 miliar.
4: Supendi menambahkan, di tengah berbagai tantangan, mulai dari tekanan inflasi, ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan struktur ekonomi global, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi semakin relevan. Melalui Bali Fiscal Insight, diharapkan tercipta rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan berorientasi pada hasil, sehingga sinergi fiskal tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menjadi katalisator pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali. Reporter RRI Denpasar, Trila Rasati, melaporkan.
3: Pelaku UMKM didorong tidak hanya fokus menjual produk, tetapi juga membangun identitas usaha melalui inovasi, sistem bisnis yang baik, serta pemanfaatan media digital agar mampu menjadi pilar kebangkitan ekonomi Buleleng.
7: Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat UMKM itu sebagai suatu yang jauh lebih besar.
8: Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dinilai memiliki peran strategis sebagai penggerak kebangkitan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Selain membuka lapangan kerja dan mendorong kreativitas masyarakat, UMKM juga menjadi fondasi tumbuhnya ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pendiri Arlan Academy sekaligus Wakil Sekretaris Umum Wira Usaha Muda Singaraja, Gede Arlan Indrayana, mengatakan kebangkitan suatu daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi dari masyarakat yang produktif dan roda ekonomi yang terus bergerak. Menurutnya, denyut ekonomi tersebut lahir dari berkembangnya UMKM.
7: Yang dimana saya ingin mengajak kita semua untuk melihat UMKM itu sebagai suatu yang jauh lebih besar, yaitu adalah sebagai fondasi kebangkitan Buleleng. Karena dalam sejarah kita bisa melihat bahwa kebangkitan sebuah daerah itu tidak bisa kita lihat dari gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung yang besar, tapi melainkan masyarakat yang produktif, kreatif, dan ekonominya yang hidup. Nah, nafas dan denyut ekonomi yang hidup itu adalah berawal dari UMKM. Nah, jadi saya juga mengapresiasi kawan-kawan RRI yang sudah memberikan kesempatan kepada kita, anggota Wirausaha Muda Singaraja, untuk bagaimana menghancurkan tantangan.
8: Menurut Arlan, tantangan terbesar yang dihadapi pelaku UMKM saat ini bukan hanya persaingan usaha, tetapi bagaimana membangun identitas, memperluas jaringan, dan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat. Ia menilai media digital harus dimanfaatkan sebagai sarana membangun cerita atau storytelling produk, bukan sekedar berjualan. Selain itu, pelaku usaha juga perlu membangun sistem bisnis yang baik, memiliki visi jangka panjang, serta terus berinovasi agar mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan pasar.
7: Sangat penting. Kalau di Arlan Academy itu semangatnya ada 5. Yang pertama itu belajar. Gimana caranya kita memperoleh banyak pengetahuan dari berbagai sisi. Setelah itu, tuangkanlah dalam berkarya. Jadi setelah itu, setelah belajar, kita tuangkan dalam karya-karya. Nah, dalam karya itu otomatis tidak sempurna, kan? Karena kita pengetahuan dan pengalaman yang minim. Kita inovasikan lagi. Untuk apa? Untuk menyempurnakan karya kita yang sebelumnya. Contohnya China deh. Buat dulu, sekarang barang Cina itu dianggap sampah, kan? Barang Cina jelek tuh, cepat rusak dan lain-lain. Tapi sekarang gimana?
8: Arlan menambahkan, Buleleng memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dapat terus dikembangkan menjadi produk-produk unggulan UMKM bernilai tambah dan berdaya saing. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Ancaman eceng gondok yang menutupi sekitar 8 hektar kawasan Danau Buyan mendorong berbagai pihak memperkuat kolaborasi dalam upaya pembersihan dan pemulihan ekosistem danau agar fungsi sumber daya air dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
9: Pembersihan ini sebenarnya kita rutin lakukan, tapi memang membutuhkan waktu yang lama karena sebenarnya yang
10: hamparan eceng gondok yang menutupi sekitar 8 hektar kawasan Danau Buyan menjadi ancaman bagi kelestarian danau di kawasan Bali Utara tersebut. Kondisi ini mendorong berbagai pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya pembersihan dan pemeliharaan badan air agar fungsi ekologis Danau Buyan tetap terjaga. Pembersihan gulma di Danau Buyan sebenarnya bukan kegiatan baru. Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida secara rutin melakukan perawatan badan air, namun luasnya area yang ditumbuhi eceng gondok membuat proses penanganan membutuhkan waktu dan dukungan banyak pihak. Kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro mengatakan, kendala dalam pembersihan bukan hanya mengangkat gulma dari danau, tetapi juga proses pengangkutan dan pembuangan tanaman yang telah dibersihkan. Karena itu keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah dan instansi terkait menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan.
9: Pembersihan ini sebenarnya kita rutin lakukan, tapi memang membutuhkan waktu yang lama. Karena sebenarnya yang dibutuhkan pada saat itu adalah ketika ada pasukan atau ada personil di darat untuk bisa mengangkut dan membuang gulma, tanaman-tanaman. Tugas kami memang adalah melakukan perawatan-perawatan untuk badan air sehingga tetap terjaga badan airnya ini.
10: Ia mengapresiasi kegiatan pembersihan yang dilakukan secara bersama-sama karena dinilai mampu mempercepat pemulihan kondisi Danau Buyan. Menurutnya persoalan eceng gondok tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi dan komitmen bersama.
9: Dengan kegiatan ini sangat baik sekali dan kami sangat apresiasi sekali sehingga akan mempercepat proses pembersihan gulma yang ada di Danau Buyan ini. Dan memang tetap ke depannya tetap kita akan melakukan pemeliharaan untuk badan air di Danau Buyan ini bekerja sama dengan BKSDA.
10: Gunawan menjelaskan keberadaan eceng gondok dalam jumlah besar berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan fungsi sumber daya air. Selain dapat mempengaruhi habitat alami di danau, pertumbuhan gulma yang tidak terkendali juga berdampak pada upaya konservasi dan pemanfaatan air oleh masyarakat. Menurut dia, pemulihan kondisi Danau Buyan akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Air danau dapat dimanfaatkan dengan lebih baik, sementara kelestarian lingkungan di kawasan danau juga tetap terjaga untuk mendukung kehidupan masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. BWS Bali Penida berharap semangat kolaborasi yang telah terbangun dalam kegiatan pembersihan Danau Buyan beberapa waktu lalu dapat terus dipertahankan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, ancaman eceng gondok di Danau Buyan diharapkan dapat dikendalikan sehingga fungsi danau sebagai kawasan konservasi dan sumber kehidupan masyarakat tetap terpelihara. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Rencana penerapan skema anggaran multi-years atau maksud kami untuk Pelatnas mendapat sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan prestasi olahraga nasional.
11: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
12: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
11: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah dengan adanya dukungan dari anggaran multi years ini dari Bapak Presiden kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-year.
12: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
13: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal karena tidak ada jeda waktu itu untuk berhenti lama sehingga program latihan akan terus bergulir.
12: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubek melaporkan.
3: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai menyiapkan langkah besar untuk menghidupkan kembali kawasan wisata Senggigi. Penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah terus dioptimalkan sebagai strategi menjaga ketahanan ekonomi Bali di tengah ketidakpastian global. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram.

Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, sudah kita dengarkan berita lintas Korwil, Bali, Nusa Tenggara Barat. Dan sesaat lagi pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Sore. Tentu saja di Pro 1 Edar Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti siaran program sore hari ini. Dan kita lanjutkan di Mutiara Sore pendengar dengan kami hadirkan tembang islami di ruang dengar Anda. Untuk informasi pendengar, kumandang azan maghrib akan berkumandang nanti pada pukul 17.58 menit, dan nanti kita akan pendengarkan juga untuk pengajian Al-Quran jelang kumandang azan maghrib. Tadi sudah kita awali koleksi lagu dari Ella Nguaratei, lagu Pak Bima sudah menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Menyapa kembali untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. RRI Digital kami Anda bisa unduh aplikasinya melalui Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Pendengar Sukmi, sore hari ini dengan kami hadirkan tembang islami di ruang dengar Anda. Nanti tembang islami akan kami pendengarkan hingga pukul 19 malam pendengar. Dan selanjutnya pendengar, kita akan pendengarkan sebelum kita pendengarkan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu kita akan dengarkan pengajian Al-Quran surah Asy-Sajdah ayat 1 hingga 8 dibacakan oleh Baik Nur Rahmi Amelia. Kita dengarkan bersama.

0: Syadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian pendengar, kami telah perdengarkan pengajian Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 1 hingga 8 dibacakan oleh Qori Baik Nur Rohmi Amelia. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi memberikan ketenangan dan tentunya hikmah dan pahala bagi yang membaca dan mendengarkannya kita dapatkan bersama. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk kumandang azan maghrib nantinya pada pukul 17.58 menit, sesaat lagi pendengar. Dan untuk kan semuanya yang mungkin lagi siap-siap untuk ke masjid, udah mandi, udah memakai wangi-wangian, dan memakai baju terbaik Anda. Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 17.58 menit, saatnya kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikut

Peringat dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Arloji yang hilang. Ada seorang tukang kayu, suatu saat ketika sedang bekerja, secara tak disengaja arlojinya terjatuh dan terbenam di antara tingginya tumpukan serbuk kayu. Arloji itu adalah sebuah hadiah dan telah dipakainya cukup lama. Ia amat mencintai arloji tersebut. Karenanya ia berusaha sedapat mungkin untuk menemukan kembali arlojinya. Sambil mengeluh, mempersalahkan keteledoran diri sendiri, si tukang kayu tersebut membongkar tumpukan serbuk yang tinggi itu. Teman-teman pekerja yang lain juga turut membantu mencarinya. Namun, sia-sia saja, arloji kesayangan itu tetap tak ditemukan. Akhirnya tibalah saat makan siang. Para pekerja serta pemilik arloji tersebut dengan semangat yang lesu meninggalkan bengkel kayu tersebut. Saat itu seorang anak yang sejak tadi memperhatikan mereka mencari arloji itu datang mendekati tumpukan serbuk kayu tersebut. Ia menjongkok dan mencari. Tak berapa lama berselang, ia telah menemukan kembali arloji kesayangan si tukang kayu tersebut. Tentu si tukang kayu itu amat gembira. Namun ia juga heran karena sebelumnya banyak orang telah membongkar tumpukan serbuk namun sia-sia. Tapi anak ini cuma seorang diri saja dan berhasil menemukan arloji tersebut. Bagaimana caranya engkau mencari arloji ini? Tanya si tukang kayu kepada anak itu. Saya hanya duduk secara tenang di lantai. Dalam keheningan itu saya bisa mendengar bunyi tik-tak, tik-tak. Dengan itu saya tahu di mana arloji itu berada. Begitu jawab anak itu. Keheningan adalah pekerjaan rumah yang paling sulit diselesaikan selama hidup. Sering secara tidak sadar kita terjerumus dalam 1001 macam kesibukan dan kegaduhan. Ada baiknya kita menenangkan diri kita terlebih dahulu sebelum mulai melangkah menghadapi setiap permasalahan.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Kebaikan kecil yang berarti. Ada kisah seorang pria diminta mengecat sebuah perahu. Ia pun mengecat perahu tersebut dengan warna yang sesuai pesanan pemiliknya. Saat mengecat, ia temukan sebuah lubang kecil di lambung perahu dan menambalnya diam-diam. Begitu selesai mengecat, ia terima upahnya dan kemudian pergi. Tak lama berselang, pemilik perahu mendatangi si pria dan memberinya cek yang nilainya fantastis, luar biasa. Si tukang cat terkejut dan berkata, "Anda sudah bayar upah saya, tuan." Si pemilik perahu menjawab, "Tapi ini bukan untuk upah mengecat, ini untukmu karena sudah menambal lubang di lambung perahu." Si tukang cat menjawab, "Ah, itu kan cuma sedikit aja. Tidak perlulah memberi saya sebanyak ini untuk kerjaan sekecil itu." Si pemilik perahu menjawab, "Mungkin Anda tidak mengerti. Biar saya jelaskan. Saat saya minta Anda mengecat kapal itu, saya lupa kasih tahu tentang lubang tersebut. Ketika cat perahu sudah kering, anak-anak saya langsung pergi mancing dengan perahu itu. Mereka tidak tahu tentang lubang itu, sementara saya tidak di rumah saat mereka pergi. Ketika saya pulang dan menyadari mereka bawa perahu itu, saya sangat khawatir karena saya ingat perahu itu bocor. Alangkah leganya saya ketika melihat mereka semua pulang dengan selamat. Lalu saya mendapati bahwa Anda telah menambal lambung yang bocor itu. Anda telah menyelamatkan anak-anak saya. Saya tidak akan punya cukup uang untuk membayar jasa kecilmu itu." Teruslah menolong, meringankan beban orang lain, dan perbaikilah setiap lubang yang Anda temukan. Anda tidak pernah tahu kapan bantuan Anda diperlukan atau kapan Tuhan anugerahkan kejutan yang menyenangkan karena Anda membantu dan menjadi berarti bagi orang lain. Anda mungkin telah lakukan kebaikan-kebaikan selama ini yang tanpa disadari telah menyelamatkan orang lain. Semoga kita bisa tetap istiqomah dalam perjalanan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Kesempatan kedua. Di kesepian malam, tampak seorang pemuda berwajah tampan sedang memacu laju kendaraannya. Karena kantuk dan lelah yang mendera, tiba-tiba ia kehilangan kesadarannya dan mobil yang dikendarainya melintasi trotoar dan berakhir dengan menabrak sebuah pohon besar. Karena benturan yang keras di kepala, si pemuda sempat koma dan dirawat di rumah sakit. Saat kesadarannya mulai kembali, terdengar erangan perlahan.
2: Aduh, kepalaku sakit sekali. Kenapa badanku tidak bisa digerakkan? Oh, ada di mana ini?
1: Nanar tampak bayangan bundanya sedang menangis, memegangi tangan dan memanggil-manggil namanya. Lewat beberapa hari setelah kesadarannya pulih kembali, ia baru tahu kalau mobil yang dikendarainya ringsek, tidak karuan bentuknya, dan melihat kondisi mobil, seharusnya si pengemudi pasti meninggal dunia. Ajaibnya, dia masih hidup walaupun mengalami gegar otak lumayan parah, tulang paha yang patah menjadi nam dan memar di sana-sini. Hal ini membuatnya harus menjalani operasi dan proses terapi penyembuhan yang lama dan menyakitkan. Saat pamannya datang menjenguk, si pemuda menggerutu, tidak puas pada kehidupannya.
2: Ah, dunia ini sungguh tidak adil. Sedari kecil aku sudah ditinggal oleh ayahku. Walaupun aku tidak pernah hidup berkekurangan, tetapi teman-temanku jauh lebih enak hidupnya. Gara-gara bunda membelikan mobil jelek, aku jadi celaka. Bahkan kini cacat pula wajah ini. Oh, sungguh sial hidupku.
1: Pamannya yang kenal si pemuda sedari kecil menegur keras.
2: Anak muda, wajahmu rupawan, tetapi jiwamu ternyata tidak. Bundamu bekerja keras selama ini hingga hidupmu berkecukupan. Lihatlah sekelilingmu, begitu banyak orang yang tidak seberuntung kamu. Tidak pernah menyalahkan orang lain. Kecelakaan ini karena kesalahanmu sendiri. Pernahkah kamu pikirkan, seandainya kecelakaan itu merenggut nyawamu, untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu di hadapan Sang Pencipta? Tuhan begitu baik memberi kesempatan kedua kepadamu untuk hidup lebih lama. Itu artinya kamu harus hidup lebih baik. Apakah kamu mengerti?
1: Si pemuda terpana sesaat dan lirih menjawab.
2: Terima kasih, Paman. Saya akan mengingat nasihat Paman. Biarlah luka di wajah ini sebagai pengingat agar aku tahu diri dan mampu untuk bersyukur.
1: Saudara, setiap hari, di setiap tarikan nafas kita, sesungguhnya adalah kesempatan kedua di dalam hidup kita. Kesempatan untuk selalu mengingat kebaikan yang telah kita terima dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat bajik kepada sesama. Mari manfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan menjalankan ibadah

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.
1: Ada 4 lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka, lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit, sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati, hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima kenal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini, pendengar. Kita hadirkan untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Informasi malam hari ini kami hadirkan untuk Anda terkait Kemenkum NTB kawal revisi 3 perda Kota Bima Dompu lewat FGD analisis evaluasi. Pendengar dimanapun berada, Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menggelar fokus group discussion analisis dan evaluasi peraturan daerah Kota Bima dan Kabupaten Dompu pada Rabu 24 Mei 2026. Bertempat di ruang Kadiv PPPH, FGD ini membahas hasil analisis dan evaluasi terhadap 3 peraturan daerah, yakni Perda Kabupaten Dompu nomor 4 tahun 2025 tentang pengurusan dan penertiban penerbitan dokumen kependudukan serta pencatatan sipil. Selanjutnya Perda Kota Bima nomor 1 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta Perda Kota Bima nomor 9 tahun 2014 tentang penertiban hewan ternak. Pendengar, pemimpin rapat secara langsung Edward Jemers Sinaga selaku Kadiv PPPH menyampaikan bahwa analisis dan evaluasi perda merupakan langkah penting untuk memastikan produk hukum daerah tetap relevan, harmonis dan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Pendengar, demikian untuk informasinya dan selamat malam untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.
1: Seorang anak muda mengunjungi seorang ahli permata dan menyatakan maksudnya untuk berguru. Ahli permata itu menolak pada mulanya karena dia khawatir anak muda itu tidak memiliki kesabaran yang cukup untuk belajar. Anak muda itu memohon dan memohon, sehingga akhirnya ahli permata itu menyetujui permintaannya. "Datanglah ke sini besok pagi," katanya. Keesokan harinya, ahli permata itu meletakkan sebuah batu berlian di atas tangan si anak muda dan memerintahkan untuk menggenggamnya. Ahli permata itu meneruskan pekerjaannya dan meninggalkan anak muda itu sendirian sampai sore. Hari berikutnya, ahli permata itu kembali menyuruh anak muda itu menggenggam batu yang sama dan tidak mengatakan apapun yang lain sampai sore harinya. Demikian juga pada hari ketiga, keempat, dan hari kelima. Pada hari keenam, anak muda itu tidak tahan lagi dan bertanya, "Guru, kapan saya akan diajarkan sesuatu?" Gurunya berhenti sejenak dan menjawab, "Akan tiba saatnya nanti," dan kembali meneruskan pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, anak muda itu mulai merasa frustrasi. Ahli permata itu memanggilnya dan meletakkan sebuah batu ke tangan pemuda itu. Anak muda yang frustrasi itu sebenarnya sudah hendak menumpahkan semua kekesalannya. Tetapi ketika batu itu diletakkan di atas tangannya, anak muda itu sontak berkata, "Ini bukan batu yang sama. Lihatlah, kamu sudah belajar," ujar sang guru.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi, biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal ketaatan atau kemaksiatan. Kendalikan pikiran kita, selalu berpikir positif.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk beberapa sajian lagu yang kami hadirkan di Tembang Islami malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan selanjutnya kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti program selanjutnya. Saatnya sebelum bertugas, pamit undur dari ruang dengar Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum.

motivasi dan inspirasi. Satu.

Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal melontarkan teguran keras kepada sejumlah pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang masih kedapatan mengambil margin tambahan dari belanja bahan baku program makan bergizi gratis. Teguran itu mendengar disampaikan Iqbal saat menemui massa aksi yang menginginkan program MBG tetap berjalan pada hari Senin 22 Juni 2026. Iqbal mengaku telah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah lokasi dan menemukan indikasi adanya praktik mencari keuntungan di luar aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut beliau, program MBG tidak boleh dijadikan lahan mencari untung pribadi. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam program tersebut ditujukan untuk memastikan kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi dengan baik, bukan untuk menambah keuntungan pihak tertentu. Karena itu, Iqbal meminta seluruh pengelola SPPG menghentikan praktik mengambil margin di luar ketentuan. Ia juga mengingatkan agar para pengelola meluruskan niat dalam menjalankan program yang menyasar kebutuhan dasar anak-anak tersebut. Beliau menegaskan tidak ada ruang toleransi bagi siapapun yang bermain curang dalam program gizi untuk anak. Ia bahkan mengaku telah mencatat komitmen para pengelola SPPG dan akan mendorong tindakan tegas apabila penyelenggara serupa masih ditemukan di kemudian hari.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Pendengar, kita jeda musik dan informasi dan kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pusat Tukar Informasi dan Inspirasi, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat, program strategis nasional yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Kesiapan tersebut pendengar ditegaskan Bupati Sumbawa, Insinyur Haji Syarifuddin Jarot MP, usai mengikuti pertemuan virtual bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Senin 22 Juni 2026 lalu. Kepada wartawan, beliau mengatakan pada hari Rabu 24 Juni 2026, Bupati Sumbawa yang akrab disapa Hajarut itu menjelaskan bahwa Pemkab Sumbawa telah menyiapkan lahan seluas 21 hektar di Kecamatan Labuhan Badas, dan lahan itu juga diusulkan sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan pendengar, sesaat lagi akan ada teman saya atau rekan saya yang menemani Anda untuk merangkai MTB malam ini bersama Beni Pratama sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zing. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa lencana

0: penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dalam surat kalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
0: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju.

0: nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan rencana emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
1: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. PENAS ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung

beralih ke informasi lainnya, pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Siobing.

0: Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bu Mensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Bu Mensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logohutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

0: Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
1: Pesantren bukan hanya episode penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
0: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
2: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
0: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Eli Nezara melaporkan selengkapnya.
4: Penguatan lini lapangan,
5: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
4: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya, serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
6: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap di dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
5: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
5: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
7: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
5: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang di dalam pelaksanaannya.
8: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
5: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
10: Ya pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
11: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
10: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatan Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
12: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 Debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Inim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji Debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional Debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui Debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
13: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
12: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Inim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
14: Kami menghimbau kepada jemaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
12: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto, mengatakan skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-year.
2: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Hadi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Sukihontu Namo Buddhaya. Saudara pendengar para umat Buddha, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama Pro 1 RRI Mataram. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Dedi Dharma, akan menyampaikan uraian Dharma dengan tema Mendidik Anak dengan Kasih Sayang dan Kebijaksanaan. Saudara pendengar para umat Buddha, mari kita panjatkan syukur kita karena hari ini kita kembali dipertemukan dalam mimbar agama Buddha. Semoga getaran Dharma senantiasa membawa kedamaian, kesehatan, dan kebahagiaan bagi kita semua, khususnya bagi keluarga-keluarga yang ada di provinsi yang kita cintai ini. Saudara pendengar para umat Buddha, setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kita ingin mereka sukses, mandiri, dan hidup bahagia. Namun kita juga harus jujur bahwa tantangan mendidik anak di era modern saat ini sungguh luar biasa. Anak-anak kita hari ini tumbuh di tengah gempuran teknologi, informasi tanpa batas melalui jet-jet, pergaulan yang makin kompleks hingga tekanan akademik yang tinggi. Saudara pendengar, seringkali di tengah situasi ini, kita sebagai orang tua merasa cemas, bingung, atau bahkan kehilangan kesabaran. Ketika anak mulai susah diatur, apa yang biasanya kita lakukan? Apakah kita menghadapinya dengan kemarahan atau justru kita angkat tangan dan membiarkannya? Saudara pendengar, disinilah indahnya ajaran Buddha. Buddha tidak hanya mengajarkan kita bagaimana mencapai pembebasan spiritual, tetapi juga memberikan panduan yang sangat praktis tentang bagaimana membangun pondasi keluarga yang kokoh. Dalam Dharma, mendidik anak diibaratkan seperti merawat sepasang sayap burung. Agar burung itu bisa terbang tinggi, seimbang, dan selamat sampai tujuan, ia membutuhkan dua sayap yang sama kuatnya. Dua sayap itu adalah metta atau cinta kasih dan panya kebijaksanaan. Saudara pendengar, sambil mengiringi uraian Dharma pada kesempatan yang berbahagia ini, maka marilah kita simak lantunan lagu berikut ini.

Saudara pendengar, para umat Buddha, mari kita bedah ayat yang pertama, yaitu metta atau cinta kasih. Di dalam agama Buddha, metta bukanlah sekedar cinta biasa yang menuntut balas budi. Metta adalah cinta kasih yang universal, sejati dan penuh penerimaan. Bagaimana wujud kasih sayang terdalam seorang ibu atau orang tua kepada anaknya? Hal ini digambarkan dengan sangat indah oleh Sang Buddha dalam Karaniya Metta Sutta, Sutta Nipata. Mata yata niyang putang, ayusa eka putang manurake, ewam pi sababutesu, mana sambawaye aparimanang. Artinya, bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya sendiri untuk melindungi anaknya yang tunggal. Demikianlah terhadap semua makhluk hidup, hendaknya ia memancarkan pikiran kasih sayangnya tanpa batas. Saudara pendengar, para umat Buddha, jika terhadap semua makhluk saja kita diminta memancarkan kasih sayang sedalam itu, apalagi terhadap anak kandung yang terlahir di dalam rumah kita sendiri. Wujud nyata dari metta di dalam rumah adalah penerimaan tanpa syarat. Anak-anak perlu tahu dan merasakan bahwa rumah adalah tempat paling aman di dunia bagi mereka. Mereka harus tahu bahwa mereka dicintai bukan karena apa yang berhasil mereka capai, melainkan karena siapa mereka sebagai anak kita. Ketika anak melakukan kesalahan, metta akan melahirkan karuna atau welas asih. Mendidik dengan kasih sayang berarti ketika anak gagal, kita tidak buru-buru menghakimi atau memaki. Kita merangkul mereka dan menggunakan tutur kata yang lembut untuk membangkitkan kembali semangat mereka. Saudara pendengar yang berbahagia, kasih sayang yang sejati tidaklah cukup. Kasih sayang tanpa arah bisa menyebab kita menjadi orang tua yang memanjakan anak secara berlebihan. Disinilah kita membutuhkan sayap yang kedua, yaitu panya atau kebijaksanaan. Bijaksana dalam mendidik berarti kita memahami hukum sebab akibat atau hukum karma. Orang tua yang bijaksana tahu kapan harus berkata tidak, demi kebaikan jangka panjang si anak. Mengenai tanggung jawab mendidik dengan bijaksana, Buddha memberikan panduan yang sangat konkret di dalam Sigalowada Sutta. Beliau bersabda bahwa ada 5 kewajiban timbal balik orang tua kepada anaknya. Papani waranti, kalyane niwese santi, sipang sikapenti, pati rupena darena samyojenti, samaye dayajang niyadenti. Artinya, yang pertama mencegah anak melakukan perbuatan buruk. Yang kedua, menganjurkan anak melakukan perbuatan baik. Yang ketiga, memberikan pendidikan atau keterampilan yang berguna bagi masa depannya. Yang keempat, membimbing mereka menemukan pasangan hidup yang sesuai pada waktunya. Yang kelima, menyerahkan warisan pada waktu yang tepat. Saudara pendengar, para umat Buddha, perhatikan poin yang pertama dan kedua dari Sang Buddha, mencegah perbuatan buruk
dan menganjurkan perbuatan baik ini adalah esensi dari panya atau kebijaksanaan. Mendidik dengan bijaksana artinya kita tidak sekedar melarang anak tanpa alasan. Kita melatih mereka untuk berpikir kritis dan memahami konsekuensi. Orang tua yang bijaksana tidak akan membiarkan anaknya hanyut dalam kebiasaan buruk seperti kecanduan, jet-jet atau malas hanya karena alasan kasihan kalau dilarang. Menegakkan kedisiplinan dengan cara yang logis dan tenang adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan orang tua. Saudara pendengar para umat Buddha, satu hal yang sering kali kita lupakan sebagai orang tua adalah bahwa anak-anak adalah peniru yang sangat ulung. Dalam Dhammapada ayat 50, Buddha mengingatkan kita untuk kita lebih fokus pada perbuatan diri sendiri sebelum menilai orang lain. Na paresang vilamamani, na paresang katakatang, ata noya ayekeya, katang akan tanica. Artinya, janganlah memperhatikan kesalahan orang lain atau melihat apa yang telah dilakukan atau yang belum dilakukan oleh orang lain. Tetapi perhatikanlah apa yang telah dilakukan dan yang belum dilakukan oleh diri sendiri. Saudara pendengar, ayat ini sangat kontekstual dalam pola asuh kita. Kita seringkali menuntut anak kita untuk sabar, tetapi mereka melihat kita sering membentak di rumah. Kita menyuruh mereka pergi ke wihara, tetapi mereka jarang melihat kita sendiri duduk bermeditasi atau membaca parita. Oleh karena itu, jadilah role model atau teladan hidup bagi mereka. Ketika kita mampu menyatukan kasih sayang yang lembut dan kebijaksanaan yang tegas, kita sedang membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga anggun secara moral dan spiritual. Sebagai prinsip dari uraian ini, mari kita menanamkan sikap cinta kasih dan kebijaksanaan kepada anak-anak kita. Semoga uraian Dharma pada kesempatan malam hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan ungkapan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, selanjutnya akan kami ajak Anda untuk menuju ke Pro 1 Jakarta. Guna kita ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan untuk malam hari ini di hari Rabu 24 Juni 2026.

0: Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun rilainya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati, tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju. Bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasannya utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya
0: iya, gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh iya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya.
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya. Berkarya, termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora. Akhirnya ya Dino ya. Ya
0: waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
2: Tetap ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Dan ini yang nungguin sudah ngantri
1: ini Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet,
1: iya,
0: bisa berekspresi sampai saat ini?
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu. Resepnya okay. Apa Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: menyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu Dino.
2: Reguleran.
1: Lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rarampa.
0: Oke.
2: Okay.
1: Mantap Dino.
0: Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding saya biasanya Sabtu Minggu wedding.
1: Oke, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Kita mah banyak job.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
1: Ini ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Rangga Zan dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hei, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Punya banyak ya, wah.
2: 8.
0: 8 ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: ke telepon
0: ya, Mbak Ita.
1: Kita ke bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam.
1: Malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap
1: aktif. Tetap aktif ya Bang ya.
3: Ya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
0: Iya. Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya
1: bagaimana. Oke, nanti dicap ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu. Bisa aja Bang.
1: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Bisa aja.
1: Oke Bang. Salam?
3: Iya ya.
0: Oke itu aja ya. Baik.
1: Oke Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak usah.
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita okay. Kemana Do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Bang Tepang Mas Ari, Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Alhamdulillah Bang Benny. Baik.
0: Sehat Bang.
4: Alhamdulillah sehat ya. Mas Yudi.
1: Iya Bang Benny, langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke selamat malam Bang Dino.
2: Halo, salam Bang Suwab
0: Benny Jo.
2: Dari apa?
1: Dari mana?
4: Dari mana?
1: Dari
4: mana? Kenal ya Bang Cinta ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya, di Mahakam. Iya, benar itu di pusat kota itu, Mas Dino. Iya,
2: betul betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini Mas Dino, ini pencipta lagu termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya Mas Dino. Ya. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya.
0: Oh, siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, silakan Mas.
4: Ada Angkel Gagi di Padang, ada Gilang di Kertasama, Ibu Fatmawati di Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: okay, kita mau Bung Leman. Oke, Bang Beni. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan
1: Luis. Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
1: Iya.

0: Oke, langsung silakan pertanyaan Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Bidan.
2: Kalau Bidan Luis berarti itu ya, yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Luis.
3: Ya, tadi mah kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
3: Adina, nanti jalan-jalan ke Sarongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
2: Siap. Udah. Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditikusin ya, Bidan.
2: Undang kita ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditikusin ya.
3: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, sama Bang Andes.
0: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
3: Siap. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
2: Oh, kalau yang single ini yang ke-8, single lagu ke-8.
3: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
0: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, oh, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu.
3: Kak Dino ada Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
0: Boleh. Ya,
3: silakan. Iya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR, grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI, Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat, besok kita ketemu di Zoom.
0: Oke.
3: Terus untuk perawat RSPAD Angkatan 76, kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Adi Yudhistira, dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni, ditunggu ya di Sorong.
0: Okay.
3: Dadah.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
4: Selamat malam Mbak Haryanti. Mbak Yudi. Mbak Ita pernah wasari yang cantik. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat pagi.
0: Oke.
4: Siap. Naik kapal saya menuju Manokwari.
1: Cakep.
4: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
0: Cakep. Langsung pertanyaannya.
4: Oke. Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
2: salam kenal. Iya, salam kenal juga. Dari Manokwari.
0: Toli-Toli.
2: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi
4: namanya? Saya orang Depok.
2: Mbak Yanti. Mbak Yanti.
0: Selamat pagi, ya,
2: salam kenal juga ya.
4: Mas Dino.
2: Ya.
4: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya. Tapi, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantorak
4: grup. Singkatnya solo, ini sinyal yang ke-8 ya.
2: Iya.
4: Aku pernah ikut ngeband atau apa gitu.
0: Oke, okay, itu ya.
4: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
0: Oke, tunggu ya.
4: Terima kasih Pak Tuan Mas Dino.
2: Makasih
4: Mbak Yudi, Mbak Ita pertama tadi yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli, Mbak Meke Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
0: Iya, terima kasih Mbak Haryanti.
4: Terima kasih untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
0: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita boleh kepada Bang Yudi Ismail.
0: Siap
1: Kang. Siap Kang.
5: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget. Enggak
0: sebanyak. Oke.
1: Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
5: Ya, maksud saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an, lama banget kan.
5: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
0: Oh, oke, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke.
5: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
0: Siap.
5: Marwah Pak Apri masih terjaga.
1: Iya, betul kan.
5: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
5: Masihkah bisa saya untuk pengen ngikutin jejak Bang Dino gitu. Masih bisa nggak kira-kira saya?
0: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
5: Begini nih berita ya. Iya, iya. Saya begini berita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu kemenangan-kemenangan lama gitu lawan di mana gitu karena gitu merindu itu saya.
1: Betul,
5: Masya
1: betul,
5: Allah kan? Jadi, makanya ini ruang rindu ini di sini nah ada untuk jadi kita bisa mengenang lagu-lagu Om Mbak Ita dulu penari ular
0: kita sapur siap oke
5: sempo-sempo
1: iya siap kan
5: itu aja Bang
0: terima kasih Bang Hasan
1: oke
2: terima kasih
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Al. Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, dari jawab ya.
0: Gimana gimana Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerja saya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik.
2: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
0: nyanyi terus
2: harus
0: ya.
2: Terus. Bener, harus bener, nyanyi terus bener, betul bener, kan okay. Ya.
0: Ya.
1: Itu gitu. Terjawab.
0: Oke, okay. Kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak
1: itu? Oke. Iya, ingat.
2: Iya, ya, hormat gitu. Kami di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
0: Oh siap.
2: Lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
2: Iya pernah.
1: Oh ya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
0: Mantap kalau begitu.
1: Mantap.
0: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri.
2: Orang-orang
1: ya.
2: Bandung.
0: Bandung semua musisi ya.
2: Bandung semua.
1: Okay. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya,
0: gudang. Oke. Okay. Dari Bian Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Yang lu yang toli-toli ya?
0: Bukan, yang
2: Sorong. Lagu ke-8
0: ya, ke-8 ya untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
0: Selain
1: tergabung vokal, dalam band.
0: Selain vokal
1: selain
0: mungkin
1: vokal,
0: ya.
1: Oh,
2: band-nya berarti G-band.
0: G-band
2: itu band Geronimo band.
1: Oh, Geronimo.
2: Ya. Sampai sekarang ada udah berganti-ganti.
1: Berganti formasi
0: ya, siap. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang siapa? Bang Dino. Pengennya kalau ada kolaps gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Kolab mungkin misalkan duet gitu ya.
0: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Rosa.
0: Siap.
1: Mantap sudah terjawab.
0: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya
0: Lady Gaga.
1: Aku juga Lady pengen Gaga. Banget kolab sama Lady Gaga.
0: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Yeah.
0: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya ya.
0: Gimana? Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan
1: atau apa,
2: aja nyanyi ya. Aja naik.
1: Dari nyumbang lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya.
0: Engelbert Humperdinck.
2: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Selama masih mampu. Mick Jagger aja.
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Stamina-nya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
0: 83
1: tahun. Luar, Jagger, stamina-nya mas, luar biasa. Mas,
0: berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya, Mbak. Oh. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini? Tahun?
1: Nah, kok ada apa tahun? Apa kan, aku juga enggak tahu ini. Loh, Mas Yudi.
0: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
0: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi bukan Kantora Paramita.
0: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
0: Lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita dengerin, aku jadi kepo.
0: Ini ada Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Duman ini.
0: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
1: Oh gitu.
2: Gimana coba?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya Mas Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumani.
0: Dumani ini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Kan Dino ingat kan?
0: Iya, na. Nah, ini namanya Kantora Jeronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Jeronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal, dari awal
1: ya. Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6
0: ya.
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah pernah ke sini sama Ade Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: iya. Juga ya, cover girl. Terus Ade Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Ya,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang. Iya,
1: sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti terkomplit ya
2: kantor ini.
0: Iya, berempat. Luar biasa.
1: Baru inget, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Dara. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: Tiga Dara. Iya, kan udah sama Tiga Dara. Benar, pas Nona Manis tahun
2: 90
1: betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV betul, ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Kebetulan pecel mas.
0: Ya udah. Kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori masa ke Bang Yudi bersama Mbak Ida bernama saya.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama Mbak Ida juga.
0: Amin. Dan
3: baik-baik saja.
1: Ayu juga ya yuk ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus.
3: Halo,
2: kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Ayu,
0: halo.
1: Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh Maluku.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Apa Ambon. Namanya? Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Ya, Pulau Seram tapi nggak serem ya orang-orangnya.
0: Oh iya, nggak serem.
3: Iya, Bang Dino, saya mau nanya tadi kan sebenarnya sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasi sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
0: Iya. Duet,
3: pasti
0: misalkan duet
3: sama Rosa, gitu kan. Karena kualitas suaranya.
0: Oke.
2: Okay. Iya betul.
3: Dia pengen yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya. Siap. Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain. Sisi maksudnya lain, gimana tuh?
1: Sisi lain. Maksudnya selain sebagai.
3: Iya. Tapi ada di dalam ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi usaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin. Amin.
3: Iya, nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
0: Siap, Ayu.
2: Kita kesana ya.
3: Saya menyapa ya.
0: Sule, silakan.
3: Namanya Bapak Widjo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widjo dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino.
0: Dino
4: Kantora. Ya, maaf salah. Mas Dino.
1: Ini Doni Bang Dino Wang. Jadi Doni.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam
4: Doni. Mas Dino.
0: Iya, iya, Pak. Silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
5: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benijo, Ibu Fatma di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
5: Tangkawi
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
5: Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio selamat tugas sampai
5: ke sini. Oke, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
5: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
5: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh Pak Mali.
6: Halo.
0: Ah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
6: Sama Mas Dino ya.
5: Ya, Dino Kantola.
6: Iya. Iya. Pertanyaannya simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
5: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
6: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ya, ditunggu ya.
6: Oke, ya, terima kasih jadi. Terima kasih Ananda.
5: Iya, Pak.
6: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
5: Boleh, silakan Pak Mali.
6: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Taras.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
5: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
7: Orang-orang Manado juga baik-baik. Bu Mas Yudi.
5: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
7: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ini yang Bang itu ya, yang menjahit bendera.
7: ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopi aja.
5: Kopinya.
2: Kopiannya
7: bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
7: Iya. Pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
7: Itu aja ya. Tanya-tanya. Semoga ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
7: Semoga chef lang.
0: Siap.
7: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Okay. Amin, amin.
7: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh, silakan.
7: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayut, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
5: Waalaikumsalam.
0: Dari mana dulu kita ke Toli-Toli? Ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
8: Selamat malam, Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Selamat malam, Bang
2: Candy. Selamat malam, Bang Candy.
8: Saya langsung saja ya.
0: Langsung.
5: Boleh, silakan, Bang Candy.
8: Salam kenal, Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
8: Singkat saja ya, sementara ya. Tadinya kami berdirinya personal 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang.
8: Itu saja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap ya. Itu ya. Silakan silakan.
8: Terima kasih. Tolong teka sama Bang Benjo atas apa yang minggu lalu untuk yang menyaring di RRI Cestoli ini ke Bahtiar.
0: Siap.
8: Dan seluruh profesor ini di mana saja berada.
0: Oke,
8: okay. Okay, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
5: Kemana ini?
0: Bogor.
5: Halo Tata Dinda.
0: Halo, iya, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tata
5: belum ngomong apa-apa.
0: Lai. Kalau kata orang Surabaya, lai. Silakan Tete.
9: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
5: Benar.
0: Gitu ya.
5: Benar Tete.
9: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
5: Tete.
9: Yo kabarin.
0: Api Teh.
5: Wae Tete.
9: Alhamdulillah. Ini Tete panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
5: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
5: Kang Dino.
2: Kang Dino.
9: Kang Dino. Iya. Soalnya dari dialeknya tadi Tete nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya.
9: Ini
2: Sumuhun. Sumuhun. Ibu ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
5: Oh, oh
2: itu Jawa Barat.
9: Ya, Jawa itu Jawa Barat. Oh, itu mah. Ya. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
9: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Rangga Zen. Orang Bandung juga.
9: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
2: Betul.
5: Betul.
2: Serba Bandung pokoknya mah.
9: Bandung Tea gitu ya.
2: Apa?
5: Iya.
9: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
9: Bukan satu lagi yang karya siapa? Oh,
2: Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya tetap ada untuk dia.
9: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Ini sirin.
9: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Oke.
2: Iya iya.
9: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab.
9: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana.
5: Nah, oke. Okay. Nanti dijawab okay. Ya Tete.
2: Dijawab.
9: Itu aja dari Tete dan Tete untuk Kang Dino.
2: Mohon sama-sama.
5: Sama-sama
2: Tete Dinda.
9: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
2: Iya.
5: Siap.
9: Terima kasih ya.
5: Sama-sama Tete.
0: Tete Dinda.
9: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
5: Selamat malam.
10: Waalaikumsalam malam Bang Yudi Ismail. Selamat malam Mbak
5: Ita. Iya Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
10: Dan selalu semangat ya.
5: Yeay, pastinya dong Pak Ahmad.
10: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
5: Memori lewat lagu.
10: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
5: Silakan, Pak.
10: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
5: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
10: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
5: Baik. Oke.
0: Silakan.
5: Pak Ahmad.
10: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah, selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
10: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi,
5: siap.
10: Hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu
5: memori.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari ada Ibu Tiara, selamat malam.
5: Selamat malam Bu Tiara.
0: Halo.
11: Selamat malam, Mbak Ida, selamat hari.
5: Bu Tiara.
11: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya. Bu Tiara.
11: Iya. Bintang tamunya siapa namanya Mbak Ida?
5: Dino Kantora. Dino Kantora.
2: Kantora. Dino Kantora.
11: Dino atau Bima? Dino.
2: Dino.
5: No.
2: Dinosaurus.
11: Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Selamat malam juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara, Kendari. Oh, Kendari.
11: Iya. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
11: Sejak terjadinya kedua dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
11: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan dari saya.
0: Yeah. Terima kasih.
5: Boleh silakan.
11: Ya, salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
5: Ayo siapa?
0: Yang mana maksudnya? Budara. Bang Dino Kantara.
11: Iya. Dan dia
5: santai-santai
11: yang satu lagi.
5: Yudi Ismail.
0: Oh saya maksudnya.
11: Oh iya.
5: Alias Mas Wahyudi Nun.
11: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
5: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismail ku bapakku loh. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, okay. Apa nih? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
5: Tadi
0: pertanyaan dari Mbak Ayu.
5: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
5: Suaranya yang powerful.
0: Iya.
5: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya
0: bagus deh.
5: Jadi pengen kolab dengan
0: iya.
5: Rosa. Sudah terjawab Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
5: Sampai aniku anu
0: emang. Sampai aniku apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi apalagi nih? Ya,
5: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Wah, punya kontrakan.
5: Mantap sini. Itu investasi bagus
0: loh. Benar banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
5: Dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke, okay.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya.
5: Artinya bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
5: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: iya perjanjian dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
5: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Keterikatan boleh. Ada ya, nggak
5: ya,
0: terikat ya. Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke.
2: Okay. Almarhum. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
5: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas nggak diikat bebas. Gini loh.
5: Garing mas, garing.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
5: Ya. Baik kalau maupun dari dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka deh.
5: Aku
2: yang collab sama
0: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku suka remaja.
5: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya.
2: Itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
5: Dirilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Iya.
5: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
0: Agustus.
5: Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
5: Sama
0: Bang Dino.
5: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
5: Kasihan deh.
0: Mungkin dia sibuk, aku tahan.
2: Iya, ke skip ke bawah.
0: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
0: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya ya.
5: Okay.
2: Banyak sukanya karena kita kerja tapi
5: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
5: Nah, oh, enak banget kan?
0: Oh iya, camel kok. Oh,
2: tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik itu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
5: Oh iya,
2: Mas bukan apa ya, disiplin banget.
5: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
5: Yang benar.
2: Tapi kalau ya, misalkan ya, misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul, gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
5: Oh, okay. Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam. Gitu.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
5: Oh, ada fotonya kan.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota satu, atau gimana?
2: Satu itu, satu sekolahan vokal.
0: Oh, satu Geronimo itu.
2: Geronimo itu ya. Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, itu sudah terjawab ya.
5: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya? Ya, ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang.
0: Iya,
2: kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
0: Benar. Tuh, bikin iya, Tiga Darah single.
5: Sampai ke produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana?
5: Iya, ya,
0: sih? Oke.
5: Ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur lo? Ya maju dong, Pak. Gimana?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
5: tren.
2: Tren era sekarang.
5: Trennya sekarang.
0: Oke. Okay.
2: Gen Z.
5: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya, gitu. Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
5: Ya, masih Gen Z itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
5: Kesian dia lu mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
5: Musisi muda
2: masih
5: ya.
2: Di bawah 30-an.
0: Oh iya ya, sama.
5: Kita kolaps dengan yang sama-sama muda. Kita. Iya toh.
0: Ibu Ara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
5: Akhir 80-an.
0: Oh, itu rilis singlenya Kantora? Atau album masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
5: Kompilasi.
2: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
5: Wah.
2: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu dulu kan ada tuh yang suka satu lagu.
5: Iya, itu kan
2: dulu
5: gitu iya. Kompilasi.
0: Siap. Oke. Okay.
5: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
5: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
5: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Binanganmu lah kawan itu ya
0: kayaknya ya
2: itu yang lagu perawan itu kalau nggak salah
0: di dada kita
2: dan
0: ya
2: di atas pundakmu
0: siap kalau gitu kita dengerin berikut ini Kantora Paramita
5: Geronimo
2: Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap, Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya berita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Oh, aduh, aduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrolannya, kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh,
1: semua
0: iya,
1: yang di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sebang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Kui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-069.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo diputuskan untuk diberi nama Kantora. Gimana gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis. Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh tim-tim ya
0: timur timur
2: oh oke okay. Yeah, yeah, yeah. Jadi udah ngerti bahasa-bahasa
0: gitu. Oh iya yeah, iya yeah, yeah.
2: Jadi udah penyanyi Kantora aja katanya,
1: diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi singer. Oh, okay.
0: Kenapa nggak diambil dari bahasa Jawa?
2: sinden dong
0: ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono kita langsung dulu. Kita terima
1: Mas
0: dulu
1: Gilang. Selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino
1: iya,
3: juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Gua langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, terima kasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar di itu rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam karir lagi ya, secara fisik gitu ya. Fisik, jadi dia namanya ditutup oleh para penyanyi gitu mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik seperti sektor kader ya,
1: mas lu setuju banget
3: kata mas Adil lalu ada lewat untuk lagu berbentuk ada darahnya gitu, benar ya?
0: Oke,
1: setuju.
3: Jadi ini juga dibet gini sama produser yang produksi lagi ulang kumpul yang dulu
1: kita ya siapa tahu loh mas kembali
3: tahu
1: seperti
3: ya
1: dulu ya kan
3: ya, kita kembali era kita monggo digital tapi juga
1: tetap ada fisik ya, iya betul
3: iya ada okay. Fisik juga gimana komentarnya Mas Dino
0: Mbak okay.
1: Tentang Mas hal ini
0: nanti okay. Ditunggu ya
1: nanti dijawab ya, Mas Gilang
3: iya salamnya buat
1: monggo
3: juga ada Pak Slamet juga ada di Kediri ada Pak Munoto di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan
1: okay.
3: Di Jepang juga Mas apa itu Mas
0: Bejo,
3: terima kasih selamat malam saya.
0: Siap.
3: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputar Asia.
1: Kita ke Jogja. Dang Rio.
0: Rio, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo. Nama Mbak Ihat. Halo, salam kenal kita Mas Yudi.
0: Ya, Mas
3: Dino.
0: Halo, Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino. Mas mau tanya, kalau tadi ada Talora di Jeronimo, kalau dulu kalau tidak salah ada Jeronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, nanti siap ya.
3: Apa ya? Yang
0: satu suhu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Salam-salam buat semuanya yang sudah mengikuti acara ini. Terus. Satu. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di pos. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Halo. Ya. Dengan siapa ini?
4: Halo, selamat malam.
0: Halo.
4: Tadi.
1: Iya Mas.
4: Dari Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Silakan Tawon.
4: Iya benar. Saya mau ngobrol sama
1: Mas Dino.
0: Mas Dino kok dimatikan teleponnya. Saya ngobrol sama langsung ini jaringan barang. Coba kita tunggu. Mudah-mudahan nanti sudah masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja ya kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar di Bang No, kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali
1: ada CD
0: atau ringan hitam mungkin.
1: Pokoknya Mas Gilang apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Aku sih
2: enggak. Seru ya. Seru asli
1: sih. Jadi tetap memang ada
2: fisik. Ya. Kemarin ada siapa gitu, itu dia keluaran album kaset CD
1: vinyl
2: iya
1: vinyl hitam ya
2: biasa gitu.
1: Sekarang
0: sekarang ya.
1: Setuju pastinya,
0: setuju
2: karena itunya ya, fisiknya gitu lebih
1: masih orang yang lebih mas
2: kaset itu masih lucu beli kaset beli CD.
1: Ada sesuatu yang aku pegang.
0: Asyik.
1: Ya sesuatu itulah.
0: Oke okay, oke. Okay. Ada Mario di Jogja tadi. Perbedaan antara Jeronimo dan Kentora.
2: Oh, Jeronimo Kentora itu satu kubu. Kubu ya.
0: Ya.
2: Jeronimo. Jadi dia Jeronimo di waktu itu di Melawai 9.
0: Oh, oke.
2: Okay. Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh,
2: oke.
1: Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya, iya, iya.
2: Mas Anton itu dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Arfika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Isudibio ya, adiknya itu Mas adiknya. Anton.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Jeronimo. Kalau kantornya kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Jeronimo adalah
2: Jeronimo siapa ya? Itu, Jeronimo itu
1: ada siapa
2: asli,
1: aja?
2: Aslinya ya. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, oh, Kadarma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Purnomo Sikas, okay. Ya.
2: Itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke. Okay.
2: Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Permawati.
2: Bukan,
0: bukan.
1: Mbak Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Jeronimo aslinya itu
0: sama ya
2: Jeronimo pertama. Asli Jeronimo itu. Itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Asli Jeronimo itu. Yanti Erlangga iya ya, aku baru ingat.
2: Iya, dulu kan nyanyi. Bayanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Oh. Sukses teruslah pokoknya.
0: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya nggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
3: selamat malam, Ruang Rindu.
1: Iya,
3: Ruang Bang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang Cliff.
3: Selamat malam, Mas Sidis, Jadi Ismail sama ya. Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
3: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino.
2: Kantora.
3: Kantora. Kantoria. Kalian dari tadi saya ada dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
3: Kenapa begitu?
1: Betul.
3: Yang terakhir apa ya? Yang terakhir itu? Yang
0: tetap, tetap ada untukmu.
3: Tetap ada untukmu.
0: Iya. Oh,
3: sekali. Baru di baru rilis ya?
0: Iya betul. Betul. Ini baru nih di sini nih. Di diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
3: Kalau saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau undangan
0: ya.
3: Gitu.
0: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius
0: belum? Iya, belum.
1: Aduh.
0: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi. Makasih. Apa gitu semua udah tuh.
1: Benar-benar. Oh, yang
3: begini
0: nanti. Udah ada yang boleh.
3: Yang pasti ya, sehat, tetap berkarya, dan tetap memberikan yang terbaik.
0: Amin.
3: Dengan seluruh Nusantara.
0: Amin.
1: Siapa ini tadi? Bangki.
0: Bangki. Bangki.
3: Bangki. Bangki. Bangki. Bangki.
0: Bangki. Bangki. Bangki. Bangki. Bangki. Oke.
3: Okay. Okay, terima kasih dan kita selamat hari.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Faris, gimana?
5: Malam betul sekali.
1: Apa kabar Mas Faris? Selamat
0: berjumpa. Kayak
1: lewat udara.
5: Iya, kak flu ini.
1: Oke, flu. Bindel ya Papa.
5: Iya, Bapak.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
5: Iya. Yang namanya apa itu tadi?
1: Mas Dino, Kantora.
5: Kantor
1: Cilemu, iya.
5: Malam Mas Dino.
0: Malam.
5: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah apa single sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama nanti.
1: Oh, istirahat
0: ya, karena flu.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh.
5: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh, siap.
1: Yang semua.
0: Terima kasih. Ya,
5: pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Anggeh.
5: Thank you,
1: Marita.
0: Sami-sami, terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah di
1: sebutin
0: ya. Dan single ke-8 ya kalau
1: seluruh. Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora
0: banyak banget.
2: Banyak, udah banyak nih, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Geronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni, ada reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Geronimo.
1: Di
2: mana? Di Lenusa.
1: Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya.
1: Wow.
0: Oh, wow.
1: Pasti seru banget. Pasti gak diundang ya.
0: Lah aku tuh terus coba pilihmu.
2: Pasti
0: ini mau ya. Ya

0: Satu lagi.
1: Kita balik ke lorangnya.
2: Tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
0: Tumpi Wahyu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh. Salah. Bener tengahnya doang.
2: Kalimantan Tengah.
0: Oh, Kalimantan Tengah.
2: Pisang goreng.
1: Di album itu, di album itu kantornya pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
0: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Oke, baik.
2: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasuk album kompilasi di lagu utama Deddy Duk dan Tritami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu kan Jerono dari album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
0: Ya Allah.
1: Belum bisa tersi lagunya.
0: Itu ya yang tadi kompilasi sama Deddy Duk dan
1: Tritami. Judul lagunya apa?
2: Waduh.
1: Nyakat deh, udah kita kasih tahu.
2: Sebenarnya utuh mas. Sudah.
0: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan
0: serius dong.
1: Tadi ada banyak kasih dong. Kalau serius tuh banyak S dong.
0: Gak apa ya?
2: Sudah.
0: Lupa.
1: Ya.
2: Itu adalah
1: hilaf dunia.
0: Oh hilaf dunia.
1: Ya. Tertanya Festival Bukar Indonesia tahun 89-90 kantor dan lagu di dada kita. Siapa pencipta lagu tersebut di dada kita?
0: Sudibyo.
2: Satu tempat lagi.
0: Darmo Ratmangku.
1: Salam beta.
2: Agus Budi Mendari Kusuma.
0: Oh Agus Budi Mendari.
1: Tahu. Padahal banyak menciptakan lagu buat apa ya?
0: Sudah meninggal
1: Agus. Bang Agus.
2: Oke. Masih ada lagi. Keempat tahun 91 lima orang anggun Jirunmu membawakan lagu
1: Penjol.
2: Apa nama label yang mendekat bumi tersebut?
1: Nah
2: terkenal. Pokoknya label kenal.
1: Ya, ya pastinya.
0: Ah, salah. Itu lagi
1: enggak.
2: Mas keluar. Udah.
0: Keluarnya
2: dia bermukim di Surabaya.
0: Oh itu.
2: Apa?
0: Tahu. Aduh, namanya apa?
2: Lockswer.
1: Ya, Lockswer. Pertanyaan terakhir.
0: Produser
2: berita juga ya. Iya, sering pas apa namanya? Tour show ya. Mbak, pertanyaan gimana?
1: Bersama Hari Mukti, kantor Raja Jirinu sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang aransemen lagu tersebut?
2: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah kalau nggak tahu kebangetan banget nih mas.
1: Gue sering kasih clue ya yang ini ya.
0: Purwacaraka.
2: Akhirnya bisa goreng
1: satu. Bukan satu dong ulangi ya Purwacaraka.
0: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jiman.
1: Mereka
0: yang arrange.
2: Akhirnya lihatannya ada satu.
1: Lumayan satu.
2: Oke.
1: Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri. Tanya.
0: Mana cerita lagu itu? Ini menang di festival lagu populer di Tambanan tahun
2: 91. Ya betul.
1: Kita dengerin
2: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Tadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dino.
1: Bang Dino-nya lupa menjawab.
0: Kita ke
1: WhatsApp call. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Oke.
1: Salam semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mana ya, Mas?
0: Enggak, Mas. Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi Mam tawan, tiba-tiba tawan. Mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Kaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku.
0: Makanya kita aja banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong kan? Udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju kan rawan bajakan. Njih, benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya, Mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Ya? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama Mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino, sekarang Kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Mas Dino ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memidio.
0: Oh, lagi asik memidio kan kita ya. Kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana?
1: Makin malu ya, Mas.
0: Udah ngantuk ya. Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino, iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan Kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah single
2: lagunya diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka, aku kamu suka.
1: Aku suka kamu dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z mus yang kekinian. Gitu. Enggak sabar lagi nunggu ya. Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
0: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar ya. Kota. Baru di sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify di
1: Spotify
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dipilih untuk dirilis ulang?
1: Dirilis kembali.
0: Kantora.
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu ya, itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini, Mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan Kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar Kantor Geronimo dan Geronimo gitu? Hmm. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD ya. Itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafi Kaduri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya.
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu yang
0: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, ya. Oh iya iya iya iya iya iya iya. Ya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh iya iya.
2: Tuhan ternyata ya? Kau ada dalam setiap langkah
1: nyata. Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 enggak tahun 2000-an.
1: Curah 90 kali.
0: Enggak tahu 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Ya, kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Marello, lagu Lady dulu.
0: Oh iya,
2: yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya. Ya,
2: di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kan Raja Dunmo juga loh. Benar.
0: Oh, Kantora ya.
1: Waktu, selain rilis.
0: Nah.
1: Aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu apa, ya begitulah ya. Nanti itu
1: nyari ya.
2: Lagi semoga tanah
1: nambah terus kamarnya nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut menyimak loh.
2: Mas Tokyo keren loh. Wow.
0: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu, ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas, sampai tuntas.
0: Arigato, salam dari Tokyo. Ada Mat Malam, Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Julak Sarunding.
0: Tenggarong
2: itu Kalimantan.
1: Kalimantan. Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julak Sarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok enggak jelas.
3: Julak Sarunding.
0: Oh Julak Sarunding. Julak Sarundeng.
1: Oke, Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan?
1: Langsung sama ke Bang Dino. Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh ini anu kah, lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino. Lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10
0: malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana jadi kita ini kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya baru perdana boleh. Dan nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu, udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Okay. Kenal dari
1: tim
3: ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan silaturahmi nanti berlanjut di RW Pro 1
1: Amin. Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini bang.
3: Salam-salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga Gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kan Bang Dino yang diajak, kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh ini lagu Tetap Ada Untukmu ini, aduh
1: sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuma kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan. Ya. Gitu.
2: Kurang, ya nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti.
1: Dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di
1: ini,
2: ya. Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
2: boleh,
0: di ruang rindu. Ya, di ruang
2: nanti
0: rindu.
2: Saya bilangin ya. Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Kayak sekali yang rilis lagu ya.
0: Sekali rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Saudara pendengar, dengan terdengar di musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Persatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Dos Santos. Namun kembali lagi ke belakang, kali ini sektor kiri pertahanan dari Brazil. Gabriel Barcaen, Manuel, kemudian Marquinhos kembali masih di sektor belakang. Danilo melebar kali ini, Bruno Guimarães kembali lagi, bola dikuasai oleh pemain-pemain Brazil. Sempat terjadi salah komunikasi namun berhasil diatasi oleh Gabriel Magalhães. Mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Brazil sambil mencari ruang yang kosong di jantung pertahanan Skotlandia. Masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain Brazil kali ini, Douglas Santos, Lucas Paqueta, belakang lagi Gabriel Magalhães. Masih pemain-pemain Brazil dengan bola kosong kuning, umpan terobosan langsung dilakukan Vinicius Junior. Kali ini menguasai bola 3 pemain Skotlandia untuk membayangi ke belakang. Dia ada Casemiro di situ, melakukan tembakan langsung, masih bisa diatasi, membentur pemain dari Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan balik 17, Bendok kembali ke belakang dia. Ada Nathan Patterson, kemudian ada Jack Henry, pemain nomor punggung 13, serta kembali lagi ke sektor kiri yaitu Scott McKenna. Ke tengah dia ada Lewis Ferguson di sana. Melebar lagi ke kanan, Nathan Patterson dibantu oleh Jack Henry di belakang. Back pass dilakukan kepada penjaga gawang Enggak Segan. Kemudian ada Scott McKenna kembali. Ah, dibaik-baik oleh main Brazil. Vinicius Junior di dalam kotak penalti berhasil mencuri gol.

0: ini Bung Henry untuk Skotlandia berhasil dihukum karena kesalahan sendiri, Bung Henry.
1: Dan lagi-lagi ya, Skotlandia harus kebobolan gol di menit-menit awal ya. Ini seperti deja vu saat Skotlandia kalah dari Maroko ya. Bahkan mungkin masih di menit kedua sudah kebobolan, dan saat ini saat menghadapi Brazil pun sudah kebobolan di menit ketujuh. Dan ini menjadi gol kedua seorang Vinicius. Dan lagi-lagi kesalahan koordinasi di lini belakang ya. Bagaimana terlalu berani memainkan bola padahal ada dua pemain Brazil di sana, dan Vinicius tanpa ampun menghukum ini pertahanan dari Skotlandia melalui gol keduanya di ajang Piala Dunia tahun ini.
0: Ya, Scott McKenna tadi mencoba memberikan umpan kepada Andy Robertson maksudnya, namun berhasil dipotong oleh Ryan, dan langsung saja Ryan dengan tanpa kesulitan juga mengoper kepada Vinicius Junior yang berada di tengah kotak penalti, mengecoh sedikit Angus Gunn sang penjaga gawang Skotlandia. Dan dengan mudahnya dia hanya menjentikan jempol kakinya, tuk, ya. Bola langsung masuk ke gawang yang kosong. Berubah skor 1-0 untuk Brazil di pertandingan malam hari ini, atau di pagi hari ini di Hard Rock Florida Miami Stadion. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Brazil setelah tadi dilakukan kick off. Kali ini Gabriel Magalhães membawa bola, melebar dia kepada Douglas Santos yang dituju adalah Vinicius Junior. Namun Lucas Paqueta tadi sepertinya, namun terlepas dari Lucas Paqueta sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Skotlandia di sektor kanan, sektor serang mereka. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain Skotlandia, ke belakang dia Angus Gunn. Hati-hati Angus Gunn, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama ya. Langsung saja umpan ditujukan kepada Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain berhasil. Kali ini masih dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Skotlandia. Lewis Ferguson, masih Lewis Ferguson coba untuk melakukan serangan, kali ini membangun serangan.

0: Gil. Kembali lagi ke tengah ada Kenny McLean. Masih Kenny McLean, melebar dia. Jack Henry lagi coba memberikan ubah-ubah langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain belakang Brazil. Kali ini Brazil melakukan serangan kembali. Ada Vinicius Junior di sana di depan. Kali ini adalah Casemiro membawa bola. Casemiro, ada 5 pemain Brazil, 5 pemain Skotlandia melebar ke kanan dia. Ada Ryan di situ, namun tidak berhasil melakukan penetrasi. Ada sekitar 4 pemain dari Skotland membayangi 1 pemain Brazil. Betapa sangat dikhawatirkan sekali ya untuk Brazil serangan-serangannya untuk di pagi hari ini.
1: Ya, pendengar, memasuki menit ke-11 saat ini Brazil masih leading 1-0, di mana sendiri Lucas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja ke Marquinhos, kini Brazil dari sektor kiri pertahanan. Ada Hunya, langsung tendangan ke mulut gawang, namun lagi-lagi tendangannya hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Andrews Gunn tadi mencoba untuk memblok, namun memang arah bola tadi terlalu tinggi sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Pendengar, kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan. Saat ini bola dalam penguasaan penjaga gawang dari Skotlandia. Ada Gunn di sana, sudah meletakkan bola sekelip mundar di area mulut gawang sendiri. Umpan pendek saja kepada Scott McKenna. Balik lagi ke belakang kepada Gunn. Dorongkan bola aliran ke sektor kiri. Di sana ada satu pemain nomor 3, Andy Robertson. Salah tadi passing, namun kembali direbut oleh pemain dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ada Nathan mencoba merasuk dari sektor kanan serang dari Brazil, ataupun dari sektor kiri pertahanan Brazil tadi. Coba tadi umpan direbut oleh pemain dari Skotlandia. Apakah disana Al Lawrence, namun bola berhasil dipotong tadi oleh Gabriel. Kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Nomor punggung 26 paknya Lucas Paqueta berhasil lagi direbut oleh pemain dari Skotlandia, namun berhasil lagi dipotong oleh pemain Brazil. Kiri, Marquinhos pendek saja arahkan bola ke depan. Ada Casemiro mencoba melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Sudah dia melewati, arahkan bola ke sektor kanan. Di sana ada nomor punggung Ryan nampaknya, 26. Baliklah lagi kepada Marquinhos, mencoba mendribel bola pendek saja kepada Casemiro di sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan lagi kepada Gabriel. Umpan lagi pendek saja kepada Marquinhos, mencoba mendribel bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Umpan langsung crossing ke belakang. Di sana ada Ryan mencoba menahan bola sejenak, namun bagaimana upaya yang dilakukan tadi oleh Ryan untuk menerima umpan dari Marquinhos dari lini belakang tadi, namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Ladia Gabriel mencoba menjadi benteng tembok pertahanan dari Brazil. Kita lihat bagaimana pertandingan pada pagi hari ini. Masih Gunn mencoba untuk menguasai bola, umpan saja jauh ke depan atau ke jantung kanan pertahanan dari Brazil, namun dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lucas Paqueta. Dorongkan saja ke Gabriel, umpan lagi ke Lucas Paqueta. Tarik lagi, tahankan bola sejenak, mendribel dengan kaki kirinya Lucas Paqueta. Pelan-pelan dia mengalirkan bola, arahkan ke sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 16, ada Santos. Kembali lagi kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Gabriel, arahkan ke sektor tengah. Di sana ada Marquinhos, pendek saja kepada Casemiro. Casemiro mendribel bola dari sektor kiri, umpan saja pendek pada Gabriel. Gabriela umpan saja pendek saja pada Lucas Paqueta. Umpan 1-2 kepada Santos, maksudnya kepada Vinicius, namun passing tadi kurang sempurna. Kini Skotlandia Gunn arahkan saja bola tadi ke depan tadi, namun kembali dipotong oleh pemain Brazil. Saat ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan 1-2 bersama Lucas Paqueta dari sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Umpan saja arahkan ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Di sana ada nomor punggung 13 sampai Danilo, umpan saja crossing tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan ke mulut gawang Skotlandia tadi tidak ada teman yang menyambut, dan lagi-lagi hanya tendangan ke gawang bagi Skotlandia hingga memasuki menit ke-14 detik ke-42. Kita masih menantikan bagaimana Skotlandia untuk keluar dari serangan ataupun defense yang dilakukan oleh para pemain Brazil di lini pertahanan Skotlandia. Sementara itu, bagaimana gol yang dilahirkan oleh Vinicius Junior tadi memang cukup baik dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang dari Skotlandia. Kita masih menantikan jalannya pertandingan babak yang pertama ini. Kita masih menantikan juga bagaimana memang kemeriahan di Stadion Miami, Amerika Serikat. Ya, pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Saat ini nomor punggung 13 sana menguasai bola sepenuhnya tadi, ada Jack Henry umpan sempat

0: netan umpan sepenuhnya kepada nomor punggung 17. Ada Ben Gannon tadi, Ben Gannon dari sektor kanan, serang dari Skotlandia, namun back pass ke belakang kepada Nathan, dialirkan dari sektor tengah padahal mereka sendiri. Ada Jack Henry, kembali umpan pendek saja tadi kepada Robertson, namun kembalikan kembali kepada Jack Henry, umpan ke tengah yang dituju tadi adalah John, namun bagaimana umpan cross ini yang tidak sempurna, justru Gabriel melakukan sundulan ke penjaga gawang Ellison Becker.
1: Ya, berkat memasuki menit 16 pertandingan, skor sementara 1-0 bagi Brasil membawa mereka ke puncak klasemen sementara dengan nilai 3 dan juga diikuti oleh Maroko. Sementara Scotland juga Haiti berada di peringkat ketiga dan keempat. Ini masih klasemen sementara karena Maroko dan juga Haiti ini masih bertanding di kesempatan dini hari ini atau pagi hari ini. Bola kali ini kembali kita ke dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Hard Rock Florida. Brasil menguasai bola kali ini, ada Marquinhos bergeser dia sedikit kepada Danilo, pemain nomor punggung 13, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Casemiro melebar dia ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhaes. Balik lagi kepada Casemiro di sektor tengah pertandingan kali ini, coba untuk melakukan serangan. Kembali lagi ke kiri, Gabriel melebar dia ke sebelah 16, ada Douglas Santos di sana, masuki pertahanan dari Skotlandia di sektor sebelah kanan pertahanan Skotlandia. Kembali ke belakang ada Gabriel Marquinhos, pemain nomor punggung 4 dan juga kapten kesebelasan. Melebar ada Bruno Guimaraes di sana. Bruno masih mencoba, ada Matheus Cunha di sana, mencoba untuk mencari rekannya. Belakang sedikit ada Bruno Guimaraes, kembali lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Gabriel dari Brazil kembali ke tengah, Marquinhos mencoba untuk mencari posisi-posisi kosong, masih menguasai bola. Sektor pelan-pelan sepertinya di belakang ini Brazil melakukan operan 1-2 antar pemain. Ada Lucas Paqueta sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Skotlandia ke tengah. Kali ini yang dituju adalah Matheus Cunha, namun masih terjatuh. Matheus Cunha berhasil kuasai pemain Brazil kali ini, pemain nomor punggung 8 Bruno langsung saja dalam kotak penalti yang dituju Vinicius Junior, dikejar bola oleh Lucas Paqueta nomor punggung 16 dari Brazil, kembali pada Vinicius Junior, sudah masuk ke dalam kotak penalti. Ini terjatuh tadi satu pemain Skotlandia nomor punggung 22 Nathan Peterson, harus jatuhkan diri demi membuang bola dari penguasaan Vinicius Junior, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pemain nomor punggung 8 Bruno Guimaraes ini akan melakukan tendangan sudut untuk Brazil. Sementara itu ada sedikit ketegangan antara pemain-pemain Skotlandia di dalam kotak penalti Brazil, sehingga wasit harus memberikan peringatan. Bruno Guimaraes sudah bersiap untuk melakukan, dan sudah dilakukan. Masih dapat diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Skotlandia. Datang lagi serangan dari Brazil dalam kotak penalti, terjadi perebutan duel udara kali ini. Bos Skotlandia melakukan serangan balik yang sangat cepat. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor 4 Scott McTominay. Ke belakang dia ada Andy Robertson, langsung saja ke tengah kali ini. John McGinn coba untuk melakukan penyerangan namun kembali gagal. Masih Skotlandia mencoba untuk membangun build up serangan, sudah melewati garis tengah pertahanan dari Brazil kali ini. Dibayang-bayangi oleh Casemiro, tidak berhasil. Ada Bruno Guimaraes di sektor kanan Brazil, melepas terlepas dari pengawasan dari pemain Skotlandia. Kali ini Brazil melakukan serangan di dalam kotak penalti, ada Vinicius Junior melakukan tembakan langsung, masih gagal. Serangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior, pemain nomor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Skotlandia tadi, mencoba untuk melakukan tembakan dari dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan namun tidak berhasil. Sementara itu satu pemain Brazil, yakni Ryan nomor punggung 26, tampak tergeletak di lapangan karena sempat terjadi benturan tadi sepertinya ketika melakukan duel dengan pemain-pemain dari Skotlandia. Pertandingan sudah dilanjutkan kembali dengan Skotlandia kali ini menguasai bola. Nathan Peterson ke belakang, ke sebelah kiri dia ada Jack Henry, kemudian ada Kenny McLean, kembali kepada Jack Henry, melebar ke kanan ada Nathan Peterson. Bayangin oleh pemain Brazil namun tidak tuntas umpannya yang dituju tadi adalah Ben Doak, namun berhasil diatasi oleh Marquinhos. Kali ini menguasai bola, melebar dia ke kanan ada Danilo di sektor pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Gabriel di sektor kiri, pendek saja Gabriel pada Lucas Paqueta, masih membawa bola dengan santainya Lucas Paqueta. Dibayangi oleh satu pemain Skotlandia, ke belakang lagi dia.
2: Marquinhos.
1: Geser sebelah kiri, Gabriel, menur punggung 3, pendek saja kepada Paqueta, lebar ke sektor kanan, ke kiri maksud kami, kembali lagi kepada Paqueta. Coba untuk pelan-pelan menusuk jantung pertahanan dari Skotlandia. Ada 5 kesempatan gol sudah diperoleh oleh Brazil, sementara itu Skotlandia belum pernah sama sekali melakukan tembakan yang berpotensi gol di pertandingan pagi kali ini. Ya, Brazil mencoba melakukan serangan kali ini melalui Ryan di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, dibuang saja umpan dalam kotak penalti tadi dari Ryan oleh Scott McKenna, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Skotlandia.
0: Ya, baik pendengar, memasuki menit 21 saat ini Brazil masih mengurung pertahanan Skotlandia. Lucas Paqueta umpan pendek saja kepada Vinicius Junior, berdasarkan kotak penalti dari Skotlandia, namun tadi bola berhasil diblok oleh salah satu pemain belakang dari Skotlandia, yakni nomor punggung 19 tadi, Lewis Ferguson, memotong ataupun memblok bagaimana upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk memasuki area dari kotak penalti dari gawang Skotlandia. Kini Skotlandia melalui nomor 13 ada check out kesalahan, mampu di bola Vinicius, masuk ke dalam Vinicius, kesalahan, masuk. Vinicius pada babak awal babak yang pertama ini tentu mengejutkan lini belakang dari Skotlandia, bagaimana kesalahan untuk yang kedua kalinya kembali dilakukan oleh pemain belakang Skotlandia, dan kali ini kesalahan justru dilakukan oleh Jack Henry. Bagaimana upaya penguasaan bola tadi yang kurang sempurna, dengan sigap bagaimana Vinicius Junior mampu mencuri tadi dan berhasil mengelabui penjaga gawang dari Skotlandia yang dijaga oleh Angus Gunn. Ya, bagaimana Bung Henry menyikapi ada dua gol yang dua-dua lahir dari kesalahan dari lini belakang Skotlandia?
3: Ya, koordinasi yang sangat buruk ya, dan kali ini bahkan lagi McKenna begitu mudah sekali kehilangan bola, dicuri oleh Sir Vinicius. Oh, bahkan ini Jack Henry ya, yang sampai terjatuh tadi, dan penyelesaian yang sangat tenang, sangat berkelas dari seorang Vinicius yang membuat striker dari Real Madrid ini sudah mencetak 4 gol di Piala Dunia tahun ini, yang membuat Vinicius pun turut bersaing untuk menjadi top scorer di ajang Piala Dunia. Dan tentunya menjadi PR yang sangat-sangat sulit buat Skotlandia. 2 gol melalui 2 kesalahan dari lini belakang, dan sempat menguasai bola di awal pertandingan, tapi sekarang Brazil begitu mengurung, begitu menguasai, begitu mendominasi penguasaan bola pada laga di pagi ini.
0: Ya, kita masih melihat sepertinya wasit ini Bung juga tampaknya juga berkomunikasi dengan wasit VAR, akan mengecek seperti apa, apakah memang ada pelanggaran atau kita masih melihat. Ya, tampaknya memang ada sedikit gangguan terhadap Jack
1: Henry.
0: Henry ya, kita masih melihat apakah memang, kalau dari kacamata Bung Henry seperti apa?
3: Sebenarnya ini posisi dari Jack Henry memang sudah tidak seimbang ya badannya ya, karena memang dia coba melakukan back pass dan ada gangguan dari Vinicius ya. Dan kalau menurut saya ini sebenarnya tidak ada foul, karena memang Jack Henry posisinya sudah sangat kesulitan ya, dan memang sudah tidak bisa mempunyai opsi untuk melakukan passing ke kiper. Tapi sama-sama kita tunggu.
0: Ya, kita masih menanti.
3: Dan benar, gol.
0: Kita masih menantikan ya. Tampaknya ya.
3: Oh, no goal ya.
0: No goal ya, no goal ya. Ada foul yang dilakukan oleh Vinicius tampaknya kepada John Henry ya. Ya,
3: meskipun tadi sebenarnya juga Jack Henry sudah tidak dalam posisi yang sempurna ya. Dan memang ini, dan gangguannya pun sangat minim, dan bahkan sebenarnya Jack Henry sempat mengenai kaki dari seorang Vinicius ya, sebelum ada kontak kedua Vinicius tadi melakukan foul terhadap Jack Henry.
0: Tapi mungkin wasit melihatnya berbeda nih.
3: Betul.
0: Ya, pertandingan masih memasuki menit 24, tampaknya gol dari Vinicius Junior tadi tidak disahkan oleh wasit Ramos asal Meksiko, dan sehingga Brazil saat ini masih unggul 1-0. Bagaimana kita melihat juga di saat yang bersamaan ada hydration break yang diberikan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko.
1: Ya, Bung Joko, kalau kita perhatikan unik ya malam hari ini pertandingannya Bung Joko, ketika kesalahan tadi dilakukan oleh Jack Henry, namun yang mengomentari adalah Wibowo Henry. Sama-sama Henry. Sama-sama Henry ya. Henry mengomentari Henry. Tapi apapun itu, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini saya Tomo Hakim dan juga Joko Saputra sedang melakukan siaran langsung untuk pertandingan Piala Dunia. Kali ini di grup C antara kesebelasan Brazil menghadapi Skotlandia menghadapi Brazil, karena tuan rumahnya kali ini diibaratkan adalah Skotlandia meskipun pertandingnya di Florida Amerika Serikat, namun tuan rumah di sini adalah Skotlandia dan juga menghadapi Brazil. Skor sementara adalah 0-1 untuk Brazil melalui gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior, dan memang saat ini sedang berlangsung hydration break. Ini adalah satu rules baru ya Bung Henry ya, hydration break ini ya. Kalau kita dulu mungkin kenalnya adalah water break.
3: Water break.
1: Nah, sekarang adalah hydration. Sama aja sebenarnya kan
3: intinya ya. Hanya istilahnya saja. Karena ini untuk mengantisipasi bahwa memang para pemain ini saat ini setelah mereka baru saja menjalani musim yang sangat panjang ya,
1: yeah,
3: di masing-masing, mm-hmm, dan harus langsung tampil di Piala Dunia, dan juga dengan cuaca di tiga negara tuan rumah di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko juga yang sangat lembab ya, meskipun mungkin ini bermain menjelang malam di sana ya, tapi cuacanya juga sangat lembab yang membuat tentunya fisik para pemain terkuras, sehingga memang adanya regulasi hydration break ini cukup membantu lah agar para pemain ini bisa sedikit bernafas, bisa mengistirahatkan kaki-kaki mereka yang mungkin sudah mulai lelah ya setelah menjalani awal pertama tadi.
1: Ya, tapi kalau Anda sendiri melihat sebenarnya seberapa krusial juga hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh kedua pelatih untuk mungkin mereset skemanya dan juga melakukan komunikasi lagi dengan para pemain, Bu Henry.
3: Ya, dan mungkin khususnya untuk pelatih Skotlandia ya, Steve Clark ya, ya di bawah pertama tadi, di awal pertama koordinasi ini mereka melakukan mereka sangat payah ya,
1: ya.
3: Karena tadi gol pertama pun berawal dari kesalahan kiper mereka, seorang Gun tadi melakukan passing pada McKenna dan dicuri oleh Vinicius,
1: ya.
3: Dan tadi juga ada gol kedua Vinicius yang beruntung ya, anak kutip dianulir oleh VAR, dan memang hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh Steve Clark untuk bisa merapikan lagi permainan Skotlandia, karena sebenarnya mereka tadi memulai pertandingan yang cukup baik ya,
1: ya.
3: Bahkan penguasaan bola sempat ada di angka 70 berbanding 30 untuk Brazil,
1: tapi ya,
3: seiring berjalannya pertandingan ternyata Brazil bisa menguasai bola lebih nyaman, dan tentunya beruntung tadi memang akhirnya gol Vinicius dianulir, sehingga pertandingan masih terbuka nih untuk Skotlandia untuk bisa bangkit di sisa babak pertama ini.
1: Oke, kalau tadi skornya 0-2, mental Skotlandia agak hancur juga nggak tuh karena kesalahan yang sama tuh ya?
3: Betul, tadi dua gol melalui dua kesalahan ya, yang tentunya akan sangat memukul sekali dari sisi mentalitas dari Scott McTominay dan kawan-kawan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana peran seorang Scott McTominay,
1: yeah,
3: yang sejauh ini masih terbilang sangat minim ya, dan bahkan padahal dia ada role permainan, tapi sangat jarang sekali seorang McTominay melakukan atau memegang bola ini.
1: Oke, okay, kita kembali ke dalam pertandingan yang berlangsung di Hard Rock Florida di Miami ini, di mana kali ini lemparan ke dalam akan tendangan sudut, mohon maaf pendengar, tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Lewis Ferguson dari Skotlandia di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Mampukah kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Skotlandia untuk menyamakan kedudukan? Sementara itu setidaknya ada 5 pemain Skotlandia berada dalam kotak penalti Brazil. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti yang dituju adalah Edwin Robertson, namun terjadi duel udara di sana. Brazil dicuri kali ini bola, Skotlandia masih melakukan serangan, pemain nomor 7 dalam kotak penalti langsung yang dituju, ada siapa di situ? Namun ada Lawrence, namun berhasil dibuang saja oleh Gabriel, bola sundulan Lawrence yang menyasar ke sisi kiri pertahanan dari Brazil, gagal lah saat ini. Sementara serangan-serangan yang dilakukan oleh Skotlandia, balik ke dalam sudah dilakukan, namun Brazil dikuasai oleh pemain Skotlandia kali ini, Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Geser dia, masih Scott McKenna kali ini, melebar ke sektor sebelah kiri, kembali lagi kepada Scott McKenna, ke tengah dia, Kenny McLean, kali ini ada Nathan Patterson mencoba untuk membantu serangan, kali ini ke belakang dia, masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan, bangun serangan, kali ini Skotlandia, Scott McKenna, kembali dia, jauh ke belakang, back pass, ada Samjal Gawang enggaskan, coba untuk melakukan penetrasi yang dituju adalah Andy Robertson, namun berhasil dicuri oleh Danilo, bolanya disundul saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di
2: Tengah lapangan sudah dilakukan pendek saja kepada Scott McKenna. Ke belakang dia Jack Henry, lebar ke sebelah kanan Nathan Patterson, dibayangi oleh satu pemain Brazil yaitu Lucas Paqueta tadi. Kembali lagi ke belakang, masih pemain-pemain Skotlandia. Enggaskan kali ini, coba hati-hati, hampir saja dicuri tadi operan dari Enggaskan oleh pemain Brazil. Coba untuk membangun serangan kembali ke Brazil. Kali ini sektor sebelah kanan mereka, Patterson kembali kepada Jack Henry. Nah, dituju adalah main nomor punggung 17 Ben Doak. Terjatuh tadi Scott McTominay. Nah, kali ini Skotlandia melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Brazil. Andy Robertson kirim umpan dalam kotak penalti, namun menyentuh Danilo. Kembali tendangan sudut Bung Joko untuk Skotlandia di sektor kanan gawang dari Brazil.
0: Ya, memasuki menit ke-31, tendangan sudut ini diperoleh oleh Skotlandia dari sisi kanan gawang Brazil. Bagaimana kita masih menantikan upaya untuk menyamakan kedudukan setelah tadi tertinggal 0-1 berkat gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior oleh Brazil, dan tampaknya Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan penjuru ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mulai menimang sekelip bundar, sudah meletakkan di sudut tiang bendera dari sisi kanan pertahanan Brazil. Melihat rekannya, mulai mengangkat satu tangan kirinya, umpas saja ke tiang dekat Brazil. Ada pemain di sana, dua di Skotlandia. Di sana mampu direbut lagi dari sisi kiri pertahanan dari Brazil. Di sana ada John McHale, mencoba melewati satu, masih milik Lucia, masih mencoba menari-nari di pertahanan Brazil. Kuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 22 Nathan, namun bisa dicuri pemain Brazil kini melalui Lucas Paqueta. Tampaknya dari sisi kiri pertahanan sendiri masih mencoba melewati satu penjaga dari pemain dari Skotlandia, mampu dia melewati, namun kini justru diambil alih oleh pemain dari Skotlandia. Langsung shooting ke mulut gawang dari Brazil tadi, namun bagaimana tendangan keras dari Lewis Ferguson masih mengenai ataupun membentur badan dari pemain Brazil, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Brazil, dan akan dieksekusi tampaknya lagi-lagi oleh Lewis Ferguson tampaknya, yang justru menjadi salah satu eksekutor untuk tendangan bebas maupun tendangan penjuru dari Skotlandia. Sudah meletakkan bola ataupun sikulit bundar dari sisi kanan pertahanan Brazil. Tampaknya sudah bersiap-siap dia. Setidaknya ada 6 pemain Skotlandia yang ada di area kotak penalti, sudah meminta rekannya untuk berada di zona tiang jauh. Tampaknya sudah dilakukan, berbahaya, namun masih bisa diheading tadi, ataupun ada gangguan. Sementara itu juga wasit Ramos tadi meniup peluit bahwa ada gangguan terhadap salah satu pemain Brazil tadi saat umpan dari Lewis Ferguson. Ya, tampaknya juga ada dorongan yang dilakukan oleh Jack Henry terhadap pemain dari Brazil, yakni Bruno Gumeres. Ya, memasuki menit 33, saat ini tendangan gawang sudah dilakukan Alisson Becker, jauh saja arahnya ke sektor kanan serang dari Brazil, namun dipotong dengan heading pemain dari Skotlandia. Justru kini Skotlandia mencoba untuk bangun serangan dari lini serang. Lewis Ferguson arahkan bola ke sektor tengah, ada Nathan umpan pendek saja ke sektor kiri, ada Genon mencoba melewati satu pemain dari sektor kiri Brazil, melewati dua pemain, umpan pasti belum gawang, masih bisa dimuntahkan oleh para pemain dari Brazil tadi. Kini Lucas Paqueta mencoba untuk menguasai bola tadi, umpan pemain dari Brazil dari sisi belakang pertahanan mereka sendiri, namun dengan cekatan memang para pemain Skotlandia memang terus menggempur pertahanan Brazil setelah tadi tertinggal 0-1. Namun lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Douglas Santos tadi terhadap Vinicius Junior, namun mendapat gangguan dorongan dari salah satu pemain dari Skotlandia tadi, sehingga lagi-lagi Brazil menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Gabriel, umpan saja saya arahkan kepada Marquinhos arahkan ke sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Di sana ada Casemiro menahan bola sejenak, balikan lagi kepada Danilo back pass ke belakang kepada Marquinhos arahkan ke sektor kiri kepada Gabriel menahan bola sejenak, tidak jadi mengumpan tadi di lini depan, hanya kepada Marquinhos arahkan pendek saja ke 1-2 dia bersama Danilo mencoba menggiring bola kepada di sana ada Hunya kepada Raja, mencoba melewati satu pemain. Sayang sekali bagaimana upaya yang dilakukan oleh Ryan tadi, mencoba untuk melewati dua pemain dari Skotlandia untuk menusuk ke kotak penalti dari Skotlandia, namun bukan pelanggaran, dan kini justru bola jatuh di kaki pemain Skotlandia. Nathan mencoba melewati dua ataupun tiga penjagaan pemain Brazil sekaligus kepada Genon tadi. Namun lagi-lagi bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Genon dari sektor kiri pertahanan Brazil masih bisa dipotong ataupun dicocor saja oleh para pemain belakang dari Brazil. Ataupun tadi kita lihat nomor punggung 26 lini depan dari Brazil tadi mencoba untuk menusuk tampaknya Ryan, namun wasit Ramos bukan menganggap hal itu sebagai pelanggaran dan kini dilanjutkan pertandingan. Nomor 23 dari Skolani tadi mencoba untuk melakukan shooting langsung ke mulut gawang dari Brazil, namun berhasil membentur badan dari pemain belakang Brazil. Justru kini Bruno umpan pendek kerjasama 1-2 kepada Casemiro, umpan diagonal ke sektor kanan tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan crossing yang diberikan terhadap salah satu pemain Brazil tadi belum mengarah dan justru kini lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Skotlandia. Dan ada Scott, umpan dari Scott menusuk ke jantung pertahanan Brazil tadi. Lagi-lagi memang aliran bola mampu dipotong oleh para pemain Brazil. Kini dari sektor kiri ada nomor punggung 16. Kita lihat di sana ada Douglas Santos mencoba untuk membangun serangan secara perlahan. Ada Lucas Paqueta pendek saja kepada rekannya di sana Bruno. Bruno alirkan back pass ke belakang. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4 yakni Marquinhos, umpankan sektor ke sektor kanan. Ada Danilo, kita masih melihat tampaknya juga Santos tadi kerjasama 1-2 pada Vinicius di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pendek lagi pada Lucas Paqueta, arahkan bola tadi kepada Bruno, namun kembali lagi kepada Lucas Paqueta, umpan ke kanan. Ada Gabriela arahkan ke sektor kanan. Ada Marquinhos pendek saja pada Danilo, umpan lagi jauh ke arah ke kiri, berbalik lagi kanan kiri dilakukan oleh pemain Brazil ini untuk membongkar lini pertahanan Skotlandia. Vinicius kini berhasil dari sektor kanan pertahanan Skotlandia melewati dua pemain dia, namun potong saja tadi oleh pemain nomor punggung 3 atau sang kapten Skotlandia tadi. Tampaknya Robertson mampu tadi merebut bola dari kaki Vinicius. Kini Scott berikan umpan kepada Genon pendek ke belakang pada Jack Henry pada Gun, alirkan bola lebar ke sektor kiri. Kini justru dikuasai sepenuhnya oleh Scott Genon tampaknya nomor punggung 4 atau tadi kita melihat Scott Mike Comeni, namun kembali direbut. Sana ada Bruno memberikan umpan kepada Ryan, langsung shooting ke belakang Genon. Bagaimana tadi upaya percobaan tendangan langsung dilakukan oleh Ryan dari area tengah pertahanan ataupun di luar kotak penalti dari Skotlandia tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kanan gawang dari Skotlandia. Masih amanlah kini ataupun 1-0 masih bagi keunggulan Brazil.
2: Ya, Skotlandia melakukan tendangan gawang yang dituju tadi adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang saja bola oleh Bruno Guimaraes. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Skotlandia. Kali ini Andy Robertson menguasai bola di sektor kiri pertahanan Skotlandia, mencoba untuk mencari rekannya sambil memberikan aba-aba. Lebar dia ke kanan, kali ini ada Scott McKenna, pemain nomor punggung 26, yang melakukan kesalahan sehingga berhasil dicuri bolanya oleh Vinicius Junior. Langsung umpan jauh kepada Ben Doak yang dituju. Kali ini berhasil yang dikuasai oleh Ben Doak, namun juga pengawalan ketat yang dilakukan Douglas Santos ini membuat Ben Doak tidak berkutik sehingga tidak berhasil serangan. Namun kembali pemain Skotlandia menguasai bola kali ini di sektor tengah kanan pertahanan dari Brazil. Ada John McGinn di sana, Andy Robertson maksud saya. Kembali umpan langsung terobosan dalam kotak penalti, namun sayang sekali upaya yang dilakukan oleh Lewis Ferguson langsung mengirimkan bola ke dalam kotak penalti tidak berhasil disambut dengan baik oleh para pemain Skotlandia sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang memasuki menit 39. Alison Becker, jaga gawang yang mengenakan kostum berwarna hijau, ini memberikan umpan kepada Marquinhos. Kali ini kembali kepada Becker, masih di sektor pertahanan mereka sendiri, melebar kembali kiri kepada Gabriel. Kali ini coba untuk memancing pemain Skotlandia, sepertinya Gabriel melebar pada Lucas Paqueta, kembali lagi kepada Becker. Marquinhos kali ini umpan dari Becker, sudah menengkati garis tengah lapangan pertandingan, melebar dia, ada Danilo di sana. Bruno Guimaraes kali ini membawa bola di sektor kanan pertahanan dari sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Belakang lagi dia. Kali ini dituju adalah menur punggung 20 Paqueta. Ada Casemiro. Kembali lagi ke belakang. Mancing main-main Skotlandia untuk keluar dari sarangnya kali ini. Lucas Paqueta. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju, maksudnya tadi adalah Matheus Cunha. Namun ternyata tidak berhasil dikunyah-kunyah ya, sehingga gagal ditelan. Kali ini Skotlandia mencoba untuk membangun serangan. Ben Doak main nomor punggung 17 ke belakang dia. Nathan Patterson masih pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya. Apa pelan-pelan saja? Ini seperti lagunya kotak ini, Skotlandia. Masih mencoba untuk melakukan pembongkaran terhadap sistem pertahanan dari Brazil. Hati-hati pemain Skotlandia ini sepertinya. Serangan demi serangan atau tekanan demi tekanan juga dilakukan oleh para pemain Brazil, sehingga sepertinya agak sedikit kesulitan pemain Skotlandia ini untuk melakukan penetrasi. Beberapa kali juga supporter-supporter dari kedua tim ini memberikan dukungan yang sangat berarti untuk para pemain. Betapa menari-nari pakaian kostum dan juga hiasan-hiasan makeup ini tampak menghiasi juga stadion Hard Rock Florida, seperti namanya Hard Rock ya, karena penampilannya juga seperti rocker nih rata-rata. Menit pertandingan sudah masuk ke 41, Brazil masih menguasai bola kali ini. Gabriel lebar dia ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Douglas Santos kembali kepada Gabriel. Brazil masih menguasai bola. Casemiro ke sana. Kembali kepada Gabriel yang sudah melewati garis tengah pertandingan. Masih Gabriel, kembali kepada Casemiro. Casemiro sedikit saja kepada Lucas Paqueta. Oh, Vinicius Junior kali ini dalam kotak. Oh, so, umpan coba tadi. Matheus Cunha coba membawa umpan dari Casemiro tadi hingga ke depan kotak penalti dari Skotlandia, menggunakan kaki kanan bagian dalam mengarahkan bola ke sektor kiri gawang dari Skotlandia, tidak berhasil. Masih melenceng lumayan jauh, sekitar 400 km. Wah, jauh sekali ya 400 km. Oke, Skotlandia kali ini menguasai pertandingan dan mencoba untuk melakukan penetrasi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini yang dituju adalah Vinicius Junior berhadapan dengan Jack Henry tadi, namun berhasil diatasi oleh Jack Henry. Datang lagi serangan dari Brazil, patah kembali dari Skotlandia kali ini. Pemain Skotlandia mencoba membangun serangan, patahan lagi oleh pemain Brazil. Kali ini Casemiro dengan tenang saja bersama Marquinhos dan juga Gabriel, main nomor punggung 3, mencoba untuk mengatur serangan. Kali ini Gabriel sambil menguasai bola ke belakang dia, ada Marquinhos. Masih main-main Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Danilo, Danilo ke belakang kembali kepada Marquinhos. Marquinhos masih membawa bola. Nah, ada pengumuman sebentar. Oh, tidak jadi pengumuman ya ternyata ya. Ada Gabriel kali ini. Gabriel masih mencoba melakukan operan kali ini yang dituju oleh Vinicius Junior. Dibayangin ada dua pemain dari Skotlandia, Vini. Belakang dia kali ini terjatuh Vini. Menor punggung 16, Douglas Santos membawa bola. Belakang lagi ada Marquinhos di sana. Masih di sektor tengah lapangan pertandingan, bola bergulir dari kaki ke kaki pemain Brazil, mencari posisi yang pas sepertinya. Kali ini pemain Brazil, Vinicius Junior, umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta. Ini seperti latihan saja nih, sepertinya pemain Brazil umpan-umpan pendek, 1-2 kaki ke kaki, belum menemukan ritme pertandingan. Nah, kali ini Ryan mencoba untuk melakukan serangan Brazil, kali ini baing-baingnya oleh Scott McKenna, tidak berhasil tadi upaya yang dilakukan oleh satu pemain Brazil, sehingga sapuan dilakukan oleh pemain Skotlandia, bola keluar lapangan dan lemparan ke dalam untuk Brazil.
0: Ya, pendengar, Marquinhos dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ini Brazil masih mengepung Gabriel. Gabriel menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Marquinhos tidak jadi mengumpan ke depan, hanya pendek saja tadi kepada Danilo. Tarik lagi ke belakang kepada Marquinhos. Alirkan bola ke sektor kiri kepada Gabriel. Gabriel masih mengutak-ngutik di kulit bundar. Tarik lagi ke belakang. Casemiro menyambut tadi umpannya kepada Danilo. Umpan lagi kepada Marquinhos. Back pass ke belakang tadi. Sudah melewati setengah lapangan dari pertahanan Skotlandia. Kini Vinicius arahkan bola pendek saja kepada Casemiro. Umpan saja ke mulut gawang. Bisa ada punya, namun berhasil di heading, namun bisa kuasai sepeda dari Brazil. Ada Ryan lewat satu kali berarti umpan satu pada Vinicius, umpan ke mulut gawang. Oh, masih bisa tadi dihalau oleh pemain belakang dari Skotlandia tadi. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Cunha dari sisi pertahanan dari Skotlandia, umpan dari Casemiro tadi kepada Matheus Cunha, namun berhasil direbut oleh Vinicius. Juga bagaimana umpan back pass dilakukan Vinicius ke area mulut gawang dari Skotlandia, namun hanya ada pemain lawan sehingga bola kembali dibuang saja, menghasilkan tendangan sudut dari sisi kiri gawang Skotlandia. Akan dilakukan oleh Bruno sudah dilakukan Bruno kepada Lucas Paqueta, umpan ke mulut gawang, namun bisa dipetik di udara oleh penjaga gawang dari Skotlandia, The Andrew Scott, dialirkan bola saja, lempar pendek kepada pemain belakangnya, nomor punggung 3 tampaknya Hendrik, ataupun kita masih melihat ada Robertson. Robertson dari sisi kiri pertahanan sendiri, menguasai bola sepertinya dengan kaki kiri, umpan pendek saja kepada Scott, Scott, umpan 1-2 kepada Lewis Ferguson, masih Scott, Scott Tomin. Ke depan saja, ke sektor kiri secara perlahan kepada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson, umpan lagi ke depan yang tujuh dan umpung 23, ada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson dan back pass ke belakang, nomor punggung 26 tadi kita melihat bagaimana ada Scott McKenna, dorongkan ataupun umpan jauh ke belakang lagi, harus mundur memang, kita masih melihat bagaimana upaya Skotlandia untuk bisa keluar dari pressure yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kini kita lihat John McGinn, umpan larikan bola ke sektor tengah lapangan pertahanan tinggal sendiri, umpan lagi kepada McKenna, umpan lagi ke korban, sorongkan, sudah melewati sektor kiri pertahanan sendiri, namun melempar lagi, arahkan ke sektor tengah justru, kini John McGinn mendapatkan umpan tadi, namun kembali dipotong, masih bisa direbut oleh Lewis Ferguson, pemain Scott, umpan saja ke depan, yang direbut oleh nomor punggung 20, ada Lawrence, umpan saja pada Gannon, Gannon merasukkan rekor penalti, langsung suti, oh kurang sempurna, masih direbut oleh Gannon, oh kembali dicuri lagi oleh pemain Brazil tadi, bagaimana upaya dari Gannon, Ben Gannon tadi, di area kotak penalti Brazil namun kurang sempurna dan Brazil direbut, dan kini justru kesalahan dilakukan oleh pemain Brazil, terjadi perebutan di sana, ada John Kane, ah kembali arah bola justru mengarah ke kaki pemain Brazil, belum mampu menembus pertahanan Brazil saat ini Skotlandia. Sementara itu di babak yang pertama ini juga ada tambahan waktu 6 menit yang diberikan oleh wasit asal Meksiko Cesar Ramos. Saat ini Brazil dari sektor kanan pertahanan sendiri, Danilo umpan pendek saja kepada Marquinhos, mencoba untuk mendribbling bola hingga masuki area tengah lapangan pertandingan, umpan diagonal kepada Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, mencoba melewati satu pemain dari Skotlandia, mampu dia melewati satu pemain dari Skotlandia tadi nampaknya Nathan, namun tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Nathan Nathan Peterson tadi, upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk membuka ruang tembak, namun Nathan hanya mengganggunya dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini Bruno, Brazil sudah dilakukan umpan pendek saja kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Bruno, pelan saja kepada Casemiro, back pass kerja lagi 1-2 kerjasama antara Casemiro, umpan lagi kepada Gabriel, balikan lagi kepada Casemiro, arahkan, alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Brazil, di sana ada Ryan, Ryan mengutik-utik dia sejenak, umpan pendek 1-2 kepada Bruno, umpan lagi kepada

0: Vinicius Junior sambil menari-menari untuk merayakan gol keduanya di laga pagi hari ini. Bagaimana juga umpan crossing yang dilakukan oleh Bruno Gumeres tadi mengarah tepat ke tiang kanan yang dituju tadi adalah Vinicius Junior, dan dengan tenang Vinicius menyundul bola dan masuk ke gawang Skotlandia. Dan saat ini Brazil menggandakan kedudukan menjadi 2-0 di penghujung laga babak yang pertama ini. Bung Henry Wibowo, lagi-lagi setelah tadi digagalkan, akhirnya disahkan tampaknya gol kedua dari Vinicius ini. Bagaimana Bung melihat skema permainan Brazil di pertandingan babak yang pertama ini?
1: Ya harusnya hat-trick ini ya.
0: Iya harusnya.
1: Dan ini menandakan bahwa memang variasi serangan dari Brazil sangat luar biasa ya. Dari sisi kiri pertahanan Skotlandia, sisi kanan, dan tadi juga ada umpan yang sangat manis sekali dari Bruno Guimarães yang membuat Vinicius dimanjakan. Sebenarnya bukan tipikal striker memiliki postur tinggi ya, tapi memang headingnya ini memang heading yang cukup mudah bagi Vinicius dan membuat Brazil menutup laga pertama dengan skor meyakinkan 2-0. Dan bahkan tadi sebenarnya harusnya 3-0 ya, dan mencetak hat-trick Vinicius dan membuat Skotlandia tentunya memiliki tugas cukup berat untuk mengejar ketertinggalan di babak kedua.
2: Ya, 2-0 sudah untuk Brazil di pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Dan Skotlandia masuki detik-detik akhir pertandingan, menit-menit akhir pertandingan, mendengar karena 6 menit waktu yang disiapkan atau diberikan oleh wasit Cesar Palazuelos ya dari Meksiko di pertandingan pagi hari ini. Tadi terjadi pelanggaran terhadap pemain Skotlandia ketika mencoba untuk melakukan penetrasi di dalam sektor pertahanan dari Brazil. Kali ini tendangan bebas akan diberikan kepada Skotlandia. Nah, ada Eddie Robertson di sana yang akan mengambil tendangan bebas di sektor kiri pertahanan Brazil. Setidaknya ada sekitar 3-4 pemain Skotlandia juga berada di dalam kotak penalti Brazil mencoba untuk menyambut umpan-umpan tanpa cinta, karena itu lagunya Thomas Jorgi, umpan cinta, ya kan? Andy Robertson sudah melakukan tendangan kali ini dalam kotak penalti, berhasil disundul oleh pemain Brazil. Ada kali ini tendangan langsung dari pemain Skotlandia, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari tim Samba. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brazil. Menor punggung 17, Ben Doak mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, siapa yang akan dipilih oleh dia. Kali ini yang tujuh adalah Lawrence kembali kepada Ben Doak, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Brazil. Kali ini pemain Skotlandia mencoba untuk melakukan serangan, salah umpan yang dituju. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain berbaju kuning ala Samba, yaitu pemain Brazil. Lagi-lagi coba untuk mengeksploitasi satu pemain Brazil, kali ini mencoba untuk melakukan serangan, yaitu pemain nomor 9 Matheus Cunha. Sayang sekali tidak berhasil. Bruno Gimenez ternyata ya, setelah mengecoh satu pemain Skotlandia di sektor belakang, ternyata belum seperti negaranya, belum Brazil dia ya. Ryan ternyata 26, belum Brazil mencatatkan namanya di papan skor, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk tim Samba kali ini di sektor kiri. Akan diambil oleh menor punggung 20, Latuy Lucas Paqueta menggunakan kaki kiri, sudah dikirimkan dalam kotak penalti, mencoba disambut. Kali ini yang dituju adalah pemain Brazil, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia. Tembakan langsung coba dilakukan tadi oleh Casemiro, namun membentur kaki dari pemain Skotlandia. Bersama dengan itu wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko menghentikan pertandingan babak pertama ini dengan skor sementara untuk tim Samba Brazil adalah 2-0 dengan kedua gol diciptakan oleh Vinicius Junior, salah satu andalan dari Brazil yang menjadi cetak gol dua-duanya, yaitu menit 7 dan juga menit 45 plus 3 perpanjangan waktu. Nah, Bu Henry, dari pertandingan kali ini di babak pertama, ada beberapa catatan yang mungkin Anda miliki untuk kesempatan pagi hari ini, Bu Henry, dari penampilan Brazil dan juga Skotlandia, Bu Henry?
1: Ya, kalau kita berbicara statistik ya, sebenarnya Skotlandia tidak bermain jack-jack banget ya. Tapi memang kalau kita melihat secara total di jalannya babak pertama, ketika Skotlandia berusaha bangkit, mereka pasti selalu kebobolan ya. Nanti gol pertama Vinicius tadi, Skotlandia sedang menguasai bola dengan cukup nyaman, tapi ada gol Vinicius di menit ke-7. Dan setelah hydration break tadi sempat ada sinyal-sinyal kebangkitan dari Skotlandia, bagaimana ball possession pun mereka unggul, Scott McTominay mulai masa ke depan untuk melakukan distribusi-distribusi bola, tapi lagi-lagi mereka justru kebobolan saat di menit injury time melalui gol Vinicius lagi ya. Dan memang babak kedua, koordinasi dari lini belakang Skotlandia harus diperkuat jika memang tidak ingin kebobolan lebih banyak gol lagi dari tim Samba.
2: Ya, dan apakah menurut Anda akan dilakukan perubahan taktik? Seperti apa? Selain perbaikan dari sektor belakang, bagaimana dengan sektor tengah dan juga penyerang Skotlandia? Apa yang harus dilakukan oleh Steve Clarke ini?
1: Ya, kalau di bangku cadangan sebenarnya ada beberapa nama lini serang, pemain lini serang Skotlandia yang bisa menjadi solusi ya. Satunya Che Adams, pemain nomor punggung 10 di saat mereka kalah melawan Maroko, Che Adams bermain sebagai starter, tapi di laga ini memang tidak tampil dari menit pertama. Dan mungkin babak kedua nanti bisa menjadi salah satu pemain yang bisa membuat perbedaan bagi Skotlandia ya.
2: Oke, baik. Dan pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini, memberikan pendapat Anda di 021-384-4545 dan juga di 021-386-6712. Saya akan kembalikan kali ini kepada Risti Rustarto untuk menemani Anda di babak istirahat di jeda babak pertama dan kedua ini. Risti, silakan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, masih di jeda dari pertandingan antara Brazil melawan Skotlandia, dan Bung Henry juga masih bersama dengan kita saat ini. Anda juga bisa mungkin memberikan komentar-komentar tipis nih ya, sebelum kami menerima telepon Anda di 021-384-4545, 386-6712, dan di 352-3172. Bung Henry, catatan Anda di babak yang pertama ini seperti apa?
1: Ya, Skotlandia memulai laga dengan cukup baik ya. Dan bahkan tadi secara ball possession mereka sempat unggul, tapi memang koordinasi yang buruk di lini belakang membuat mereka kebobolan cepat ya. Saat tadi Vinicius mencetak gol di menit ke-7, dan ini seperti mengulang kesalahan saat menghadapi Maroko, di mana saat itu Skotlandia juga kebobolan cepat. Dan kemudian Vinicius sebenarnya juga tadi sempat mencetak gol, dan akhirnya dianulir VAR, dan akhirnya juga Brazil menutup laga babak pertama dengan skor 2-0 setelah Vinicius mencetak gol lagi tadi di menit 45 plus 3, yang menandakan bahwa Vinicius sudah mencetak total 3 gol dah ya. Dan secara statistik memang dari sisi total tendangan 11 berbanding 4, 11 Brazil, 4 hanya Skotlandia, ini menandakan bahwa memang lini serang dari Skotlandia pun tidak terlalu bisa berbuat banyak di babak pertama, yang membuat tentunya anak asuh Steve Clark memiliki banyak PR lah ya, selain koordinasi dari lini belakang yang payah yeah. Dan kemudian juga lini serang mereka pun tidak terlalu maksimal begitu. Meskipun sebenarnya dari sisi penguasaan bola Skotlandia tidak terlalu kalah jauh dari Brazil ya, hanya 48% berbanding 52% milik Brazil
0: ya. Artinya sebenarnya masih banyak juga ya peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Skotlandia. Tapi sampai dengan tembus 2-0 ini sebenarnya di mana titik apa? Saya nggak bisa bilang kelemahan ya, tapi titik peluang-peluang yang kemudian hilang begitu.
1: Ya, memang saat masuk ke zona pertahanan dari Brazil, para pemain Skotlandia sepasakan belum memiliki solusi lah ya, bagaimana bisa membongkar pertahanan dari Brazil. Bola seakan-akan masih sekadar berputar-putar di antara Megin, McTominay maupun juga Ganondorf ya. Dan mungkin peran dari seorang Sengland yang bermain sebagai striker nomor 9 ini harus lebih bervariasi lagi ya serangan-serangan dari Skotlandia. Karena kalau kita bicara lini tengah, sebenarnya tadi Lewis Ferguson pun bermain sangat baik, McLean juga yang bermain cukup baik, bisa menandingi lah ya kreativitas dari Casemiro, Guimarães dan juga Paqueta. Tapi masalahnya saat masuk penalti Brazil ini memang belum ada serangan-serangan yang cukup efektif lah ya, yang diperagakan oleh Scott McTominay dan juga kawan-kawan.
0: Oke, kita ada beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ini saya sapa dulu Bung Henry, ada Bu Ayu di Maluku. Bu Ayu, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Ria Resti.
0: Iya, pagi Bu Ayu.
3: Baik, pendengar Pro Satu Hari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita jeda dulu mengikuti siaran Piala Dunia untuk pagi hari ini, untuk laga pertandingan Skotlandia versus Brazil. Untuk sesaat lagi kami hadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Terutama paling besar kendalanya adalah sistem ini sebenarnya.
2: Serapan belanja kita sudah pada posisi 35 ini, ekuivalen dengan angka 2,1 triliun.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 di sejumlah sekolah negeri di Kota Mataram dihadapkan pada kendala sistem pendaftaran daring. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga pertengahan tahun 2026 baru mencapai 36%. Bersama saya, Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026 di sejumlah sekolah negeri di Kota Mataram masih dihadapkan pada kendala sistem pendaftaran daring. Meski demikian, SMPN 1 Mataram dan SMPN 15 Mataram memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan serta seluruh proses penerimaan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Khalil Bisri melaporkan.
1: Ya, terutama paling besar kendalanya adalah sistem ini sih sebenarnya.
3: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 di Kota Mataram masih diwarnai gangguan sistem. Gangguan ini berdampak pada proses verifikasi dan penginputan data calon peserta didik. PLT Kepala SMP Negeri 1 Mataram Muhammad Taufik mengatakan, kendala terbesar yang dihadapi sekolah saat ini berasal dari sistem pendaftaran. Padahal seluruh kebutuhan pelaksanaan SPMB mulai dari panitia jaringan internet hingga fasilitas pendukung telah dipersiapkan sebelum pendaftaran resmi dibuka.
1: Ya, terutama paling besar kendalanya adalah sistem ini sih sebenarnya. Kalau dari panitia insya Allah sudah siap semua, jaringan sudah siap, semua fasilitas artinya sudah kita siapkan semua. Dan saya yakin teman-teman juga di dalam bekerja ini sudah pengalaman gitu kan. Cuma sekarang satu kendalanya cuma di sistem ini aja. Nah, sedangkan sistemnya itu dari pagi itu sampai jam 10 baru, sehingga jam 10 itu baru dia normal. Sistemnya baru kami, itu pun hanya beberapa yang bisa kami entry jadinya kan sama teman-teman ini, sehingga banyak hampir lebih dari 50% lah istilahnya kalau dilihat dari nomor antrian yang tidak bisa kita ini.
3: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 15 Mataram Sri Wahyu Indriani mengatakan, tingginya animo masyarakat untuk masuk ke SMP 15 Mataram membuat sekolah harus bekerja ekstra dalam memberikan pelayanan. Menurutnya, panitia tetap berupaya menyelesaikan pendaftaran yang tertunda akibat gangguan sistem, sekaligus melayani masyarakat yang baru datang mendaftar ke sekolah.
4: Kami berusaha untuk melayani seoptimal mungkin, karena terus terang kita ini berhadapan dengan sistem. Jadi kemarin untuk memasukkan ke online-nya, kami mendaftar membantu masyarakat membantu secara online, terkendala dengan sistem.
3: SMP Negeri 1 Mataram dan SMP Negeri 15 Mataram juga menegaskan komitmennya menjalankan SPMB sesuai petunjuk teknis tanpa titipan, pungutan maupun gratifikasi.
0: Untuk memastikan pelaksanaan SPMB tingkat SMP berjalan lancar dan transparan, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah terus melakukan pemantauan selama masa pendaftaran. Pengawasan dilakukan agar seluruh calon murid memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti proses penerimaan. Maya Oktarifa melaporkan.
5: Masyarakat sudah mulai, ada yang ke SMP 1, SMP 2, dan seterusnya. Sudah mulai.
6: Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP tahun ajaran 2026-2027 berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah Idham Halid mengatakan, seluruh jalur penerimaan saat ini telah dibuka dan mulai diakses masyarakat. Sejumlah sekolah juga telah menerima pendaftaran calon murid baru sejak hari pertama pelaksanaan pada 15 Juni 2026 lalu. Ia pun mengatakan mekanisme penerimaan tahun ini tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. SMB tetap dilakukan melalui 4 jalur, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Untuk menjamin pemerataan akses pendidikan, pemerintah menetapkan kuota jalur domisili sebesar 35%, afirmasi 30%, prestasi 30%, dan mutasi 5%.
5: pendaftaran. Kan ada jalur prestasi, ada jalur tiga jalur lagi ada zonasi dan seterusnya. Masyarakat sudah mulai, ada yang ke SMP 1, SMP 2 dan seterusnya. Sudah mulai. Iya, kan sudah jawab persentasenya sudah keluar. Jadi zonasi misalnya ya, kita lihat nanti anaknya tinggal di mana. Radiusnya dari sekolah tersebut. Misalnya ada 2 kilo, ada 3 kilo, maksimal 3 kilo. Kalau prestasi sudah jelas. Mereka misalnya jalur tahfiz, mereka punya prestasi bidang olahraga, ada dilengkapi dengan sertifikat dan sebagainya.
6: Lebih lanjut dijelaskan Idham, pada jalur domisili penerimaan mempertimbangkan jarak tempat tinggal calon murid dengan sekolah tujuan. Sementara pada jalur prestasi, peserta wajib melampirkan dokumen pendukung berupa sertifikat akademik maupun non-akademik, termasuk prestasi tahfiz Al-Quran, olahraga, seni, dan bidang lainnya. Ia pun menegaskan seluruh sekolah diminta menjalankan proses penerimaan secara transparan, objektif, dan sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Untuk sekolah yang memiliki jumlah pendaftar tinggi, seperti SMP Negeri 1 Praya, pendaftaran tetap dilakukan secara daring atau online. Pihaknya juga terus melakukan pemantauan selama proses pendaftaran berlangsung, guna memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan lancar dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon murid.
0: Sementara itu, isu pungutan liar, pungli, dan jual beli kursi diduga mewarnai sistem penerimaan murid baru SPMB di Kabupaten Dompu setiap tahun ajaran baru. DPRD meminta sekolah untuk tidak bermain-main dalam SPMB dan melihat lagi kapasitas sekolah. Mujtahidin melaporkan.
7: Tanpa kita cari, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di Kabupaten Dompu menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Dompu. Hal yang paling ditekankan adalah agar proses penerimaan siswa baru berlangsung bersih, transparan, dan bebas dari praktek pungutan liar maupun jual beli kursi. Ketua Komisi 3 DPRD Dompu Muhammad Iksan menegaskan setiap tahun isu jual beli kursi selalu terdengar terutama di sekolah negeri favorit pada berbagai jenjang pendidikan. Namun hingga kini praktek tersebut tidak pernah benar-benar terungkap karena minim laporan resmi dari masyarakat. Menurutnya, kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah praktek tersebut memang sengaja ditutupi atau hanya sebatas rumor yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menilai, jika praktek jual beli kursi benar terjadi, dampaknya sangat merugikan ekosistem pendidikan secara keseluruhan, terutama bagi sekolah swasta yang semakin sulit mendapatkan peserta didik. Bahkan, ada sejumlah sekolah swasta yang terpaksa menutup operasional pendidikan karena minimnya jumlah siswa baru. Agar bisa bersaing, sekolah swasta diminta untuk melakukan inovasi pendidikan agar dilirik calon siswa.
8: Tanpa kita cari murid, sekolah itu harus bermutu. Contohnya, saya swasta seperti SDIT. Begitu juga SMA swasta, SMP swasta harus kejar mutu. Jadi murid gak dicari, mereka datang sendiri kok. Malah nanti lama-lama ikut tes. Ini kan swasta ini kayak mati suri, hidup segan mati tamak karena mutu. Sehingga mereka ini tunggu sisa-sisa saja.
7: Menurut Muhammad Iksan, kualitas layanan program unggulan dan inovasi pendidikan menjadi kunci agar sekolah swasta tetap kompetitif di tengah tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri favorit. Muhammad Iksan menegaskan, sekolah negeri harus taat pada paku penerimaan yang telah ditetapkan sesuai dengan jumlah ruang kelas dan rombongan belajar yang tersedia. Ia juga mengingatkan agar sekolah tidak memberlakukan sistem double shift hanya untuk menampung siswa melebihi kapasitas. Meski jenjang SMA berada di bawah kewenangan provinsi, Muhammad Iksan menegaskan DPRD Dompu tetap melakukan tanggung jawab moral untuk melakukan pengawasan. Ini karena para siswa yang mengenyam pendidikan merupakan warga Kabupaten Dompu. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
8: Sisa saja.
0: Meski skema penerimaan siswa terus mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun, sejumlah warga menilai masih terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Salah seorang warga berkomentar, belum meratanya kualitas pendidikan antar sekolah, baik dari sisi sarana dan prasarana, ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran maupun kualitas tenaga pendidik. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah tertentu yang dianggap lebih unggul. Berikut komentar mereka.
9: Nama saya Malcolm Hadid. Ya, memang sepertinya peraturan untuk zonasi ini memaksa orang ya, artinya untuk katakanlah memanipulasi data kependudukan gitu, akibat adanya sekolah favorit yang kemudian tidak bisa dijangkau oleh kawasan tempat tinggal, sehingga banyak orang harus menitipkan anak di dokumen KK atau dokumen keluarga kerabatnya dan sebagainya begitu. Nah, artinya ini nanti kemudian akan berimbas kepada data-data yang lain gitu. Yang perlu dilakukan pemerintah itu adalah pemerataan sistem ataupun fasilitas pendidikan sehingga semua sekolah adalah sekolah favorit.
10: Saya Heru Imam Al

0: Nama saya Puji. Pemerintah harus melakukan evaluasi dan sinergitas yang tepat, terutama baik melalui tingkat dinas, yaitu Dikbud dan Dukcapil, kemudian turun kepada kelurahan, RT RW, sehingga sistem penerimaan siswa baru di setiap sekolah untuk setiap zona tertentu benar-benar siswa yang berhak mendapatkan tempat belajar di situ, akses pendidikan di situ tanpa tanpa adanya kecurangan.
1: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di SMK Lombok Barat menjadi gambaran nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Di tengah tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di sekolah vokasi tersebut, seluruh tahapan penerimaan tetap berjalan sesuai petunjuk teknis juknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seperti apa proses itu berjalan? Berikut penjelasan Kepala SMKN 1 Gerung Erni Zuhara dalam wawancara bersama Rian Muhdar.
2: Saat ini saya bersama Kepala Sekolah SMKN 1 Gerung, Erni Zuhara. Baik Bu Erni, terkait dengan penerimaan murid baru dan komitmen pemerintah menjalankan teknis SPMB di SMK 1 Gerung ini, bagaimana kesiapan SMKN 1 Gerung dalam pelaksanaan SPMB tahun ini Bu?
3: Alhamdulillah SPMB tahun ini sangat memudahkan kami di sekolah terutama sekali karena semua sistem penerimaan kita terpusat di dinas. Jadi kami hanya memfasilitasi calon siswa baru yang mendaftar di tempat kita, kemudian bersama mereka membuatkan akun pendaftarannya dan penentuan nanti itu oleh dinas. Jadi kami sangat dimudahkan dengan sistem penerimaan murid baru tahun ini.
2: Lalu apa langkah sekolah agar proses penerimaan murid baru berjalan transparan, Bu?
3: Yang jelas kita sesuai dengan juknis yang ada, kita jalankan dengan komitmen tinggi dan alhamdulillah tidak ada, dan itu meredam ya, meredam semua celah persoalan yang mungkin muncul dari proses SPMB ini.
2: Lalu bagaimana Bu komitmen SMK 1 Gerung terhadap pemerataan akses pendidikan?
3: Kami selaku sekolah vokasi sebenarnya keinginan kami bisa mengakomodir seluruh siswa yang mendaftar di tempat kita, terutama mereka yang diantar oleh orang tua, itu kan penuh harapan yang besar untuk bisa masuk di sekolah kita, dengan harapan mereka kelak nanti bukan hanya memiliki pengetahuan tetapi juga keterampilan untuk bisa hidup di masyarakat. Dalam hal ini yang kita hadapi saat ini adalah kendala pada kesiapan fisik dari sekolah, terutama untuk memenuhi layanan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita. Saat ini pendaftar SPMB di sekolah kita itu sudah melewati dari jumlah kuota yang diberikan oleh dinas. Kuota kita ada 11 rombel dengan jumlah siswa 396, sementara pendaftar saat ini sampai saat ini sudah 512 orang siswa. Dan ini untuk sementara membuat kami agak sedikit khawatir juga bagi anak-anak kita yang tidak bisa terakomodir menjadi siswa baru di SMK Negeri 1 Gerung.
2: Ada siasat lain mungkin Bu selain itu Bu tambahannya?
3: Kami sudah melaporkan kepada dinas untuk memberikan izin sebenarnya kepada SMK 1 Gerung lebih awal untuk menutup masa pendaftaran. Semata-mata untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak kita yang tidak bisa terakomodir di sekolah kami, sehingga mereka masih punya peluang untuk mencari sekolah yang lain untuk bisa tetap memperoleh pendidikan.
2: Artinya di sini ada kendala yang paling sering muncul Bu ya, dalam pelaksanaan SPMB di lapangan ini seperti apa Bu?
3: Yang jelas adalah ketersediaan ruangan belajar, ditambah dengan otomatis juga kekurangan guru kita, guru-guru produktif terutama sekali, yang saat ini memang agak sulit kita mendapatkan guru produktif ini sesuai dengan jurusan yang ada di sekolah.
2: Lalu apa harapan SMK 1 Gerung Bu terhadap sistem penerimaan murid baru ke depan Bu?
3: Sistem yang sekarang berlaku ini sudah bagus sekali, akan tetapi perlu dipikirkan oleh dinas kita apabila ada sekolah-sekolah yang

0: melebihi kuota. Sementara tuntutan masyarakat kepada sekolah ini cukup tinggi untuk bisa menyekolahkan anaknya di tempat kita. Nah, ini yang kami agak sedikit khawatirkan. Jika anak sudah tidak bisa terakomodir lagi di sekolah, mau kemana mereka? Sementara sekolah kita juga terbatas menerima calon murid baru ini.
1: Baik, Bu Erni, terima kasih atas waktunya di RRI, Bu.
0: Terima kasih, sama-sama.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga pertengahan tahun 2026 baru mencapai sekitar 36%. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebut serapan tersebut masih dalam kondisi baik secara nasional, namun sejumlah program pembangunan harus dipercepat, terutama proses tender proyek fisik yang dinilai masih menjadi kendala. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Sudah bagus serapannya, karena kenapa sudah bagus, standarnya kan data nasional kan kita masuk 5 besar.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong percepatan penyerapan APBD tahun 2026. Hingga 12 Juni, realisasi belanja daerah NTB tercatat sebesar 36,03% atau setara lebih 2,1 triliun rupiah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi NTB, Nur Salim mengatakan, capaian tersebut masih berada dalam tren positif dan secara nasional NTB masuk dalam 5 besar daerah dengan penyerapan anggaran terbaik.
3: Tahun ini sudah bagus serapannya, karena kenapa sudah bagus, standarnya kan data nasional kan kita masuk 5 besar serapannya, dan keseimbangan antara realisasi pendapatan dan belanja sampai triwulan 2 ini sudah positif lah.
5: Ya kan? Positifnya berapa persen?
3: Positifnya kemarin ini serapan belanja kita sudah pada posisi 35 ini, ekuivalen dengan angka 2,1 triliun.
4: Nur Salim menjelaskan, dari total realisasi belanja daerah tersebut, belanja pegawai menjadi komponen dengan serapan tertinggi, yakni sekitar 48%. Sementara belanja non-pegawai yang berkaitan langsung dengan program dan kegiatan pemerintah baru mencapai sekitar 27%. Salah satu perangkat daerah yang menjadi perhatian adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR NTB.
3: Yang perlu didorong dia di Dinas PU, ya, karena Dinas PU itu kan besar dia. Dinas PU yang didorong, ya. Kalau kita lihat di sini kan yang perlu dimaksimalkan sekarang ini kan percepatan proses tender aja pengadaan. Ya. Kalau sudah selesai proses tender, kemudian bekerja dan itu biarkan ada permintaan uang muka. Nah, itu yang bisa kita bayar.
4: Pemprov NTB menargetkan percepatan serapan APBD terus dilakukan pada semester kedua tahun 2026, terutama melalui percepatan tender dan pelaksanaan program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
2: PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik dengan memperluas penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU di berbagai wilayah NTB. Hingga akhir Mei 2026, PLN UIW NTB telah mengoperasikan puluhan SPKLU yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Infrastruktur tersebut berada di wilayah kerja unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Mataram, Selaparang, Sumbawa, dan Bima. Jenderal Manajer PLN UIW NTB, Sri Heni Purwanti, menjelaskan pengembangan SPKLU dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna kendaraan listrik sekaligus mendukung program transisi energi bersih. Di Pulau Sumbawa, layanan dibagi antara wilayah Sumbawa yang melayani bagian barat pulau dan wilayah Bima yang melayani bagian timur hingga Kabupaten Bima dan Dompu. Sementara di Pulau Lombok, layanan dibagi antara wilayah Mataram dan Selaparang. Heni menambahkan, PLN juga menyediakan berbagai tipe SPKLU sesuai kebutuhan penggunaan kendaraan listrik. Tipe standar memiliki daya hingga 7 kW, tipe medium berkisar 7 hingga 22 kW, tipe fast charging memiliki daya 22 hingga 50 kW, sedangkan ultra fast charging memiliki daya di atas 50 kW. Khusus di Pulau Lombok, saat ini terdapat 27 lokasi SPKLU yang tersebar mulai dari kawasan Kota Mataram hingga wilayah lereng Gunung Rinjani. Total tersedia 37 unit charger dengan kapasitas terpasang mencapai 998 kW. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur melakukan aktivitas data. Kami ulangi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur melakukan aktivasi data identitas kependudukan digital untuk mencapai target sesuai yang ditetapkan pemerintah pusat. Yunia Herawati melaporkan.
6: Sudah setar, sudah 6% dari target nasional yaitu 15% itu.
7: Realisasi aktivasi identitas kependudukan digital IKD di Kabupaten Lombok Timur hingga saat ini baru mencapai sekitar 6% dari target nasional sebesar 15%. Dukungan untuk mendorong IKD tercapai sesuai dengan target menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah Lombok Timur dalam mewujudkan data kependudukan yang akurat, terutama untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Lombok Timur Parihin menjelaskan, pihaknya terus menggencarkan aktivasi IKD kepada masyarakat. Dari total pemilik KTP elektronik yang mencapai sekitar 1.044.000 jiwa, baru sekitar 6.000 warga yang telah melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Dikatakannya, percepatan aktivasi IKD tidak hanya ditujukan bagi penerima bantuan sosial, tetapi juga seluruh masyarakat yang telah memiliki KTP elektronik. Aktivasi IKD dinilai penting dilakukan untuk menghindari terjadinya data penerima bantuan ganda dari pemerintah pusat. Dengan data yang telah tervalidasi secara digital, informasi kependudukan masyarakat dapat terhubung langsung dengan kementerian maupun lembaga terkait sehingga proses verifikasi dan penyaluran bantuan menjadi lebih akurat.
6: Bagaimana supaya pemerintah pusat tidak memberikan bantuan yang double kepada masyarakat kita? Kalau dia sudah, karena ini terkoneksi dengan pusat, dengan kementerian lembaga lainnya, kalau itu misalnya IKD itu sudah masuk, masyarakat kita sudah tervalidasi, berarti dia sudah bisa terkonek. Dan yang dilakukan validasi adalah bagi masyarakat kita yang sudah memiliki KTP elektronik. Ya, itu yang kami validasi. Dan sampai dengan saat ini kami hampir sudah 6% ya. Kami ini pun curi star.
7: Parihin menambahkan layanan aktivasi IKD dapat dilakukan di berbagai titik pelayanan seperti kantor Dukcapil, UPT Dukcapil, kantor kecamatan, serta sejumlah layanan publik lainnya yang telah disiapkan pemerintah daerah. Meski capaian saat ini masih berada di angka 6%, Dukcapil Lombok Timur terus melakukan percepatan dengan target aktivasi antara 50 hingga 100 warga setiap harinya. Upaya tersebut dilakukan untuk mengejar target nasional sebesar 15% sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas kependudukan digital. Parihin berharap target aktivasi IKD dapat tercapai dalam waktu dekat sehingga kualitas data kependudukan semakin baik dan mendukung efektivitas berbagai program pelayanan publik maupun bantuan sosial di Lombok Timur.
2: Sejumlah pekerjaan mayor pada proyek Kampung Nelayan Merah Putih KNMP Labuhan Sangguru, Kecamatan Marongge, Kabupaten Sumbawa belum selesai. Hal ini dikarenakan adanya perubahan desain dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Randy Pratama melaporkan.
8: Ada beberapa redesign.
9: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP Labuhan Sangur, Kecamatan Marungi, Kabupaten Sumbawa diperpanjang hingga 5 Agustus 2026. Perpanjangan dilakukan karena adanya perubahan desain dan penambahan pekerjaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sebelumnya, proyek tersebut ditargetkan selesai pada 26 Juni 2026. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat, mengatakan proses pembangunan saat ini telah mencapai 64,5%. Menurutnya, perpanjangan waktu diberikan karena adanya desain ulang pada sejumlah pekerjaan mayor yang harus disesuaikan dengan kondisi lapangan, terutama terkait topografi. Secara teknis maupun regulasi, perubahan tersebut diperbolehkan. Dayat menegaskan, selama masa perpanjangan kontraktor pelaksana tidak dikenakan denda. Namun, apabila pekerjaan belum rampung hingga batas waktu 5 Agustus mendatang, maka sanksi denda akan diberikan sesuai ketentuan. Adapun pekerjaan mayor yang masih dalam tahap penyelesaian meliputi pembangunan cold storage, pabrik es, dan jalan kawasan.
8: Ada beberapa redesign, kemudian ada penambahan pekerjaan, gitu, biasa seperti itu. Biasanya kan selalu ada itu. lalu ada misalnya kaitan dengan topografi lahan apa itu kan biasa tidak sesuai dengan anu awal dilakukan redesign gambar anunya. Jadi secara teknis dan secara aturan juga kan dimungkinkan untuk dilakukan.
9: Meski demikian, Dayat optimis proyek tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Berdasarkan laporan konsultan pengawas di lapangan, perkembangan pekerjaan menunjukkan tren yang positif. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sumbawa telah memiliki 2 lokasi KNMP yang dibangun oleh pemerintah pusat. Dari 8 lokasi yang diusulkan, 6 diantaranya telah dinyatakan memenuhi syarat dan kini menunggu penetapan resmi dari pemerintah pusat.
2: Ombudsman RI Perwakilan NTB meminta masyarakat di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu aktif mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dengan melaporkan setiap dugaan penyimpangan yang ditemukan di lapangan. M. Syrahlin melaporkan.
10: Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat Dwi Sudarsono mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu untuk aktif mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dengan melaporkan setiap dugaan penyimpangan yang ditemukan di lapangan. Menurut Dwi, program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang saat ini menjadi fokus pengawasan Ombudsman RI guna memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menjelaskan Ombudsman memiliki tugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan akibat dugaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik termasuk dalam pelaksanaan program MBG. Laporan masyarakat dinilai sangat penting sebagai bentuk partisipasi publik dalam memastikan kualitas makanan, kelayakan gizi, hingga ketepatan pelaksanaan program sesuai standar yang berlaku. Dwi menegaskan setiap laporan yang masuk akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku dan menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program MBG di daerah Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima berjalan lebih baik, transparan, dan tepat sasaran.
11: Kalau MBG yang di Bima kita belum ada, tapi kita pernah menangani MBG di 4 kabupaten di Lombok, kasus keracunan. Jadi kalau ada di Bima yang ada kasus keracunan, nah itu bisa disampaikan. Kita kita nanti lapor, kita periksa DPG-nya, kita periksa koordinator, apa namanya, kecamatannya. Saya komplain soal kualitas apa namanya, makanannya, misalnya busuk.
10: Sekedar diketahui, Ombudsman berharap masyarakat Bima dan Dompu ikut berperan aktif mengawasi program tersebut. Jika ditemukan menu yang tidak layak, porsi yang tidak sesuai, kualitas makanan yang buruk, maupun bentuk penyimpanan lainnya, masyarakat diminta segera menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman RI Perwakilan ini agar dapat segera ditindaklanjuti.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Atlet fin swimming dan akuatik binaan KONI Kota Mataram tampil dominan pada ajang Universitas Pendidikan Mandalika UPM Aquatic and Fin Swimming Competition 2 2026 di Kolam Renang Dewi Anjani Selasa 23 Juni 2026. Kejuaraan yang mengusung konsep kejuaraan daerah Kejurda tersebut diikuti oleh atlet dari seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat. Dalam kompetisi itu, kontingen Kota Mataram berhasil menunjukkan performa terbaik dengan memborong sejumlah medali emas dan menjadi salah satu kekuatan utama di cabang olahraga akuatik dan fin swimming. Ketua Pelatda Sangkareang Andik Budi Haryano mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian para atlet yang mampu tampil konsisten dan mendominasi persaingan. Menurutnya keberhasilan meraih banyak medali emas semakin meningkatkan optimisme tim untuk kembali menorehkan prestasi pada Porprov Juli nanti.
12: Cabor ya, fin swimming atau selam dengan akuatik. Alhamdulillah pada sampai sekarang itu Mataram di atas angin ya. Jadi mendominasi medali emasnya. Atlet ya, kita pelada akuatik itu nurunnya 17, kemudian di fin swimming 7. Ya, sepertinya juara umum, karena dari hasil kemarin saja, akuatik itu bisa menyumbangkan 17 emas, kemudian fin swimming menyumbangkan 9 emas.
2: Keberhasilan pada UPM Aquatic and Fin Swimming Competition 2 2026 pun menjadi sinyal positif bahwa atlet-atlet Kota Mataram siap bersaing dan memberikan hasil terbaik demi mengharumkan nama daerah pada Porprov NTB 2026. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 di sejumlah sekolah negeri di Kota Mataram dihadapkan pada kendala sistem pendaftaran daring. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga pertengahan tahun 2026 baru mencapai sekitar 36%. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
2: Ya, pendengar Prasatara di Mataram, selanjutnya kita ikuti kembali siaran Piala Dunia untuk pagi hari ini dengan laga pertandingan Brazil versus Skotlandia.
3: Memanfaatkan umpan pendek saja dari Lawrence, namun tepakan kaki kirinya masih melambung di atas gawang Brazil yang dijaga oleh Alisson Becker. Masih aman lagi ini gawang dari Alisson Becker, umpan saja tadi pendek Alisson kepada San ataupun pada rekannya tadi, nomor punggung 3 nampaknya. Ya, benar sekali tadi, nomor punggung 3 ada Gabriel, umpan lagi, balik lagi kepada Gabriel, tadi maksudnya kepada Martinelli, namun kembalikan lagi kepada Ellison, jaga gawang asal Liverpool ini, yang cukup cekatan sejauh ini, kembalikan lagi kepada Fabinho, pendek saja, umpan lagi kepada Ellison, tarik lagi kepada Gabriel dari sektor kiri pertahanan sendiri, masih mengukur tangan T. Gabriel, melihat rekannya menjadi kosong, dribbling saja, arahkan saja ke sektor tengah, Marquinhos tampaknya masih mencoba menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kanan, umpan saja semakin mendekat ke area daerah pertahanan dari Skotlandia. Martinelli masih mencoba untuk berputar-putar, meliuk-liuk dia, umpankan saja, arahkan ke melebar ke sektor kiri, tadi ada Gabriel, Fabinho, umpan 1-2, Fabinho, pada lagi kepada Cunha, Cunha tarik lagi kepada Fabinho ke sektor kiri, kini merasak, umpan saja ke depan, oh masuknya kepada Martinelli tadi, mampu dikuasai sepenuhnya Martinelli, mencoba umpan 1-2 kepada Vinicius, berhasil masuk ke area kotak penalti Skotlandia, namun arah ataupun penguasaan bola tidak sempurna, justru Skotlandia kini bangun serangan. Nah, John Mikey dari sektor kiri serang dari Skotlandia tadi mencoba melepas satu pemain dari Brazil, tidak jadi, dia masih menguasai bola sepenuhnya. Umpan ke tengah kepada rekannya kini, nomor punggung 23 ada Kenny menggiring bola, kembalikan lagi kepada John, kembalikan lagi kepada Kenny, kembalikan lagi kepada nomor punggung 6 Kieran Tierney dari sisi kiri serang dari Skotlandia. Ini kerjasama pendek 1-2 saja tadi Kenny terhadap Tierney, dan kini aliran bola Lewis Ferguson mencoba untuk mengarahkan serangan dari Skotlandia ke sektor kanan, namun berbalik lagi ke sektor area tengah lapangan pertandingan. Kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain Skotlandia dari sektor kiri, nomor punggung 6 ada Kieran Tierney, mencoba melihat satu pemain dari Brazil, di sana ada Nilo ataupun Ryan tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru oleh Skotlandia tampaknya. Nomor punggung 6 Kieran Tierney memang sempat menjadi ancaman di babak yang kedua setelah tadi dimasukkan oleh pelatih Steve Clark. Saat ini Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan sudut dari sisi kanan gawang Brazil. Tampak ada 4-5 hingga bahkan ada pemain dari Skotlandia yang berada di area kotak penalti. Sudah dilakukan, berbahaya, ditinju saja oleh Ellison, dan bola kembali mengalir ke sektor pertahanan dari Skotlandia, mampu dikuasai sepenuhnya. Kirin langsung umpan ke mulut gawang, namun di sana ada dua pemain dari Skotlandia, mampu lagi sepenuhnya di sektor kiri, dikuasai pemain Skotlandia, umpan lagi ke mulut gawang, di sana Nekene langsung disundul. Fabinho, bagaimana Fabinho tadi mencoba untuk mengamankan bola liar di mulut gawang dari Brazil tadi, bagaimana Kenny McLean tadi sempat melakukan sundulan ke arah mulut gawang Brazil, namun Fabinho dengan cekatan membuang bola dengan heading keluar kotak area gawang dari Brazil, sehingga masih ada tendangan penjuru dari Skotlandia. Tampaknya Lewis Ferguson kembali akan mengeksekusi dari sisi kanan gawang dari Brazil. Sudah melihat rekannya ada 6 pemain, sudah dilakukan dapat ke mulut gawang, terjadi hal juga. Bagaimana tadi tendukan ataupun heading yang dilakukan oleh pemain Skotlandia tadi tampaknya, dan masuki menit ke-75 tampaknya Carlo Ancelotti akhirnya, inilah yang ditunggu oleh seluruh pecinta sepak bola dunia, akhirnya Neymar Junior masuk di menit ke-75 detik 48 sekaligus mendapat tepuk tangan yang gemuruh dari seluruh penonton yang memadati Stadion Miami dari Amerika Serikat ini sendiri. Neymar itu menjadi salah satu penampilan pertamanya sejak pertandingan pertama dan juga kedua, hanya berada di bench ataupun kursi cadangan di kubu Brazil sendiri. Ini Brazil, Marquinhos arahkan ke kanan kepada Danilo, arahkan dorongkan bola ke depan kepada Neymar, tarik lagi back pass ke belakang kepada Danilo, masih berjalan pelan-pelan ya Danilo, arahkan bola ke sektor tengah pertahanan sendiri. Marquinhos masih mendribel bola, menghentikan bola sejenak, umpan saja dengan kaki kanannya kepada Danilo, dorongkan bola, oh tidak jadi, mencoba melihat rekannya kepada di sana nomor punggung 25 ada Raya, tarik lagi back pass kepada Marquinhos. Marquinhos umpan ke sektor kiri tampaknya kepada Gabriel dorongkan bola ke sektor kiri serang dari Brazil, ada Martinelli, umpan kepada Fabinho, mencoba merasa ke sektor kanan pertahanan Brazil ataupun ke pertahanan dari Skotlandia, namun tarik lagi ke belakang oleh Fabinho, mendekat lagi nomor punggung 8 Bruno Marquinhos, umpan 1-2 dia bersama Neymar masih melik-lik dan mencoba melihat dua pemain dari Skotlandia, namun lagi gagal tadi. Bagaimana penguasaan yang dilakukan oleh Neymar Junior tadi sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi tampaknya, karena ada sebelumnya ada gangguan yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Brazil Danilo terhadap pemain dari Skotlandia tampaknya ada John McGinn. McGinn saat ini sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja kepada penjaga gawang dari Angus Gunn Skotlandia, sudah dilakukan sepak tendangan jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil tadi, namun tidak ada teman, justru sana Danilo pemain Brazil mampu mengamankan bola, masih amanlah kini pertahanan dari Brazil. Fabinho pendek saja kepada Marquinhos dari sisi tengah pertahanan sendiri, Marquinhos umpan saja dengan kaki kirinya kepada Danilo, dorongkan bola ke depan kepada Fabinho melebar ke area tengah garis lingkaran pertandingan, umpan saja Gabriel dari sektor kanan, ada Martinelli mencoba untuk memberikan umpan 1-2 kepada Neymar, umpan saja terobosan Neymar kepada Vinicius, mencoba masuk arah kemati, masih Vinicius, langsung shooting, lagi-lagi bagaimana upaya skema permainan penyerangan dilakukan oleh Brazil tadi, melalui memang umpan crossing dari Neymar diberikan tadi kepada Vinicius, mampu dia mencoba untuk mencari ruang tembak tadi, namun bola masih bisa ditepis tadi oleh Angus Gunn jaga gawang dari Skotlandia ini, dan Neema saat ini bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Skotlandia. Sudah dilakukan ke mulut gawang, berbahaya. Oh, disundul lagi. Oh, di sana ada nomor 26, ada Ryan mencoba untuk melakukan tendangan, namun diblok oleh pemain belakang Skotlandia. Namun sepertinya terjadi pelanggaran ataupun adanya dorongan tadi yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kita lihat tampaknya memang berkali-kali Vinicius berambisi memang untuk mencetak hat-trick tentunya, karena memang sejauh ini beberapa negara peserta Piala Dunia sudah mencetak hat-trick, masuk Lionel Messi dari Argentina yang saat ini juga menjadi daftar top skor sementara dengan 5 gol. Ya, pendengar, saat ini Danilo, kita masih menantikan umpan saja ke tengah, ada Fabinho, sorongkan pendek saja kepada nomor punggung 3, di sana ada Gabriel, sorongkan lagi kepada nomor punggung 16, kepada Santos, Santos kepada Martinelli, pada Fabinho lagi. Sangat nyaman nih saat ini pemain Brazil, dari sektor tengah umpan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, ada Ryan, umpan 1-2 dia bersama Neymar Julian memasuki area kotak penalti. Ah, gagal lagi Bruno, kini umpan saja kepada Neymar, namun tidak jadi, kepada Neymar Julian kembali. Oh, tampaknya sepertinya wasit meniup fluid, apakah ada offside ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Brazil. Tampaknya tendangan bebas menjadi milik Skotlandia, dan kini sudah dilakukan dari sektor kanan pertahanan Skotlandia. Di sana ada Scott McTominay, umpan saja ke kanan kepada rekannya. Ada sebelah 1-2, sana ada nomor punggung 19 Lewis Ferguson umpan tadi maksudnya kepada Scott McTominay, tapi gagal. Kini justru Ryan, pemain Brazil, merangsek dari sektor pertahanan dari Skotlandia. Masih Ryan, umpan tadi kepada Danilo, umpan ke depan Vinicius, dan lagi-lagi upaya berkali-kali yang dilakukan Vinicius Junior di depan mulut gawang dari Skotlandia, namun belum berhasil ia mencatatkan namanya untuk ketiga kalinya di papan skor pada pertandingan hari ini. Sementara itu, di saat yang bersamaan juga terjadi dua pergantian pemain dari Skotlandia. Untuk selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan saya, Bung Tomo.
4: Ya, terima kasih Bung Joko. Betapa serangan bertubi-tubi dilakukan oleh pemain Brazil kali ini, Bung Henry. Meskipun ada beberapa kali tadi catatan sudah Neymar, Vinicius Junior berkali-kali mencoba untuk melakukan terobosan, namun belum berhasil seperti nama negaranya, Bung Henry.
5: Dalam menit terakhir catat ada dua peluang emas ya, oleh Vinicius, dan memang tampaknya Vinicius sangat berambisi ya untuk mencetak hat-trick, dan khususnya dengan akhirnya masuknya seorang Neymar ya, yang akan menjadi pusat perhatian, yang menjadi penampilan pertamanya untuk timnas Brazil sejak Oktober 2023. Kita tunggu sisa 9 menit apakah seorang Neymar bisa memberikan efek yang luar biasa atau bahkan mencetak gol di laga ini.
4: Ya, baik. Paling ini Brazil melakukan serangan namun gagal oleh pemain Skotlandia di sektor tengah lapangan pertandingan. Skotlandia untuk membangun serangan kali ini sudah melewati Fabinho, satu pemain Skotlandia terjatuh. Kali ini dia mendapatkan gangguan dari Fabinho sekaligus juga mendapatkan kartu kuning sambil geleng-geleng kepala Fabinho saat tadi pemain nomor punggung 23 yaitu Kenny McLean diganggu ketika membawa bola sehingga terjatuh, dan wasit memutuskan untuk memberikan pelanggaran terhadap pemain Brazil sehingga menghukum dengan kartu kuning Fabinho tadi, pemain nomor punggung 7. Ada pemain nomor punggung 24 dan juga dua pemain nomor punggung 19 yaitu Lewis Ferguson yang kali ini sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas untuk Skotlandia. Sudah dilakukan pendek saja dalam kotak penalti Skotlandia untuk mencoba melakukan serangan kali ini. Gagal lagi serangan dari Skotlandia, patah lagi dari kaki pemain Brazil. Serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Skotlandia kali ini, mencoba sektor kanan, ada Kieran Terry langsung ke sektor kanan dari pertandingan dari Skotlandia, yaitu pemain nomor punggung 7 yang baru tadi John McGinn. Dalam kotak penalti kali ini McTominay mencoba melakukan penetrasi kembali kepada pemain nomor punggung 7 McGinn, mencoba melewati dua pemain dari Brazil. Kali ini umpan terobosan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Lawrence. Sayang sekali umpan dari Lawrence kepada Kieran Tierney berhasil dipotong saja oleh pemain Brazil. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan, ada Neymar di sana, coba untuk kembali mencatatkan namanya namun tidak berhasil. Kali ini melebar sektor sebelah kanan dari pertahanan Skotlandia. Pemain-pemain Brazil berkostum kuning masih membawa bola. Kali ini Fabinho ke belakang dia. Ada Marquinhos di sana. Masih Marquinhos, kembali kepada Fabinho. Coba mencari rekannya. Kali ini ada terobosan langsung. Terima kepada Vinicius Junior di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Ke belakang sedikit dia. Ini balik lagi. Kali ini kepada Martinelli. Fabinho. Martinelli ke belakang dia. Marquinhos kembali. Danilo sudah ditarik. Danilo ke belakang lagi dia. Marquinhos masih mencoba untuk melakukan umpan 1-2. Kali ini Vinicius Junior di sektor kanan dibaing-baingi oleh dua pemain dari Skotlandia. Berhasil pas dari pemain Skotlandia, Vinicius Junior. Kali ini mencoba untuk mengobrak-abrik sektor pertahanan dari Skotlandia, pemain-pemain Brazil. Namun tidak berhasil. Belakang lagi. Kali ini Martinelli, Fabinho masih mencoba untuk memancing para pemain Skotlandia keluar dari sarangnya. Vinicius Junior di sektor kanan mencoba berhadapan dengan pemain nomor punggung 24 dari Skotlandia. Mendekati garis kotak penalti, tidak berhasil. Umpan yang dilakukan oleh Vinicius Junior tadi ke dalam kotak penalti digagalkan oleh barisan belakang pemain Brazil. Ya, bagaimana tadi Endrick ya sepertinya yang menggagalkan pemain upaya dari pemain dari Skotlandia. Kali ini tendangan penjuru dilakukan oleh Neymar dalam kotak penalti digagalkan oleh pemain nomor punggung 20 Lawrence dari Skotlandia, Shankland. Ya. Tadi upaya yang dilakukan oleh Neymar. Kembali tendangan penjuru dari sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan dilakukan oleh Neymar. Menor punggung 10 bersiap dia, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Mencoba disodol oleh pemain Brazil, namun sayang sekali umpan sambil menjatuhkan diri, sambil menerima umpan tadi main nomor punggung 3 dari Brazil yang baru saja masuk itu tidak berhasil mencatatkan namanya di papan skor karena masih imbang, masih sama skor saat ini 3-0. Danilo ke belakang. Kali ini masih pemain-pemain Brazil mengurung Skotlandia di sektor permainan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan pertahanan dari Skotlandia. Kali ini pemain Brazil nari-nari di sektor pertahanan dari pemain Skotlandia. Vinicius Junior tadi ke belakang dia. Gabriel Martinelli masih membawa bola. Gabriel Martinelli, ada Marquinhos di sana. Lebar kali ini Marquinhos ke sebelah kanan. Pemain nomor 3 Gabriel kali ini coba untuk melakukan terobosan dari sektor kanan kembali Brazil. Belakang Gabriel, nomor punggung 13 di sana. Marquinhos ke kanan kali ini, yang dituju adalah Endrick. Kali ini pemain Brazil di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi tadi. Salah satu pemain Brazil mendapatkan gangguan dari pemain Skotlandia. Sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja. Kali ini Gabriel masih melakukan penguasaan bola, umpan pendek kepada Fabinho. Sektor tengah, kembali lagi ke belakang, melebar kali ini ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 9 dari Brazil coba untuk melakukan penetrasi namun tidak jadi. Fabinho kali ini umpan jauh. Junior di dalam kotak penalti, mendekati kotak penalti namun gagal. Kali ini pemain Skotlandia untuk melakukan serangan terjatuh. Satu pemain Skotlandia bukan merupakan pelanggaran. Pemain nomor punggung 7 John McGinn kali ini menguasai bola, masih mencari rekannya yang kosong. Pemain nomor punggung 7 ini ke belakang saja dia, pendek kepada John McKenna. Tengah dia, yang dituju kali ini adalah Lewis Ferguson. Di sana sudah melewati lingkaran tengah pertandingan Lewis Ferguson. Kerjasama 1-2 dia dengan John McGinn. Kali ini masih Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Brazil. Coba untuk melakukan penetrasi secara perlahan-perlahan. pemain-pemain Skotlandia sudah melakukan makin mendekati kotak penalti dari pemain-pemain Brasil. Kali ini pemain nomor 7 John McGinn menguasai bola di sektor kanan pertahanan Brasil, mencoba untuk melakukan umpan dalam kotak penalti yang dituju oleh Scott McTominay. Namun dengan mudah Alison Becker ini menghalau upaya yang dilakukan oleh pemain dari Skotlandia itu, sehingga gagal kembali peluang. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan melalui Neymar, gagal lagi di sektor tengah pertandingan. Lebar dia, kali ini ke sebelah kanan ada Vinicius Junior di sana. Ya, umpan 1-2, terjatuh tadi Neymar saat menerima umpan dari Vinicius Junior karena coba untuk melewati main nomor punggung 23 11 dari Skotlandia tadi, Ryan Christie, ya, sehingga kartu kuning untuk Ryan Christie. Tendangan bebas kali ini untuk Brazil di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan diambil sendiri oleh Neymar. Main nomor punggung 10 bersiap dia untuk melakukan tendangan bebas menggunakan kaki kanannya. Kali ini Neymar sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Sayang sekali tidak berhasil, namun masih ada kembali lagi Neymar bisa menguasai bola dalam kotak penalti. Mencoba untuk melakukan tendangan Neymar, namun tepat dalam pelukan jaga gawang Skotlandia, Engas Gun. Gagallah kali ini upaya yang dilakukan oleh Brazil. Skor masih tetap 0-3 untuk keunggulan Brazil. Sementara itu pertandingan akan memasuki menit ke 90, Bung Joko.
6: Ya, detik-detik memasuki tambahan babak kedua saat ini. Brazil melalui Alisson Becker pendek saja kepada nomor punggung 3. Kita lihat di sana ada Gabriel menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kanan. Marquinhos menghentikan bola sejenak, umpan lagi kembalikan kepada Gabriel, dorongkan bola tadi kepada Martinelli, menguasai bola sepenuhnya, umpan ke kaki kiri kepada Fabinho, back pass ke belakang lagi kepada Gabriel, namun berhasil dipotong tadi oleh Loren. Tapi terjadi lagi duel udara di sana di sektor tengah lapangan pertandingan. Saat ini kita lihat perebutan terjadi di lini pertahanan Brazil dan tambahan waktu 6 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Cesar Arturo Ramos asal Meksiko, dan kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan diberikan oleh Skotlandia ataupun kurang lebih berjarak 35 meter dari gawang Brazil yang dijaga oleh Alisson Becker. Sementara itu terjadi pergantian pemain di mana kita lihat Jude Magan dan juga kita lihat Loren juga tampaknya ditarik keluar dan dimasukkan dua pemain dari Skotlandia. Ada nomor punggung 10, ada C. Adams, dan juga nomor punggung 6 ataupun nomor punggung 25 tadi ada Curtis. Siap-siap Lewis Ferguson akan melakukan eksekusi tendangan bebas, namun masih mengangkat tangan kaki kirinya meminta umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 6, ada Kieran, namun terjadi lagi duel dari bola udara yang dilakukan oleh Danilo, hanya menghasilkan lempar ke dalam. Saat ini Cirne dari sisi kanan pertahanan dari Brazil sudah dilakukan lemparan jauh ke mulut gawang, berhasil disundul oleh Fabinho, dikuasai sebenarnya oleh Neymar, umpan kepada Vinicius di sektor kiri serang dari Brazil, masih mencari temannya di sana, umpan tadi crossing ke depan tadi masih ya, namun masih membentur badan dari pemain Skotlandia. Kini Vinicius masih menguasai bola sepenuhnya, umpan saja tadi masuk kepada Neymar, namun tampaknya wasit Ramos meniup peluit karena tampaknya ada gangguan tadi saat Vinicius melakukan penguasaan bola ataupun mendribbling bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Brazil. Sudah dilakukan pendek saja kepada Martinelli, umpan kepada Fabinho, melebar ke kanan, ada Danilo, tarik lagi back pass ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos mencoba melakukan umpan, tidak jadi dia, masih milik-milik di sektor pertahanan sendiri, namun umpan crossing di sisi kiri pertahanan Skotlandia, ada Endrick di sana yang menerima umpan, mencoba menguasai bola sepenuhnya Endrick. Sayang sekali bagaimana penguasaan bola tadi dari sisi kiri pertahanan Skotlandia Endrick tadi, namun bola justru lebih cepat keluar di arena pertandingan sehingga tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Masuki menit tambahan waktu 2 menit 28 detik babak yang kedua ini, Skotlandia masih mencoba terus tanpa henti meskipun sudah tertinggal 0-3, masih terus berjuang tentunya minimal bisa mencetak gol di gawang Brazil pada pertandingan hari ini. Tentunya kita masih melihat menantikan bagaimana Bruno umpan pendek kepada Neymar, meliuk-liuk Neymar mencoba untuk memberikan umpan kepada siapa dia, kepada Fabinho, back pass ke belakang, namun arahkan mengalihkan bola ke sektor kiri serang dari Brazil, meliuk-liuk dia mencoba satu teman tadi, ada Vinicius tampaknya menjemput bola pendek lagi ke belakang, di sana ada nomor punggung 6 tampak ya. Kita masih menantikan bagaimana Brazil mencoba untuk kembali menguasai bola sepenuhnya. Bruno dari sisi kanan kepada Endrick. Endrick menguasai bola sepenuhnya, namun back pass jauh umpan ke belakang tadi kepada Danilo. Geserkan ke Marquinhos. Marquinhos kepada Martinelli di sisi tengah pada Firmino. Mampu menguasai bola sepenuhnya. Ada Bruno. Umpan tadi masuknya kepada Neymar. Namun justru umpan terobosan Bruno tadi belum mampu mengarah ataupun lebih dekat kepada lawan. Dan kini Skotlandia Jeskan menjaga gawang, sudah lakukan tendangan jauh tadi maksudnya, namun justru aliran bola dikuasai oleh pemain Brazil. Dan kini nomor punggung 6 kita lihat ada Alexandro, umpan saja pendek kepada Endrick ataupun sang kapten mereka Marquinhos. Umpan lagi passing ke kanan, sektor kanan pertahanan Brazil. Umpan 1-2 tadi ada Danilo ataupun Endrick, kembalikan lagi back pass jauh kepada Gabriel. Menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kiri pertahanan sendiri. Umpan 1-2 Martinelli tadi. Oh, mampu dicuri oleh satu pemain dari Skotlandia. Nomor punggung 19 tampaknya Lewis Ferguson tadi, dan harus dilanggar oleh Martinelli, Gabriel Martinelli yang masuk di babak yang kedua. Pemain asal Arsenal ini tampaknya memang harus melanggar Lewis Ferguson di area tengah sektor pertahanan Brazil, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas lagi-lagi bagi Skotlandia. Kita ketahui tentu Lewis Ferguson sangat bekerja ekstra keras sejak babak yang pertama tadi, dan kali ini bagaimana eksekusi tendangan bebasnya kembali akan dilayangkan di sektor pertahanan Brazil. Tampaknya seluruh pemain dari Skotlandia hampir berada di jantung pertahanan. Sudah dilakukan, berbahaya. Kita masih menantikan satu sapuan sebulan tadi oleh pemain dari Brazil tampaknya Bruno, dan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Skotlandia dari sisi kanan pertahanan Brazil. Kembali Lewis Ferguson sudah meminta temannya untuk mendekat, sudah meletakkan si kulit bundar di area sudut kanan dari pertahanan Brazil. Sudah bersiap-siap dia. Sudah dilakukan, mengarahkan mulut gawang. Di sana Alisson keluar dari gawang untuk memetik bola ke udara. Dan tapi ya, ada lagi serangan dari Skotlandia. Masih dalam pelukan dari Alisson Becker. Bagaimana tadi umpan tarik yang dilakukan oleh nomor punggung 24 tadi, namun masih bisa diamankan. Dan kini justru Vinicius dari sektor kiri serang dari Brazil mencoba menzibel dia bola.

masih membentur badan ataupun kaki dari pemain Skotlandia, tapi masih belum berakhir maksudnya. Serangan dari Brazil, kini Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia umpan 1-2 di kepala Bruno, umpannya kepada Vinicius, masuk ke kepala penalti, Vinicius meliuk dia, melihat satu pemain dari Skotlandia, oh gagal, oh Bruno kembali, oh apa yang terjadi, justru tampaknya Vinicius tadi mencoba melakukan akselerasi di area kotak penalti dari Skotlandia, namun wasit tampaknya menunjukkan fluid, tanda adanya pelanggaran justru dilakukan oleh Vinicius ataupun offside, kita masih menantikan, namun kini tendangan bebas dilakukan saja, dan wasit dari Meksiko telah meniupkan peluit panjang Cesar Arturo Ramos sebagai tanda sekaligus berakhirnya pertandingan babak yang kedua ini antara Brazil menghadapi Skotlandia, dan hingga akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Brazil dengan skor akhir 3-0. Baik, Bung Henry Wibowo, kita sudah sama-sama menyaksikan 2x4.